ngenang kita kena di YouTuber ne, YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai, nemuai ngagak tempat kena kalah depan. Udahnya tarik konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngopeng landik dari empu, maya ngagak konten. Pakai aku ngagak konten teman berita. Nanti kita tergisi yang ketawa, kira dah time konten ku buat kita. Tapi ya, tetap support program teman berita kita ya, tiap ya hari 6 ngopi ya mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber. Engka kita ngelala tahu kena ya ngagai semua YouTuber tu bernama Ritesh Kumar. Ia nya balad amai danau orang meh ke Tegal sidaknya tu tadi kelalu ngaga konten te nak boleh diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi. Konten bertundik bisa. Nadai nak konten bertundik. Tang ia tu tundik kelalu balat. Berkenai cara bertundik. Jadi nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi. Nampar mua orang. Bak stesen kereta api tadi. Cara nanti lebuah kereta api nya mansa selo kenya luka berkejang titi ya kaya kereta api nya. Siapa kenya nguak hari kereta api nya. Maya kereta api nya udah kak lajunya tadi. Lalu dia tampar ya. Kaban ya sikoknya tadi ngagai yang enak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekiah dini orang kena tampan nyup petir terpeda nyup sebingau nyup terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet nyap tadi peningau ya Ritesh Kumar oh balat ya danu orang bala netizen dia dia nganu ya laban mayu-mayu konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge. Jadi ya tu bala benar danu orang semua tak kena share orang kena share apa dalam YouTube-nya semua jakuk dembamal kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nyak mata deh ulah kena gagak ya nadai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gens kuntap mentu ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah direport orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawannya jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabarnya berjalai nya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orang nya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap semetap demal ke peningau bisnis kena nya tadi tadinya tu percik insek apa benar balat tamparannya tadi peningal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas orang tekalanya nama dia nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri sama tap peningal nah dia nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama tu penyadi penghidup ya peningal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya mereka orang semetap pelabak ke aku sikit semetap meh lah orang akhirnya tadi leman berita kita terubah kita mansang ngagal leman berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu ni si uka jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang tadi nyungkual medak ciet aku nantu rindu medak ciet lama mayu pengalaman nantu mana ngeciet tunjuk jari kalau ada kriet ciet nyak minta di peninggal ya kisah aku ngeciet tang kisah ke sekali tu rahsia ngeciet tu peninggal ketegal jelu ciet tu meh rahsia sikut lelaki tinggal lalai ke duit hari bini ya udah ditemu aku nanmu kena ngeciet tu bapak aku dah lunyuk-lunyuk ya meciet tu cietnya tadi udah makai ngeriat duit ke de simpannya de lalai de galau ya badalam kereta peninggal jadi pemayuh duitnya tadi 45 ribu baht pulang lagi duit kita 5,600 piak meh 5,600
ribu setengah, 5,600 duit kita, duit kedekrit cia tu. Nada daripada ke nama laki itu, tang duitnya tadi digumpal, ya tancang mana-mana, tepuk ya dalam dashboard kereta, dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru, nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Kengujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45,000 baht atau ke 5,000 setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketuk ngeriat duit kamai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab da di Solo abia duit ku de kredit ba dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa anu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai reku pia ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah mai dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit kagi bisai. Balat-balat duit dia tahu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjung ngagai bank di menua Thailand dedian. Jadi benua dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih diganti tau kena. Nyak tadi peninggal cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia din nitih ke cerita ke duleh aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku indo di Semenanjung Malaysia din bisik basado ba dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Nama penyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana. Nade utai ke mengambur, nade utai di pelampu. Nepi giga bendornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke berjaku. Tu aduh ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia kok bini ya peninggal kedua kali nada ngawak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansia bini peninggal lebuah laki orang kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban nak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia ok disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari kucing terima kasih ngajenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Ala laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the credit cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita bangsa ngagai laman berita kita ketiga ke sekali itu. Laman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita punya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang ba menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia anu pilot yang itu. Alu bejakuk ya ngagai orang mayuah tadi ngena radio. Minta ampun ngagai kita semua kau ya. Aku tu pelabak ke aku. Nah, boleh aku nganjuang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu. Kira ke, nak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu bedau dah bayar gaji. 3 bulan, masuk 4 bulan. Gaji kami tu nak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kena. Nama tak kena kami makai. Nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penulung nya tadi ba depannya nah dai duduk aduga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai ke opis ke bukasa jadi perkara tu nyadi ba company biluan Magni Charters
sebuah company bilion sewa di benua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien kak mansang kien mai orang tambang ke nyewa nyatar bilionnya tadi. Hanya mereka tegak anak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke balad dari Babylon tu ngai. Okay, seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja obat ayam nak bayar. Udahnya bayar-bayar kebukainya tadi. Nadai deh bayar company itu. Jadi company itu mana hukai kami ngai bayar. Tang untuang company kita ini majak tusut. Kena babayar ke Babylon, babayar ke minyak, majak nikir harga. Ke ngujuang kami nantu lihat bayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kau sidak pinggan. Jadi bala upis kepuasa pada bilion ba Benito Juarez di Mexico City, madah ke driver bilionnya, pilot bilionnya, ngokabannya sudah ditangkap. Lalu dubai kerja ketika perkara itu. Jadinya am tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver bilion kengai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya am tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Ari Kucing. Terima kasih ngai genuan pelabak kaku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiang ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, bah, round kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia, dia nama. Yuh, apalah kita bah menua Australia, dia gawak bah Perth, bah Sydney, kaban ku bisik mega, bah udahnya bah Melbourne bisik, bah Darwin bisik, jadi... Harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar kena duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Udah tunsuang baru, duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyo berkeluar ke duit, nyo nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit 10 ringgit pansuat ini. Nanti yang ngeluar ke duit 1,000, akai segi 27, apa yang penebal duit damai kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Ada yang tenang memarnya barang pemakai. Sidak yang ukai makai tersas barang, ukai makai asyik, ukai makai mie, ukai makai tai kuih-kuih piano. Orang tu nadai. Malu tak nampak orang tu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, kai. Ya, tentu kita madah tadi. Hanya ya pemanggar dah pansuat. Tadi berdawa ya banggar, berdawa ya bola. Tu banggar ya dia tu. Kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi, bak kes tu pendengar ya, lelakinya. Ngau sidak sebilik. Ha. Ngumbak ke diri, ngai nak makai bak sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku bad ini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian, ya kedokumai sedang nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betul dodo sila tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Datai sila sebiliknya tadi daging capi mata kedempak sila sticknya. Okey daging capi sila sengapak nak. Tu daging capi isik kena sikit lembut. Utai kena sumai rana lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya lagi berdarah. Bunyi kau ni yang akai sebab warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi kau orang tua ikhli ya. Makai, masih dahnya tadi ya. Makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pulai ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sih dah. Yang kau mayuh mentah dempak ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuh orang nyuak ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nada daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Oh ya, malik ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. $600 campur dengan cukai sekian. Nama aku mayar tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awe ya ke kita makai tu betul tu riset tu nunjuk ngan nombor meja kita. Ho. Ujang ko lakinya. Kita okey main berjual ke makai, kami makai. Pedak kita uta dempak de gagak kita. Bulu minyak dia ko ya. Bekeni kita bernah ke pemakai ta ban satu. Ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya. Nah dai mak nemu tuan ko aku tu nganjung bil aja. Nah ulah. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar ko ta tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang tu bulu gundai capi tu. Kalau lelakinya peningau. Aman sang, menembiaknya terau. Di tu dulu tuan aku mendah ke menijar. Datai menijar nama tu tu. Kau menijar nanya. Tu. Kalau lelakinya bulu nama tu. Uja pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Ya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peninggal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan. Semua tu dah bersih kami. Anang-anang mulak ke ku. Ngai ku. Aku segi nak mayar tu ku. Kok lagi ingat peninggal mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Kau ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke peda orang peninggal dalam CCTV. Saya ada peda orang lelaki tau nama pengawal ya. Lebuah ke sida udah makai semua bepaliak pangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dan tuan ya bulu kecil nya tadi peninggal. Tuan ni engkah tapi ngai. Tuan ni baru bulu kecil engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang ingin kudang ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai. Ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekarang itu. Nada kau ngau dah sigi awak ya makanya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nadai utekat gagak. Lepas duit kalau mayuh, nadai utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakaian kereta baru rumah, bak atas jalai. Bisa orang tadi pakaian pakaian 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakaian bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Basic, peguang doanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu basic padang empu. Padang semien degaga empu. Dia ingkah kereta peninggal. Orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire gitu. Billionaire. Liun-liun duit. Akhirnya arti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls Royce salah ya Rolls Royce bahasa Ghost berga $350,000 Amerika boleh ngagi duit kita RM1.4 juta sebuah kereta berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia pancing mayau kami. Nduar ukui bagi saya, bertesai ke tekak bak tubuh ngainya dia tu. Nalah duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia. Ya, ya lalu ngupah company kren. Ya ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak kedupah ya. Ngangkat ke kereta nya tadi lalu pakai yang ba luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 de dia nadai murah le naban ke nya ya ke pakai yang ba luan rumah nadai de kena ya menya laban nya pakai yang dalam rumah ni maya ke dribanya ta duduk dia aja bayang pemanah gama keritanya nya tadi menya kakore pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sida ya jadi nya tadi peningal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balati mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bungles jalan yang aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih maupun aku Edmund Menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, bapak yang kebukai. Bye-bye.

0: jadi ajalah kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu boleh ingat buku lain ke Wai Deman Langi. Jadi itu kita akan ingat ke setiap hari program kebenaran diatur di Sibu buku lain ke Margaret Arman ke pagi tu. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi, Nati.
0: Untuk berita pagi tu, Ma.
1: Berita Dempul Gerai, berita gayari kita di Sibu Pan cukup aneh tu, Mel. Menyangkut pengawal bala kita ke bisik sama ngau berjalai atau ke fun walk ke pagi itu deh.
0: Udah berengkah hari tumu pagi tadi, teman?
1: Ya, udah berengkah hari pukul lebih kurang pukul 5 pagi nih sudah berengkah.
0: Okay, lalu terus ngau berita nuan?
1: Okay, terima kasih Melati di konti kita di Kuching. Enggak banyak ke pagi itu, mereka sangat pagi ingin semua bala peningat kita ini. Kebenarnya peningat, aku tu bersemak di itu meh. Wisma Sanyan kita di Sibu itu. Kalai kebenarnya dah berengkah hari kemarin itu. Ianya Agenda Nasional Malaysia Sehat atau Kejelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat atau ketika semenua kita di Sibu itu. Sehari itu dia bisik macam-macam pengawal ke dia tu lebih lagi beruang lega atau ke berlobi Wisma Sanyan di Sibu dia tu kalau pukul 10 pagi tu lagi dia atur pengawal berjadi ke jelajah ANMS Tikas Menua Sibu dekat dia tu kalau pengawal tu dekat di Gulut atau ke dekat di sadang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti Sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu pengawal berumah dengan perintah lokal ya kemega kaban kaban adun N54 Palawan. Jadi ke sari tu mega laban mengikut aku tadi sudah diatur dua hari berunggok tu hari kemarin deh bisa pekit mayo macam pekit ke diatur tu Melati mega dia mayo ke bisa mendiang ke radio kita jam ke diatur bisa pekit nuci jari berirama. Nanti kita meda video sida nuci jarinya. Ya nuci jari itu bisa lingkuk tu Mel.
0: Nama bisa bisa tiun disedia ke kita.
1: Bisa tiun nah nanya ke tiun sekali tidak akan bersih ke jarinya tadi. Tujuh langkah cuci tangan berirama. Reti ya mengikut tua tadi nyame bisa tiun ya. Kelima harinya bisa mereka pekit suara emas ANMS kemega sudah diatur kemarin atau bisa digulur lebih kurang 17 ikut sudah ke ngau masuk mana-mana magang kan nyawa sudah ya ke ngau belagu tu dah dan kemenangnya 1, 2, 3 meh ke digi kau lalu pihak mereka bisa pekit ngagak video meri ya ke meri pengerai atau ke mengenang perkara pengerai itu ngau cara ke kreatif. Kelimpah harinya munyi aku pagi itu diatur fun walk. Fun walk tu reti ya berjalai, semina berjalai si datang tajak pihak ya 10,000 langkah tu. Pagi itu udah Puan Jenny Achan kita itu ke ketua bahagian rancangan kami. Udah enggak orang 10,000 langkah ya nyari ke kita RTM eh. Okay, sebenarnya RTM Cibu. Udah nyari ke kita sebuat ya pagi itu. Fun walk 10,000 langkah ke ngenak tema. Hanya meh penyelai ya tu. Mana ngena tema retro sedak ya pagi tu berjalan pihak megang ngena kostum ke kreatif ngena garis retro 80-an lalu pihak megang pekit ke di pekit tu tadi lapan tu digulok bala rapan agensi mega ngau upis-upis perintah mah di menua tu nyalai bisa kategori diberi ngagai sidak kemenang kategori upis perintah ngau ke tim ke pemadu mayu ngau masuk kelimpah harinya bisa spanduk pemadu kreatif ngau mega kostum pemadu kreatif ke dekat di break ngagai sidak ke sama ngau berjalan berpekit fun walk 10,000 langkahnya tadi ngau mega tok lagi dia kita boleh bertemu ngau kami sebuat hari Sibu FM pengeluar program kita hari Sibu FM ber Wisma Sanyan balo video laban bisik pengawak pemandang ke dia tu berdia hari mayuh macam bagai agensi kelimpah hari hari RTM bisa mega hari customer hari sida upis penjara ngau mayuh macam upis kebuka kelimpah hari kita tahu ngecik pengerai kita sekali ke pengerai ngelai pengerai rundi yang pengerai tubuh kita ba Wisma Sanyan atau kalobi Wisma Sanyan. Lalu penerang ke diterima sidak ke ngau masuk fun walk 10,000 langkah atau mel nyampau diri nyong bisa datai lebih kurang 2,000 wikok sidak ke ngau.
0: Udah tembok nyata demai?
1: Udah tembok. Laban sidak itu mau berengkahan ya. Nyak tadi pelabur aku nak report aku ke pagi itu berkawal ngau jelajah NMNS tikas menol sibu lagi sempat dua kita kebukai datai udah tu lagi nyangkanya udah ngantung ngirup dulu lelak dulu kita tahu datai lagi Wisma Sanyan meresah pengerai kira nemu sili agak meh berkawal ngau pengerai kelimpah hari bertemu ngau bala kami sebuat apa Wisma Sanyan dia.
0: Hari kepenudi sari to ma?
1: Kira ke hari kepenudi ya mesari to.
0: Okey.
1: Okey, Mel, nyak pelabur aku nak report aku ke pagi to.
0: Terima kasih.
1: Kita bertemu meh ngau bala peningat kita.
0: Ya. Okay. Jadi terima kasih Mal. Selamat pagi, sama regawai.
1: Sama pagi,
0: sama kawan-kawan. Wow, okay. Jadi, kau berita ke diperkongsi ke Margaret Armang dari Sibu pagi tu. Program Agenda Nasional Malaysia Sehat tikas bagi benua Sibu ia ke benua diatur jam ke diatur. Jadi, udah tu lagi peningat. Kita dekat buku lain dengan Menteri Sigi. Sitip program juga ke bisa diatur tunggak kesuangkin. Jadi, udah tu lagi. Kita dekat berandau dengan Menteri Sigi juga berkongsi ke berita atau pengawak ke BCD penyalai ke berserimbang dengan hari gawai ya. Jadi itu lagu gawai yang dipilih aku buat penggerak pagi kita, lagu ke di baik Ricky Anderson, Terantang Tawak Gawai.

0: Terang tang tawak gawai hari Ki Anderson mai jam kita 43 minit lepas pukul 8 pagi. Nyalai kita terus sabgu lain gau menti sigih pagi tu. Selamat pagi Teh.
1: Halo, selamat pagi Melati. Selamat
0: pagi Mamak. Ya, nama Rita pagi tu Teh.
1: Au, berita aku mai aris tuang tu Melati.
0: Au.
1: Ya, aku terus ngau berita kedekat bayi aku ke sekolah sana.
0: Okey.
1: Okay, puji Tuhan berarti ngau peningkat mayu berbagai menua di situ mana hari nama buah kalau aku nurun tunggu pagi tadi hari kapit bisa ibu mua ya pernah aku nih yang bayar nalga natai basuang tu kenyukung pengawak ke menua dia tu jadi tu baru temu mama tu au pengawak niti daun berpilih bagi menua kita di situ no sedak ke ngau bapa mai si daun ke dia tu sudah pagi tu tadi karena dia tu baru terengkah baru ba nu namanya pengepun tadi ne nu sudah ngepun dari ko jadi dia pengawak ke dia tu tu tadi kalai bisi 13 titik kontijen munyi ya baka ke mimit kontijen nya tang ba titik kontijen nya mayuh ne au jadi mayuh sudah sebuat tadi kebenar ya ne au jadi bisi maka tim kiri-kiri ketika aku kena ada tim ada kumpulannya pun bisa ngau buka semina mantai ke ngepan ke Taiban bangsa bukai aku medak tadi ni berkena ke ngepan kayan tidak Melayu bisa juga tidak Cina deh ke pejalai ngelingi pasal suang tu jadi kadang dia tu bisa namanya pekit ni tim ke pemadu mayu tim ke pemadu mana benarnya dia ni kita yang pandai lemak pemutus ya berkeni pihak anda ni nyautai ke udah baru amat dia tu sebedau malam tu lagi dia pengerami makai malam mantal gawai dia menua kita di suung dekat dia tu balai raya bagi menua kita di suung tu kalai pengawak tu dekat digulut dipejadi ke yang berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi yang Menteri Kerja Raya Malaysia Kalayan Mega Kaban Parlimen P215 Kapit sama kali di Sempulang yang berhormat Tuan Lidan Hosan yang adun in 62 ketibas ke Mega Sama Datai bahawa pengawak makai malam mantar gawai pilih menua kita di Suang keberamai ke Leka Jakob segulai sejalai Anang Rindang Nuju Pemansang mau ke malam lagi kalai enang maka selama maka benono bukai kita ipan dekat nemu siapa kini induk baji ke dekat bergelar kumang gawai suung 2026 jadi ke tahun tu bisik 9 ikut finalis sida induk dara ke dekat berebut ke gelar kumang luluang ngamaga selinga matahari jadi nama kebuah ku nyebut tiga itik tu 8 ente ni teh ke melati ngam ga peningat mai wah kami di bagi menua di kapit dekat ngatu dan 5/2026 bersama mai ngau penutupan KCF Carnival Kaca Kapit Kaca Festival pa bagi menua kami di kapit tang 17 nya pergi lah 17 hari bulan 5 bisik dia tu bersama mai ngau berjadi tidak ke ngau bas tentang pengelaliak main asal. Jadi dia lumur satu, lumur dua, tidak ke ngau muka ketiga. Sebab bagi menua di suung tu lagi, dekat di agai kita di kapit dia. Jadi dekat menua ke kota Kumen Udin. Antik ya semua ya Kumen yang bernasib. Menang yang basuang menang berkapit dua kali Kumen ya ni. Ya, pama ada kali kumeng. Awaknya meh utai ke dekat jadi anak ingat mega namanya aku ngelansak mimit pergila 17 dari bulan 5 2026 bak tang kue dia mega pengawak berjadi ke Kapit Kaca Festival dekat dia tu bak tang kue kalau nak mega aktiviti pukul itu bagi bahas tentang mandang ke tidak ke ngau finalis kumeng bahas tentang pengelan dia main asal yang tadi nah. Lalu udahnya kumang dekat ditemu berbagai menu kita di kapit 24 di bulan 5/2026. Lebih maya mak penangguhan KCF. Nya utaknya riset dekatnya di cari tu kalau bagai pergi lah laban tu nu nanti aku kita bila siap berimai mana eh kapit ngasung programnya lebih kurang bekerja lu temuai tak orang ke di kebasan ada jauh dan mega yang berumah satu sri tananan talingi kala yang mega hali parlimen di dua kapit amai ya ini nanti untuk jaga menolak kita itu tuang kita hanya oleh dikonsek aku kita kita ikut pagi tahu kedepai aku arisung mengawak niti daun

0: Dekat Pengawak, selamat Hari Gawai.
1: Ya, selamat Hari Gawai. Itu momen eh. Ya, jadi terima kasih Hakim Betul Sigih ke udah kunci ke berita apa gawak ke bisa diatur tu ngak kesungkin di daun pihak megak ngau mantar gawai ia ke bisa diatur di sung sari tu lagi. Nyalai terima kasih ya untuk bala kita ke agi terus mendiang ke YFM tu lagu gawai kita lagu Aristef ni sharing ngau pet Mimin pulai gawai DIY.

Ya, nada kung gaw mente cuti dua hari ni nur kita nyata tay di menua ne sari hari kita mupu sari hari kita pulai ne kapan nak nanti kita yang tadi nadai pemisi habis rimbai ngori gawai atau bukai kita mulai ke drempo ne nanti sate laban gawai tu kai maya tu aja tanggal sekali setahun jalan sama pagi. Terima kasih untuk bila kita ke udah segulas jalan ngaku aku buat penggerak pagi kita dari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu lagi jadi pukul 9 pagi tu lagi peninggal kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita nampung awak kita 24 jam dah tu lagi buku laibak Y9 12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari ya. Jadi aku ngujung ke awak penggerak pagi kita pagi tu ungkup pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026 aku ngujung ke program kita yang gau, lagu gawai ke sekali tu lagu ke di Brit

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita melihat dan mendengar tentang kisah jiran yang baik. Subhanallah. Seperti mana baginda Nabi menyebutkan an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairul jiran 'indallahi khairuhum li jarih. Artinya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak jadi jiran yang terbaik. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita sebarkan kepada jiran kita setiap hari. Antaranya, jom sama-sama kita bermotivasi untuk amalkan 4M supaya dapat menjadi jiran yang terbaik. Antara M yang pertama, mengambil tahu. Kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling, sama ada jiran kita memerlukan bantuan atau jiran kita memerlukan nasihat dan sebagainya. Ambil tahu. M yang kedua, membantu apabila susah. Subhanallah, nak jadi jiran yang baik, nak jadi orang yang terbaik, bak kata Nabi ataupun Nabi sabdakan ini, maka bantulah, membantu dan melihat keperluan jiran kita yang berada di sekeliling. Dan M yang ketiga, memaafkan bila salah. Jiran juga manusia, maka bila mana mereka melakukan kesilapan, lapanglah dada untuk memaafkan. Dan M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Kita juga manusia, berpotensi untuk melakukan kesilapan. Maka M yang keempat, nak menjadi jiran yang baik, M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita menjadi jiran yang terbaik. Moga-moga jiran inilah nanti juga yang akan menjadi saham akhirat kita, yang akan berpimpin tangan untuk sama-sama masuk syurga Allah. Jom kita menjadi jiran yang baik untuk jiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya anda hari ini bertemankan Iza Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini juga merupakan Hari Guru. Selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar guru. Dan 9.30 minit pagi nanti seperti biasa Interstation bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Dan teruskan kesetan anda bersama dengan Iza menerusi Spectra 912 Riaman FM.

0: Baik, seperti yang dijanjikan, nah, kita nak bersama dalam cerita itu apa perkongsian sidak rakan-rakan. Tapi sebelumnya kita nak menyapa sedangnya Lok Jayo.
1: Ya, boleh, boleh.
0: Kita ada rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Sri Aman. Halo.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kena Limbang main lagu.
1: Limbang.
0: Oh.
1: Limbang visual pun belum ada.
0: Oh, belum ada ya. Mm-hmm. Mungkin sedangnya tu Gek Hidup main lagu sebenarnya. Yeah. Maklumlah. Di Bintulu, siapa di Bintulu?
3: Hello, Syah di situ.
0: Syah. Oh, di Bintulu Syah. Baru pertama kali rasanya kita bersama dengan Syah tu kan.
1: Ya, yeah, kita.
0: Selalu di sana. Oh.
1: Kami kali kedua tu Syah. Oh? Kali kedua.
0: Kali kedua ke?
3: Kali kedua.
1: Oh, Limbang masih belum ada.
0: Kali pertama tu. Sihalah. Oh. Di Miri.
1: Miri. Hai Tia.
0: Tia.
4: Hai Jai. Hai Yus.
0: Apa, cakap,
4: selamat Tia. Hari guru.
0: Oh, selamat
1: Hari
0: guru.
1: Hari guru Tia.
0: Di Sia. Di Sibu siapa?
5: Yes, di Sibu.
0: Siu. Yes.
1: Ya, itulah wajahnya.
0: Sahabat lama.
5: Sahabat lama.
1: Yang nak penerimaan secara langsung, kita akan apa? Kongsikan juga muka-muka ataupun wajah-wajah rakan penyampai kita di sana lah ya.
0: Oh.
5: Selamat juga kena Tia tadi. Selamat Hari Guru kepada semua kita tu. Kita tu bapa guru juga di radio.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih DS.
0: Terima kasih DS. Cikgu DS.
1: Oh, guruku.
0: Okey, di Sri Aman kita ada Iza. Assalamualaikum Iza.
6: Waalaikumsalam Yus, Jai.
0: Ya. Apa khabar?
6: Alhamdulillah Iza. Sehat.
1: Sehat. Nak nampak memang sehat.
0: Oh, Cikgu Iza kan? Malum Cikgu Iza. Cuma di... di Limbang. Lagi ada masalah.
1: Tapi sehat, kita menyapa Limbang. Hello Limbang.
0: Ni Limbang ni.
1: Dah okey kan Limbang?
0: Bila on ya.
1: Lain macam.
0: Bagaimana lain macam dah bunyi di Limbang tu kan? Siapa? Okey. Sementara kita tunggu Limbang, kita nak terbang ke sini dulu Jai. Saya beri peluang kepada perempuan pagi tu milik tempat.
1: Beri dengan kakak.
0: Beri dengan kakak saya dulu.
1: Kakak. Ada je adik kita nak. Oh.
0: Okay, sini lah. Kita nak pergi dulu.
1: Minggu dua berapa minggu ya kita dah mula dari Sri Aman asal kita nak ke Limbang sebenarnya tapi Limbang belum dapat.
0: Limbang belum ada.
1: Jadi kita ke Miri lah. Oh. Kita
0: bersama
1: dengan Tia. Cerita hari tu Tia. Silakan.
0: Padahal dikongsi Tia ke?
4: Baik, terima kasih Jai dan Yus di Sarawak FM. Terima kasih juga asal hujung minggu untuk rakan-rakan kita. Baik, untuk perkongsian cerita hari tu pertama dari Miri. Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Miri menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke majlis penyerahan Kampung Angkat Madani yang sedang pun berlangsung bermula jam 8 pagi tadi di Dewan Kampung Haji Wahid dan akan dijangka berakhir pada 1 petang kelak lah. Dan pelbagai pengisian menarik menanti kita orang. Pastinya ada pameran jualan rahmah madani dan juga cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis penyerahan Kampung Angkat Madani bersama dengan orang Kampung Haji Wahid. Dan seterusnya cerita kita dari Miri, Sarawak Art Craft and Festival. Sarawak Art Craft and Music Festival. Sebuah festival seni, budaya dan warisan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraftangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandara Miri. Festival itu telah pun berlangsung mulai hari Khamis lepas 14 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 yang mana berlangsung di Atrium 3 tingkat 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, kraftangan serta muzik tradisional lah. Dan hari itu merupakan majlis perasmiannya Yus. Dia akan pada hari itu pukul 3 petang kelak. Dan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara acara menarik pada hari itu termasuklah persembahan tarian ngajat dan sapek kawa kabun. Persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan Dayak serta juga persembahan silat. Jadi ayuh bersama-sama bawa keluarga kita orang, bawa kawan-kawan datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Art, Craft and Music Festival 2026. Dan berpeluang juga melihat pelbagai pameran macam ukiran kayu eksotik katanya. Raja Kayu dan Golden Silk Trade Wood. Pameran tekstil budaya tenunan tangan, hasil seni dan juga kraft tangan tradisional serta moden. Masuk adalah percuma. Baik, untuk perkongsian terakhir dari Miri dalam cerita itu, pastinya kempen derma darah lah. Oh. Pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama dalam kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu tu. Kalau hari tu di Gymkhana Hall bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Dan untuk yang sih berkesempatan datang hari itu, boleh datang esok hari di tingkat 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi sama-sama kita menyumbang bakti melalui kempen derma darah. Okay, sekian aja. Jai dan Yus cerita Demi.
0: Dia pun dah macam nak pergi silat kan, baru sampai hitam kan.
4: Memang. Pastu ada persembahan.
1: Oh, Wirawati.
0: Sirkandi. Boleh lah mula live tu nak.
4: Jangan
0: silat so sikit.
4: Takut dia tulah sukma kelak.
0: Okey, terima kasih Tia.
4: Sama-sama.
0: Kita nak ke sini lagi Jai.
1: Okey, semestinya kita nak turun sikit lah pergi ke Bintulu lah dulu sama dengan Syah.
0: Bintulu.
1: Syah, cerita itu ada berapa ceritanya Syah?
3: Itu ada 3 perkongsian dari Bintulu untuk dalam
1: Ada ceritanya.
0: Tok kita serah Jai dengan Syah tu sebabnya dua-dua cuci mata kan.
1: Ya kan. Kita sebenarnya lupa sebenarnya cuci mata ya. Okey, Syah silakan dengan 3 perkongsiannya Syah.
3: Okey, untuk perkongsian kita cerita hari itu, di mana hari itu merupakan sambutan perayaan gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu yang berlangsung pada hari itu dan esok. Dengan hari itu ada acara Niti Daun pada pukul pagi tadi, dah berlangsung pun pagi tadi sepanjang bermula dari Bintulu Esplanade mengelilingi Pasar Bintulu. Dan juga pada petang nanti kita ada pertandingan Pekit Nyumpit. Difahamkan yang berhormat akan turut bersama iaitu Datuk Majang Ringgit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan N70 Sama Laju. Dan pada esok harinya, iaitu Mantar Gawai Dayak akan bertempat di sebuah restoran terbuka di Bintulu ni, yang mana antara pengisiannya adalah pertandingan Kumang Gawai sepenuh Majlis Gawai Daerah Bintulu. Dan perkongsian yang kedua pula iaitu program Jualan Rahmah Badani Bergerak yang akan berlangsung pada hari ini juga, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 bertempat di rumah Robert Anak Gampang Sebunga Sebau. Itulah sedikit perkongsian untuk Jualan Ramah Madani Bergerak yang berlangsung pada hari ini. Dan juga program Jualan Agro Madani dari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu telah berlangsung pada pagi tadi pada pukul 8.30 minit pagi di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Jai dengan Yus, itu juga untuk perkongsian di bahagian Bintulu.
0: Bila nak biar lihat muka Syah baru saya teringat kalau saya ada jumpanya. Pernah jumpanya?
1: Pernah.
0: Baru teringat kan?
1: Ya, dah ingat dah.
0: Dah ingat dah. Baru teringat kan?
3: Selalu khusus dekat kucing dah lah.
0: Selalu khusus di situ nya. Baru teringat. Sebab kami tu sampai tu bukan makan kismis, makan semut.
1: Ya, ngakunya adik tu. Tapi memorinya memang jauh lah.
0: Jadi lepas tu kami kena makan kismis lah.
1: Sejun, nang sejun. Si padan dengan umur.
0: Okeylah, menangkan AJL dah. Kita pergi ke Limbang lo.
1: Ke Limbang.
0: Assalamualaikum sahabat.
1: Jom ke Limbang.
2: Waalaikumsalam tuan.
4: Guru besar tu.
2: Alhamdulillah.
1: Yo, Cikgu Otai.
0: Otai masih berbisanya tu.
2: Saya dah bisa lagi dah.
0: Ha?
2: Orang dah bisa dah.
0: Orang tahu mesengat bisa ya.
2: Enggak bisa, Pak.
0: Enggak bisa.
2: Enggak bisa lagi, Pak.
0: Bisa aja. Okey, daripada Limbang AJL, apa pengongsian? Okay. Silakan.
2: Semuanya banyak aktiviti nak. Macam di Limbang kalau asal minggu tu memang sunyi lah.
0: Sunyi. Kan ada Northern Region.
2: Northern Region minggu depan.
0: Minggu depan kan?
2: Bukan minggu tu.
0: Bukan minggu tu.
2: Tapi apapun yang berlangsung hari-hari, ada program Mantar Gawai. berlangsung di daerah Limbang tu, mari petang, bertempat di Gereja St. Michael Medamit. Dan akan berlangsung juga sempena dengan apa nama tu, yang mana LSDN akan membuka kaunter bergerak bantuan khas kerajaan di Pusat Servis Sarawak pada 21 Mei 2026 hari Khamis 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Pusat Servis Sarawak daerah Lawas, upper ground bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak di daerah Lawas. Dan aktiviti yang dilaksanakannya, semakan STR 2026, rayuan STR 2026 dan permohonan baru STR 2026 ia yang akan berlangsung lah. Tapi kalau Northern Region yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 hari bulan ujung bulan tu lah, Mei 2026, dengan pelbagai aktiviti ya, kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
0: Ya, insyaallah, insyaallah.
1: Yeah. Dah ada, saya dah ada stok bahannya.
0: Ha? Saya dah jemputan.
2: Saya dah jemputan ah. Mungkin kerana naya kali.
0: Tahun lepas sudah kan.
2: Internet era 404.
1: Wah. Wang dah 5G.
2: Oh, ya. Nenda, itu selalu error lah.
1: Try and error.
2: Sebab bukannya apa? Kadang-kadang oleh kerana kini tu kan di Limbang tu nak memajukan Limbang, jadi nyampun apa nama talian elektrik ya, nyasi di Limbang lagi, nya akan melalui terus dari Bakun. Jadi dia akan on July lah 2026 tu. Jadi di Limbang tu sekejap ada karen, sekejap misi, sekejap ada karen, sekejap misi. Ya, yang berlaku lah kini tu.
1: Ya, ceritanya tu.
0: Terima kasih, JL. Alhamdulillah.
2: Terima kasih kembali.
0: Bawa nampak ada Abang Long kita tu. Kan?
2: Terima kasih, Abang Haji.
1: Ayuh, okay. Bang Haji. Okeylah. Okay. Terima kasih, AJL. Dan jom kita nak ke Sibo lah bersama dengan DS, cerita retok dari Sibo.
0: Brother, DS. Yes, apa perkongsian di Sibo?
5: Terima kasih.
0: Kau cepat kah?
5: Boleh. Cepat. Apa, rapping, no problem. No problem. Okay. Baik, terima kasih semuanya. Agenda Nasional Sehat untuk tahun itulah 2026 tu peringkat bagi Sibu. Kita tu sedang berlangsung ya di salah sebuah perusahaan membeli belah yang terkemuka di Sibu situ. Jadi pelbagai pertandingan kreatif serta juga yang penting pemeriksaan kesihatan ya secara percuma disediakan khas untuk semua lah. Okey, masyarakat, okey, sepanjang program itu berlangsung dari maghrib dan hari itu adalah hari terakhir lah untuk agenda nasional sehat, agenda nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Okey, antaranya pemeriksaan gigi, saringan mata, saringan penyakit TB kata orang, boleh lah. Okey, kita dapat ke info this ya. Saringan HPV, DNA, pap smear untuk perempuan, okey, jangan lepaskan peluang untuk sama juga untuk dapatkan info ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan penyakit kini tu. Ya, kita mau menuju ke arah Malaysia sehat sebenarnya tu. Okey. Dan apa nama tu? Pagi tadi telah pun dianjurkan fun run ya oleh apa nama tu? Sedak yang atur tertariklah jawatankuasa untuk agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Yang keduanya, kempen demam darah di Stadium Tertutup Sibu. Okey, sama juga bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang tu diadakan di Stadium Tertutup Sibu dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Objektif penganjuran sebagai usaha untuk membantu pihak bank darah kita di Hospital Sibu situ untuk bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Dan yang terakhir itu rakan-rakan sekalian, okey, dan juga apa nama tu, semua yang berada di Song di mana Niti Daun telah pun diadakan pada pagi itu tadi 13 kumpulan kesemuanya telah pun dirasmikan oleh Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, okey, iaitu Encik Elvin Ronggah, okey, di Balai Raya Song. Dan untuk esok hari di Kapit sebagai penutup untuk info dari Sibu, ya, di mana akan diadakan Kapit Cultural Festival 17 Mei bertempat di Town Square Kapit ya, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Okey, dan itu apa nama tu info terakhir dari Sibu untuk perkongsian cerita itu.
0: Oh, yes, ya. Baiklah, ha. DS. Terima kasih. Sahabat saya DS. Ha?
5: Sama-sama.
0: Right, terbaik. Selamat Hari Guru dah untuk diri lah, oh, DS.
5: Selamat Hari Guru dan selamat Hari Gawai yang akan datang.
0: Oh, betul.
5: Buat semua kita.
0: Ya, selamat Hari Raya Haji juga.
1: Ya, akan datang. Ya,
0: kan? Hari Haji, ya, Gawai, kan? Oh, Hari ya. Guru.
1: Banyaknya sambutan.
0: Ujung bulan untuk Wesak Day lagi.
1: Ya. Kan? Oh. Selamat bekerja lebih masa, ya.
0: Okey lah, yang terakhir sekali kita ke Siaman Kak Iza.
1: Macam lagi banyak lah masa hari tu.
0: Yalah.
1: Kan
0: panjang.
1: Sebenarnya loya sedaknya hari tu.
0: Oh, siang. Silap, kita loya dengan benda lain. Oh.
1: Kita nak settlekan dulu aktiviti.
0: Oh, bahan-bahan sedaknya dulu.
1: Iza pun dah sedia. Silakan Iza.
7: Okey, terima kasih Yus dan Jas. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
7: Okay, dari Siaman, kita nak kongsikan dua aktiviti yang diadakan pada hari tu dan esok. Aktiviti yang pertama, seminar Korban 1447 Hijrah yang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Perayaan Islam Bahagian Seri Aman serta Pejabat Agama Islam Bahagian Seri Aman akan telah pun bermula hari tu tadi pukul 8 pagi di Dewan Khulafa Ar-Rashidin Masjid Bandar Seri Aman. Okey, dan penganjuran seminar tu adalah mampu menjadi platform penting dalam memperkukuhkan kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tok kelak. Dan menurut pengerusi Masjid Bandar Seri Aman Encik Azmi Mushidi, nyamadah program tu menghimpunkan beberapa agensi berkaitan bagi memberi penjelasan menyeluruh berhubung aspek hukum, kesihatan dan pengurusan korban. Dan tiga penceramah khas akan terlibat dalam seminar tu, iaitu wakil daripada Pejabat Mufti Sarawak, Pejabat Veterina Seri Aman dan Pejabat Kesihatan Seri Aman. Dan seminar itu juga menyiasakan penyertaan kira-kira 80 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum serta ahli jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar bahagian Seri Aman. Dan program itu juga membuka ruang kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu-isu semasa ibadah korban yang sering timbul setiap tahun. Dan esok hari akan diadakan sehari bersama bomba memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Seri Aman, yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman esok akan adakan program itu di BBP Seri Aman. Dan program itu berlangsung daripada pukul 8 pagi sampailah 1 petang. Anjuran kerjasama dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Dan pelbagailah aktiviti menarik akan diadakan sepanjang penganjuran program yang kelak esok hari. Antaranya ada demam darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi penggunaan alat pemadam api dan selain daripada juga tadi, pengunjung yang datang berpeluang menyaksikan pameran kebombaan, jentera bomba, cabaran kecergasan bomba, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna anjuran kemas serta ada cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan orang ramai khususnya warga Seri Aman pada esok hari dijemput hadir bagi memberiakan program itu dan adalah apa masuk adalah percuma. Okey, dia dua perkongsian daripada Seri Aman.
0: Terima kasih Iza atas perkongsian tu pagi tu lah. Oh. Sebenarnya di Kuching pun ada aktiviti yang sangat-sangat menarik lah. Oh. Kuching, yeah. Music Festival kan. Uh-huh. Yang akan berlangsung pada malam tu, bermula pada malam tu dan malam esok.
1: Dua hari.
0: Saya berkongsi untuk malam tu, Jai akan berkongsi untuk malam esok.
1: Yep.
0: Jadi Kuching Music Festival sebenarnya akan menggegarkan Padang Merdeka tu lah. Selama dua malam berturut dengan barisan artis hebat, tempatan dan antarabangsa bermula jam 8.30 malam dan kemasukannya adalah percuma. Jadi malam tu akan menampilkan persembahan daripada OAG, All Alternative Group, Kita ada Melissa Francis, Fidaus Matang dan Ramles Walter yang akan buat persembahan pada malam tu.
1: Ya, sementara 17 bulan Mei, malam esok akan dimeriahkanlah dengan kemunculan Chakra Khan, Cheng Eng, Mal Imran dan juga Kerry Geres. Oh. Dan lebih istimewa, setiap persembahan akan diiringi oleh Prodigy Orchestra yang akan menjanjikan pengalaman muzik orkestra yang sangat-sangat memukau. Yalah. Jadi untuk apa Kuching Music Festival 2026 pun memang hangat di mulut-mulut warga kota Bandaraya Kuching.
0: Saya dah disiamat itu
1: mungkin dekat. Ada yang juga nak tanggah nak boleh ajak.
0: Boleh.
1: Boleh ajak.
7: Esok petang saya turun.
1: Asal rajin beramai dia di padang mereka.
7: Esok petang saya turun.
0: Turun ke?
1: Isn't
7: it? Pergi nanggah lah Chakra Khan.
1: Oh, it's okay. Sejauh, 3 jam ya. 2 jam.
0: Nah, 2 jam. Chakra Khan
1: tu. Dengar 2 jam
0: je. Yalah. Peminat Chakra Khan
1: 2 jam. Okay, ya cerita kita sikit je lah perkongsian.
0: Oh, sikit je lah perkongsian.
1: Kucing,
0: jadi kita masih lagi ada masa tu. Cerita sikit pasal hari guru dulu. Kan? Mungkin kita orang nak beri ucapan kepada guru. Kita orang bekas-bekas guru dulu kan?
1: Siapa nak berkenang saya selalu dihukum cikgu tu.
0: Oh, siapa nak kan? Rasa-rasa macam DS tu, macam ada tu. Selalu kena hukum cikgu tu, DS.
1: Cuma dah nanya DS dulu. Sedih nak je.
4: Besar benar salah ya.
0: Banyak salah di S tu Pak Gaya tu dengan
1: cikgu. Kita nak kenang apa? Sekolah rendah kah? Sekolah menengah kah? Atau
5: lebih kepada sekolah sekolah menengah lah.
1: Sekolah menengah.
5: Sebab apa nama tu? Sebelum kami tu dihukum di sekolah. Kami tu awal apa nama tu? Dihukum awal lagi sebenarnya. Di rumah dah kena hukum dulu. Sebelum
1: betul. Ya, Sid Medo lah.
5: Sebab meninggal bapak dulunya guru.
1: Ya, guru di rumah ya.
5: Guru di rumah. Guru juga di sekolah.
0: Dua
5: guru
0: kali
5: sekolah, guru jadi rumah.
0: Dua kali kena hukum lah tu.
5: Dua kali kena hukum. Yalah. Kita tegak sokak cinta salah alamat.
0: Apa cara ni?
1: Sekolah rendah sokak cinta. Engkau bedak dalam. Wangi tu.
5: Buka aja. Putih muka.
1: Lubang hidung dimasuk oleh ya pupuk. Merangsang.
0: Macam Abang Long kita tu mesti banyak cerita sekolah tu. Abang Long kita di Limbang tu. AJL.
2: Saya sih banyak gila. Sebab saya di antara manusia yang paling senang dijaga.
1: Good boy.
0: Good boy tu.
2: Sebabnya kira haiwan berdarah sejuk lah.
0: Tu makan dah rumput bagai tu.
1: Mamalia padu hal.
2: Sebabnya si bapa gaul gila. yang hormat dengan orang tua. Jadi si banyak kena si banyak kena kena hukum lah.
0: Lagi. Angkat.
2: Si banyak kena hukum. Ininya selalu mendoakan kebaikan untuk orang.
0: Alhamdulillah. Dah.
2: Ya masanya kecil lah.
0: Ya. Bila
2: sekolah menengahnya jadi hantu dah. Sebabnya masanya kecilnya bagus. Bila dia besarnya dah apa nama kata orang kejutan budaya dia jadi
1: ya ke pengaruh orang sebaya
0: tapi sehalah semua ya jadi pengalaman sebenarnya pengalaman kerangan mun si benda-benda semua si berlaku sedar kita tu jadi manusia
2: insyaallah
1: mungkin ada kalau, cikgu yang apa yang perasan dengan perangai macam yang dapat membetulkan kita.
2: Yalah. Banyak sebenarnya cikgu yang perasan. Bukannya kita aja yang si perasan cikgu nak nyatuh kita.
0: Betul lah.
2: Cikgu. Sebab time-nya kita kan jadi buaya darat.
1: Dari DS dapat suara cinta.
2: Dari haiwan berdarah sejuk.
1: Bukan main
2: buaya darat.
1: Yang intro tak memang saya percaya lah.
0: Rasa-rasanya buaya tembaga di Siaman dan memang AJL.
2: Bukan lagi. Ia tembaganya debah kau lagi. Aku emas.
0: Emas.
2: Ia tembaga debah lagi.
1: Nak boleh tahan walimbang tu eh.
0: Okeylah, terima kasih kan kita orang yang bersama. Terima kasih kerana kita pun dah sampai ke penghujung tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah atas perkongsian kita orang.
1: Dorang apa sih? Apa dengar kita cerita?
0: Dorang. Dah lain tu season 4 rasanya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mu ada ruang dan masa kita jumpa lagi di udara.
2: InsyaAllah.
0: Kan? Dan untuk Iza yang akan pergi ke Kuching, selamat dalam perjalanan.
1: Aduh, jam.
0: Dan semoga...
1: Ija.
0: Oh, dan semoga... dan semoga dapat bergambar dengan cakrahan lah.
1: InsyaAllah, doakan.
0: InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Syah. Terima kasih Tia. Terima kasih
3: Sama-sama.
0: Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Yalah sedikit.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Ratu Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jam yang kedua ini. 10.22 minit pagi untuk yang baru saja mendengar Sangkita. Selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Sangkita sebagai hiburan pagi anda. Dan Izzah nak menyapa juga rakan-rakan kita di Facebook Sri Aman FM pada pagi ini. Kita ada Agnes Indah Robin. Selamat pagi Izzah, katanya. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tu mendung sama hujung minggu. Minta diputarkan lagu Memori Daun Pisang. Amelina buat hiburan sendiri sambil ngupi duduk, katanya. Okey, terima kasih Agnes Indah Robin. Okey, seterusnya pula kita ada David Ikong pagi ini. Okey, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Di Seratok panas pagi tu. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikong. Dan seterusnya pula kita ada Rachel. Kita ada juga siapa lagi, Afia Mahyus pagi ini. Assalam Afia Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Izzah, salam pagi ceria DJ, katanya. Selamat pagi buat sahabat Streaming FM di mana juga berada, ceria bahagia selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Afia Mahyus. Okey, kita juga ada Eva Vincent pagi ini. Selamat pagi hari hari Sri Aman, katanya. Okey, selamat pagi Eva Vincent. Kita juga ada Rini Sabai pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran di Konti Spectra 912. Warnai harimu Sri Aman FM. Cuaca di Sri K panas hari tu. Okey, terima kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula siapa yang podim, kita assalamualaikum Izzah, katanya. Selamat bersiaran dan buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, salam rindu dari kejauhan. Okey, terima kasih siapa yang podim. Okey, kita juga ada Kawi Kukus pagi tu. Assalamualaikum Kawi Kukus. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, katanya. Buat DJ-DJ Surah FM, Sibu FM, Muri FM, Bintulu FM, Limbang FM dan Seriaman FM, segmen cerita pada hari itu dipermudahkan tugasan kita semua, diberkati Allah. Mohon DJ putarkan sebuah lagu, katanya, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar setia, rakan yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada. Semoga terhibur hendaknya. Okey, terima kasih Kawi Kuru. Okey, dan seterusnya pula kita ada Roy Kuang. Selamat pagi hari Sabtu DJ. Selamat pagi Roy, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai sambil dengar Spectra 912 DJ serta selamat hari guru buat semua guru-guru. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Okay, terima kasih untuk anda yang setia bertemankan Izzah pada pagi ini menerusi Spectra 912. Diharapkan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Streaming FM.

0: menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: menyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Anda pun berada di jam yang ketiga menerusi Spectra 912 11.19 Mei pagi. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6. Dan bagi anda yang tak ada apa-apa aktiviti yang dilakukan pada hari ini, gunakanlah sewaktu rehat anda sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sama-sama kita jaga keluarga kita, jaga komuniti kita, ya. Mana-mana sampah sarap ataupun bekas yang boleh menakung air tu, kita lupuskan, kita musnahkan, jangan dibiarkan begitu sahaja. Mana-mana longkang yang tersumbat, kita bersihkan, bagi air tu mengalir supaya nyamuk tak apa kata tak bertelur, tak membiak di tempat itu. Dan membenarkan keadaan cuaca sekarang ni pun tak menentu, kan, kadang-kadangnya hujan, kadang-kadangnya panas, kan. Pastinya boleh kita tak ada apa-apa yang nak dibuat tu, sambil-sambil kita mengemas persekitar rumah kita. Kita juga boleh, dan masa yang sama kita apa kata orang, bersenam, okey. Dan pastikan anda terus layan Seram FM. Kita layan lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kesuma, untuk anda pagi ini.

0: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Bila sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di zona now, Suriaman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.56 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang, Isyak 7.51 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi zona now yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad hujung minggu anda, dan pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Suriaman FM. Dan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi.

0: mental. Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 5.5 MHz.
1: 12 tengah hari. Menabul ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6/16/5/2026. Sarawak patut lebak ke diri kau sistem pengurusan penyangkai kapal moden di lancar lagi serta bersepadu. Tu dikenal nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih jadi hub dagang kandang menua adap kita. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah berkenak ke sistem digital ngau automasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik ngau dagang antarabangsa. Ia megap madah ke besai guna merik latih baru ngau ngangkat ke pengelandia pengerja pengawak ari menua tumpu babidang automasi robotik ngau sistem digital. Ia mesti benar pengarap Sarawak boleh jadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN dengan pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier mansuk ke jangka tebak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nempak sejarah baru ngerikut ke pengulih pengawas sidak 10.42 juta tan sepemanjai tahun setik tu tadi. Ianya pemadu manyuh direkod ke kenyau 65 tahun upis tu ditumbuh ke. Chairman dia Azizul Anwar Adnan madah pemujurnya belak mantuk nyungkak ngagai penatai pemisi bersih urung 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya hari seminak 700 ribu tan bertahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bertahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul mansuk ke jakutubat pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Bantu keperluan asas Sarawak Skas, renggat kedua sudah dipasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima beringkah hari kemari. Tut tampung hari Skas, renggat keterubah sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu tadi. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah penyampau bantu Skas tahun temegak bisik ditambah hari RM950 ngagai RM1,110 ngau tuju kena mantu rakyat napi ungkus penghidup tik majak niki. Ringgat kedua tu kategori ruang bilik dekat nerima bantu lebih RM400 lalu-lalu bantunya dekat dipasuk ke dalam bulan 11 tidak datai. Engkau penyampau bantu TVC ditambah bareng katuk yang ngarap ke bantunya oleh ngelempung ke tati yang kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu. Bantu tu diberi temu sepedau nyambut pengerami ngambil rakyat oleh meli barang dapur engkau perengka ke diguna ninting hari. Yang masuk ke jaku tu pengudah sesi Walkabout Scars 2026 bak sebengkah palan berbeli kebarang di Siburan kemari. Pengajar berjalan ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak anembiak ti ukai sebinak berpenemu serta bersemekih tak megak ngembuan ulah ti manah. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah pengurangsiang penglihat hati ngau pengibuh bala pengajar ngiriang ngembiang bala nembiak siti pengawak ke cukup besar ti patut diberi basa serta dekat meruan dikenang. Nyalai yang minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sidak tiudah berbendar berjalan ke pengawak ke pengelantang penghidup Jemaah Elak yang mangsa ke Jakutuk Bak Penerang di Facebook ia berserimbai Gau Aringin Tu Hari Pengajar 2026 berambai ke Jakut Guru Bitara Nadi Negara ke Tahun Tu ia bersampi ke semua pengajar meruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke pengawak ti diberi ke pemansang menua Gau Bangsa. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, ngobini ya Dato' Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching, dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri Kaudah Dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai, nak dikenak ngerami bala kaban Kunsil Negeri, adun, nyengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuh yang dikenak ngerapit ke kaul, menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.
1: Yang KBC, tang cara ngaman, kita ni ngau orang buci pengajar pandai ngajar, tak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut, no pengingat semua kita. Tak japan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pengujur peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei dinteng tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemanah-pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngadar kemensia timnyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngadal kemensia ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
2: Yang lah tengah hari kita ungkap ya, hari itu ya, hari 6, 16, hari bulan 5 tahun 2026. Baga selamat ngelah tengah hari kita, ujung minggu kami di Kuching endak ke diri. Yang bergulanggau pengeluar program kebukai di 5 bengkas stesen kita, yang jat Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ya. Ungkap ya, jam ke terubah tentunya Rundown minggu tu RMT. Sudah kita nyingkang ke jam kedua carta kenyala minggu ke-20 sehari itu ya. Terima kasih kita akan dengar kami ungkap ya secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Kita terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu. Bedau kau bunyi Sibu ni. Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari MA.
2: Oi, Flora. Mana berita Gary di Kuching ke mana hari tu? Di Bintulu?
3: Semua mana magan, magang kami di Bintulu tau. Gary pun mana, Derimpu pun gerai tau.
2: Okey, mana menyana? Ya. Ni ka bantu abah Sibu dah. Hello Sibu.
3: Nan mungkin ni.
2: Munyi bangku jadi dinga tadi dah.
3: Nah.
2: Awak bedah.
3: Lah baru bangku orang patun.
2: Okey.
3: Baru meja dia kini.
2: Ya, benar ngenat kabi nah. Awak tepat ke bermeja lagi ngangau baru kita ngagi Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
2: Okey. Nama berita tu.
4: Tengah hari Flo. Berita dari Putu ya, mana Flo? Flo. MA ngau Flo.
3: Oh, kan aku nanya.
4: sebenarnya dia nanya aku kena nyawat. Aku kena nanya.
3: Okey ga.
2: Gayari kita di Limbang.
4: Gayari di Limbang tu pagi tadi dah hujan lagi, mudah panas di Limbang tu lagi celap-celap.
2: Lagi
4: celap-celap.
2: Ini lah gaya celap-celapnya ni dia.
4: Celap-celap ni nanti pagi-pagi bakal orang ke baru dah ni lagi lembau ni tadi lagi nama tu berpuak. Tengah hari pun lagi berpuak lepas lagi celap deh.
2: Berbungkur berpuak ni.
4: Ni buah kena kipas kena ikon sikit celap ke pagi tu.
2: Ya.
4: Munyai aku tak ada lagi hujan deh. Okey, benda panas.
2: Ya, kawan kita di Miri dah standby dah on mikrofonnya. Hello Miri.
5: Hello yo, selamat tengah hari.
2: Nama berita yo.
5: Mana yo? Ni para di Bintulu. Nama berita apa?
2: Ya.
5: Pak Bintulu. Nada yang labuh kape ya.
3: Enggak tukar ini
5: mau kena mu. Pak de Bintulu kata dia. Seninga dah tadi dalam.
2: Aku
5: Bintulu Bintulu tadi.
2: Bedaukan undi ya kena jago Ifar laban nak kita tu baru siko jabungai kita dah sitik bungai ja.
5: Oh ya. Ya
2: enggak kan manja kesal dia.
3: Sibu sikit bungai me.
2: Ni nemu kan jaga ganti orang bukai.
5: Di Miri memesai hari tadi yo tang. Nyo maneh dini hari tadi bisa hujan lama.
2: Okey kita ngagai Seri Aman dulu lah. Hello Seri Aman.
6: Hello Kuching.
2: Okey selamat tengah hari Ben.
6: Selamat tengah hari.
2: Awak laban insin ke bisik mengawal balawar ni.
6: Berita mana tu dom? Gaya hari megak mana? Nyangkong pengawak sedak ya ke Niti Dawan berengkah di pagi tadi.
5: Iya. Nah, benar.
2: Kira ke insin bisik engkau kita nyapuah ke ruai lah Niti Dawan Suriaman ke tahun tu ni.
6: Ya, sejak mai. Mana lah hari kemarin sana?
5: Sida rantau ke mayo manis sehingga nya tiang baru tahun tu Ben.
6: Ba semanggang nadai.
5: Nadai sida au.
6: Yang ke ba platform bukai atau ke benua bukai.
5: Mai.
6: Ya.
2: Au. Ya. Muji ngangau pengari kita di Sibu dulu. Hello Sibu.
5: Po. Au beraya penyakit tu.
2: Ya.
4: Kini Sibu.
5: Ke pelian ke dolonya yo.
2: Engkainya terpantup ba patuang kening yang awak munyi bangku hujak te mansak tadi
5: kak pernah belanda ken mana yo
2: okay.
7: Hello
2: hello
4: mari saya ke sibo bisa baru bisa
7: te gerah memet ya
2: awak nama berita mar
7: Berita Drimpu mana, berita gaya hari kita pan mana, tajapan kumai orang labuh rebangku. Dan terima kasih ngaga MCR kita, udah nulung
4: beda.
7: Aku ninga, warip puan aku ninga.
5: Ya, nampak yo ninga te. Ninga te bunuh orang tadi ni yo.
2: Oh, ninga punya bangku. Ini
7: ya boleh munyinya.
2: Munyi orang
4: yang gede.
2: Munyi orang meluruh dari bangku dinga kata deh. Lalu tambah ke flow, kepada akhir pantuk dagu ke?
7: Oh.
2: Okay, Flo.
7: Oh ya.
2: Yeah. Laban kira ke Idar bintu lola randa bintu tu neh. Pula ngagain wan dulu lah.
7: Aduh terus kita mana?
2: Ya.
7: Jadi
4: sudah labor bangku kedua lagi.
7: Nah, ya, kemar pedia mantai aku labor bangku tau. Percaya ada kalau labor Flo. Nah, aku percaya. Nemu MA nya udah bula. Dia temu lelaki pemula. Oh ya,
4: lelaki pemula.
7: Lelaki tu sikit bula. Lalu suah bula.
4: Lalu cok roh kenyap ya. Apa?
2: Baru dua baru 25 minit lalu kena.
4: Lalu lelaki kena.
7: Lepas bisa guru yang miri dah. Nah, dia lelaki bukan terasa kena terasa. Ni flow. Nah, kena ada kongau. Ni mar.
5: Kajiji mak mimis sebis main berminten dengar itu jadi mak sebis ni yo. Nanti bola canggung lalu dia semuanya
2: biasa. Ada tujuh bukan tujuh kenyang ni yo. Tujuh batung kuli doang. Wah kanga.
5: Anak lalu berendam. Ini aja pesan pesan lagi pelawan. Lalu berendam.
7: Ada yang berendam. Tuk peluang ya lah.
5: Ngai kayak lalu tanya ada lalu benci negara laki itu saya ni yo
2: betul.
7: Orang laki bukan nak kita empatnya.
5: Sudah tinggal.
7: Nanti ya tau. Nada peluang di sini empat. Nada peluang. Si gini nada. Nada dalam list mar. Adanya komitmen.
5: Ya dia mudah
4: lagi peluang dia. Statement.
7: Bu Prinan dulu kita.
5: Ini kau dah bayang.
7: Jadi dengar lagu dulu nih.
2: Lagu nama tu Flo.
7: Sempekat, sempekat pengerindu.

0: Ce Adan Pengerino Sidap Laone yo. Iya. Pintu serga din.
1: Namun nak pilih lagu ni yo.
2: Ke serga.
3: Ya, yang gereja ketempatan.
0: Oh, ya, yang gereja
3: ketempatan. Tapi calon.
0: Oh. Ngai-ngai orang laki dalam hati ya bola.
3: Belumu. Iya. Orang laki ke rindu. Eh, nak patut gue rindu. Nak pula.
0: Aman. Dah deh. Hana deh.
2: Kibukai mah ukai kita.
0: Hana kemarin yang bakal orang ke sayin celak jari tua.
1: Oh, sidi baju kena kemarin. Oh, pakaiannya.
0: Bah, mau pulau.
1: Dah pulau. Mana tu lawan meh pulau ni ialah kita bergaruk nak kayu pengaruhnya deh.
0: How?
1: Kau kan jauh jari jari akut original ngaruk belakang.
2: Amai. Asainya
4: Mia. Saya awak enggak orang agak nyenda dikenal ni pulau.
2: Kan
0: tu tajamnya. Kau main tajam.
1: Tajam.
4: Kadang-kadang orang arau lagi nak mau ya dinin dua.
1: Kadang-kadang tua salah beli. Kena kedegaga orang kalau tajamnya tanya runci yang ujung ngecari yang belakang
2: tu. Berkitai.
4: Pemandai-mandai orang agak dia tahu ni pulau.
2: Oh, empat aku ni dengan belakang orang cari yang lembangnya.
4: Tak aku mendapat pansut berita.
2: Oh, mendapat pansut berita ni, Ma.
4: Aku nak ada yang masuk lembang berita.
1: Nak ada yang saya di garu jari-jari sano ni, yo.
4: Oh. Ya, aku ni orang salah garu MA. Aku mendapat kedai ke mangai ya.
2: Bukut muah ni.
4: Okey, Flo. Serah yang kena, Flo.
2: Okey, terus ke.
0: Mula maronya, yo.
1: Ya.
2: Oh, dan moga aku harmanya tadi.
0: Okay.
2: Bukan, kan jadi masa campur aku hanya. Lepas nak kalak digarok orang kan. Okey, lengkap ke ceritanya ni, Mat. Tajak pen Sarito 16 hari bulan. Kita penemu Sarito hari pengajar tentang topiknya udah dibaik sidap mar minggu nyen tadi. Nah, jadi minggu tu topik bukai ke dibaik kita ba randau minggu tu. Ianya hari belia negara atau ke hari ungkup sidak ke nembiak tu ne. Nanti kita yang beda atau bulan lima atau Mayu Ahmad ya. Hari ke special ne, hari pengajar, hari misi, hari naik, hari pekerja, semina, hari aku ngoya aja me bertemu ke Maya ne. Okey.
0: Yang dok tempo natap punya pulau.
1: Iya.
2: Oh ya, reti ya kita gi dia nya nguji kita ko tadi sekali ke kita mending kaku kena nah.
1: Kelanjurnya okay, bunyi yo yo.
0: Ya. Gidan
3: kena kabar lainnya.
1: Ni dah aki asiko jam no mesej ya yo mendo ningan wan dia yang ko ke. Ni dah ya gidan mereka.
0: Mana melagu tebal dia yang ko.
2: Klasik mah yang nak kena je ko yang ko mendi tu.
3: Ya. Dah bisa upgrade ke pulau kemaya kita.
1: Ya.
2: Yeah. Masnya dum kami tu. Hari nembiak tu kasi buat kami tu. Lengkap ke hari tanya kebukainya dah. Okay, jadi ngambil ke penemu ramah semua. Hari belia atau ke hari nembiak atau ke hari belia negara tu. Disambut ya. Kena 15 hari bulan 5 ninting tahun ya. Lalu tahun tu. Pengerami nyambut hari belia ikas kebangsaan. Diatur di tempat dan ekspak Sendayan Negeri Sembilan ya, serta sudah dipenyadi Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Kelimpah tiba jadi ke hari nembia ikas kebangsaan tu ia megak bak pengawaknya berjadi ke pelan tindakan pembangunan belia Malaysia 2035 atau ke PBM 2035 ya, ngau megak inisiatif Rakan Muda Madani atau Siti Aricara kena negap kagi agenda ngemansang ke nembiak ba menua tu. Jadi pengerami nyambut hari belia negara tu ikas kebangsaan tu diatur pengelamak 3 hari belabuh kemarin ya 15 nyentuk pegilak 17 hari bulan 5 tahun 2026 diatur ngau mayuh macam aktiviti hanya ya ke ikas kebangsaan lalu tu nyebut bak kita di menua Sarawak di tu dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 5 di dekat data itu ilak ya bak bau ngambil ke penemu ramah kita semua meh pian megak ngambil ke kita semua belak nemu kategori belia ianya umur 15 ngagai 30 tahun. Kami 6 tu ukai belia angka sidak ya 4 nya kini ngakok di rumpu belia ni mar. kita itu saya dah lebih hari.
3: Beliau.
4: Dukun cinta. Bisa beliau
1: punya. Ya.
2: Okey belia ni. Jadi ini dia ke report ya. Hari Jabatan Perangkaan Malaysia bisik 9.55 juta ikut nembia. Ya ke umur 15 ngagai 30 tahun di menua kita Malaysia. Di to nyak ke penemu ramah semua. Lalu bapak program Randau Minggu tu dia kami sebuat menyikaku tarik dia nyebut berkawa ngau topik Hari Belia Negara tu. Terus ngagai kucing tu terbaik ngagai kucing. Nama nak utai ke dekat dia kongsi ke siapa tu MA okay,
3: beliau nombor satu
2: beliau kata beliau
0: tidak nak dengar nama teh sebut ni nama teh kongsi ni yo.
1: Ni bagi kakak sebut pemilih dia mereka nombor satu nombor tiga nombor lima awak kecarut
0: sehingga udah carut runiang ni yo aman nak fokus ya tengah reta
1: kapan
2: terus ke dia me.
1: Orang yang nak yang yo kalau klasik kok okay, orang nak bi baby kurang.
2: Maybe kotai. Dah menya.
1: Okey. Pulang ngagai kami di coaching ngenang tentang sejarah penemu hari belia antarabangsa ya. Hari belia antarabangsa ke dikumpul kita nya International Youth Day IYD asal jadi penemu buah penemundur nyiri Hari Belia Antarabangsa tu dikelala maya ba'aum kerja jurai dunia ungkuan biak atau kebelia akan dibuka maya tahun 1998 sebab ya kemaya hari itu derima aku antarabangsa ianya lebuh maya pengawak gempuruk besar gerempuang bangsa-bangsa bersatu PBB ti secara rasmi selubang sepenemu netap ke 12/8 dipilih jadi Hari Belia Antarabangsa ianya ke bak tahun 1999 setahun nangkan kenya tujuh ianya dikena nyukung raban anambiak laban sida tu orang ke berguna tau ke dikumpul kita ianya penting dalam pemansang serta ubah global ubah dunia rimanya bengkas sukut pakai ekonomi politik perkara ramah ngau pemansang menua kelimpah ti ngiri pemerhati-hati bekaul ngau isu-isu kebisinya di bak raban anambiak serta merangsang anambiak ngambil bagi cakah tau ke aktif bak semua pengawak tu tau mantu sidanya ngawak penelebak nguliah ke penemu jauh kaki dalam ngemansang ke penguliah diri serta nyawap ngemansang ngemujur ke siti menua nyaya hari kami di Bandar Kuching boleh baru gandung untuk flow.
2: Ya, terima kasih MA nya berkawal ngau sejarah penemu Hari Belia Antarabangsa nya tadi ni renggat kira dunia. Jadi tok ngagai Ibin di Seri Aman tok nyebut Ibin lagi dekat nyebut sejarah penemu Hari Belia di menua kita Malaysia. Tok terus ngin nuan tok Ibin.
5: Okey, terima kasih Flora. Beri selamat tengah hari ngagai kita di Kuching nya bos MA pian mega Mar di Sibu. Flora, Bos Bana, ngau Bos Dominic. Jadi itu cerita berkawal ngau penumbuh Hari Nembiak, Hari Belia di Malaysia. Bapun hari penumbuh sebengkas rakup ianya gerakan belia. Jadi tumbuh antara tahun 1948 ngau 1950. Nyalai kena 23 hari bulan 7, 1948. 75 ikut pengari gerempuang Nembiak bergempuang numbuh ke Siti Komiti. Lalu ngujuang ke Majlis Belia Melaya MBM ditumbuh ke kena 9 hari bulan 9 1950. Lalu MBM tu jadi pengari tau ke platform Raban Nembiak mayanya kena tai ke peminta ngagai perintah mayanya minta numbuh ke Siti Hari Khas ungkup Nembiak kena ingat ke pengawak sida tik sama belak ngenegap ke pemansang menua. Lalu hasil hari Pak Ansat peminta Raban Belia pengawak nyambut Hari Belia Negara Keterupah lalu diatur serta dipenyadi ke Yang Amat Mulia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Ash bak tahun 1964 tajapan pihak kena 15 hari bulan 5 ya ke numpu ngagai atau ke fokus ngagai pengawak numbuh ke upis nembiak lomba ngomain Malaysia atang bala nembiak bala belia medak siti medak ya siti hari simbolik ngagai tanda pengaga ya ke pemaduk tinggi perintah menua abak perkara raban nembiak di nyadi antara rata ya ke pemaduk berguna ke pemansang Malaysia laban sidak tomeh ya ke dekatnya di tuai-tuai pihak mega pemesai-pemesai raban pengerja pengawak yang kedekat nentu ke pemansang menua jemah ilak. Lalu pihak mega ba maya tahun 1960 hingga 70-an cara nyambut hari nembiak hari belia mayanya ianya diisi ngau pengawak ngatur program negut ke pemanah kawal ngau mensia mayuah bakang rupan pihak mega pengawak jaga pembersih rampak menua, pihak mega ngatur pengawak nanam bungai, nanam kayu, pihak mega ngatur lica yang berkait rapiat ngau pemansang pengawak yang kedepangko belia atau kenembiak dalam pemansang menua mayanya. Lalu baera 2000-an ke atas, pengawak nyambut hari belia berubahnya di program bergelomok berbala mayuah, Perhimpunan Raksasa baka ambil kebanding Festival Belia Putrajaya dan diatuk pengawak nyambut hari belia fokus ngagai negap ke polisi-polisi perintah yang berkait rapid ngau raban nembiak baka dasar belia Malaysia ngau pengawak penguat kuasaan pindaan had umur belia ala nitiah kependerang dito had umur belia jam diatuk ianya 18 nyentuh 30 tahun di kumai belia lalu berkuat kuasa ia ke 18 ngagai 30 atau 1 bulan 1 2026 tu tadi setuju dikemendar ke perintah kena 20 hari bulan 11 2023. Lalu mayanya yang berhormat Hannah Yeo jadi Menteri Nembiak Lombak Ngomain Malaysia lalu diatuk yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Okay, Miss Pemata Randau, Miss Flora. Nyari WFM.
2: Terima kasih. Terima kasih, Bin. Ke penerang Rinuan tadi, berkawal ngau sejarah penumbuh hari belia di Malaysia. Tok ngagai, si nak sibu, tok tentu kita nyebut berkawal ngau nama tok hari belia, tok hari nembiak, tok ya tentu bisik tema tok ke Rambai Jako. Dan sebenarnya, Mar, minta Nuan nebah lagu dulu kini.
4: Nanti lagu dipilih kita itu flow. Lagu ke ni kak dia flow.
2: Lagu kita subak memunya kurang.
4: Lagu kita subak. Setiap lagu dipilih kita ke tengah hari tu. Setiap lagu dari Paul Rico tu. Lagu pengerindu tu flow.
2: Tu aja mumpun
4: nama siapa. Okay, nggak banyak berperinan dulu kita sudah terus ngakai YFM Sibu datang lagi.

0: Ya, lagu pengerindok tu lah, tu lah. Ya. Sinti lagu dari Paul Erika ke tengah hari itu. Okay.
1: Bisa memantik memang nama.
0: Oh, nyana gak aku nama.
1: Ya, leka lagu dia. Memang lagu sedua aku, sedua tak ada. Ya. Sedua aja, kenapa enggak lagunya?
0: Hari tak ada kita nak nyawa. Tu aja, mana follow?
2: Tau. Tu.
1: Orangnya ngemai tak ada ni. Nak batur kita nak bayar ke daerah.
0: Nak munyi makan sih, bakanya me.
3: Lagi bisik penduduk tadi, yo, batanjuk keritanya di kebu korang gak kita ni. Kejadi. Temu duduk diri batanjuk kerita.
1: Amat dia.
3: Malu gak kita ni.
0: Auga,
2: nasi apa kena mau malu nih?
0: Kau flow, irau kau kena
1: mau. Dalam semuanya sih ani yo.
3: Iya.
0: Kumai kita.
2: Spesial sih kumai.
0: Okay, mak. Okay, ngau nyak aku terus ngau randau kita sebuat berkau ngau hari nembi atau ke hari belia atau deh. Jadi ketahuan tau rambai jako nanti kita berarti ke rambai jako hari belia tahun tau. Ianya menggerak belia. Ante pulai kita iban pan ngerak. Ko kita ini ngeraknya ngambil ke dani, ngambil ke angkat. Dalam jakob menggerak, dalam jakob Melayu tu. Kira ke ngasuh ke sida tu, meh ngambil tau angkat, ngambil tau mansa lagi. Lalu ante diperhati ke nitia ke rambai jakob tu, dia bisa lima pukul tu ke teras, ia ke ngasuh balon biak tu, ngambil ke angkat meh. Angkat lagi dalam pengawak sidaya sekali ke sukut ekonomi, sukut kepimpinan atau ke nyadi ketuai atau tadi. Pian megak gaya penghidup, ngau teknologi, pian megak ngau art atau ke pengelandik sidaya dalam pengawak seni atau ke art tu. Nanti kita berarti ke pengawak ekonomi. Ekonomi dia ngambil ke bala nembiat atau ke belia atau tadi uliah ngagak atau ke muka peluang pengawak atau tadi hari sekali ke hari sukut sidak ke berdajak atau ke berdagang pihak megak dengan ekonomi digital ngam megak pengelandik sidak yang ngatur belanja sidaknya hari sukut ekonomi nanti kita berarti ke bak sukut sidak ke nyadi ketuai atau tak pedak kita bak pengawak kira ke sukarelawan hanya dalam jakum Melayu neh tau ke pengawal kendak bergaji tau ke merik baru ngagai raban komuniti tu tadi lalunya titau nyungka pengasai sidak ya nyadi rakyat tau ke nyadi bala nembiak ke ngembuan penyerakup ngau mayuh suku bangsa menyata tadi nanti kita berarti bersukut kepimpinan tau ke nyadi ketuai. Lalu nanti kita medak bagaya hidup. Bagaya hidup tau tentu ya kita berguna ke bala raban biak kita itu tadi berpengerai serta aktif tau ke sidak ya uliah ngatur mayuh macam pengawak tau ke Pak Jakob Melayu kita boleh nyebut ya Malaysia aktif. Nanti sidak ia aktif tentu ya mayuh tak boleh degagak sidak ya atau pulai ke pengerai mental pihak megak sidak ya boleh lomba ngomain pihak megak gaya hidup ke berpengerai titau kira ke sama menyata tadi lantang mujur kira ke seimbang sekali kena dalam penghidup dalam pengerai fizikal ngau megak ronde yang bala raban nembiak atau ke belia lalu ia ke penudi benar bersukut art atau ke kesenian atau diperhati kita dari sukut sidak ke medak pengawal adat ngau main asal sekali ke muzik atau ke pengerinduk sidak ya dalam pengawal nyura nak ngiranya laban nanti disebut seni atau ke atau yang mayuh bagi deh tentu ya nyak tadi pan siti ari bagi berpugo ke uliah ngangkat kaki bala raban nembiak atau ke bala belia hari belia 2026 nyak tadi senentang lima ite pugo atau ke teras ke dikena merangsang bala nembiak kita itu neflow.
2: Okay. Terima kasih ngagai Nuan Mar. Tok terus ngagai namanya Miri ngagai Mr. Bana tok. Berkongsi ke objektif pengerami nyambut Hari Belia. Tok terus ngan wan tok.
1: Terima kasih Flo. Jadi tujuh tak kau jatib hari nembia bangsa atau dah jadi keterubah ya kena mereka tabik puji atau ke terima kasih ke pengawal ngasuko raban nembia ngagai pemansa menua nyak keterubah lalu kedua kena ngempuan nembia hari serata menua di Malaysia ngamik kesamangetan ke penyerakup ba pupu raban bangsa ngamega semampai sayau ke menua atau ke taluk ke menua. Lalu ketiga tu kena ngirik pemerhati hati berkawal dengan pemesai guna tanggung pengawal nembiak bak pengawal ngemansang ke menua serta megah mantai ke potensial dirimpu berbanding bak kompeten penemu ngau berpikir ngembuan daya pikir ke tinggi. Lalu keempat ya kena ngelegap ke kepimpinan kreativiti ngah mega pengelandia bak bidang bak tibet ngah mega dagang ya. Jadi ke penudi itu ianya expression ngah penyerakup ya. Mereka ruang ngah peluang agen mia ngenatai ke expression ngah ngeguat kage penyerakup. Jadinya lima kunci atau ketujuh nyambut hari nembia atau flow. Okay, ya.
2: Oh, okay, terima kasih. Ya ke penudi itu.
1: Sedekan liwa,
2: Pia. Oh, ya, me. Bukannya, bangan nak tahu, Pia. Okay.
3: Malah, orang yang buat yo-yo.
2: Nah, pada rekong, saya tahu kebenar, ya.
3: Oh, balas ke dalam okay, benar, me. Ya,
2: masa campur. M.A.
3: Ya, sana aku, ya, aku belum jago beridio, ya, Pia. Padahal membalas, ya.
1: Kemarin nyari, ya, speaker, ni.
3: Oh, ya, aku belum tunggu abang rumah.
2: Padam, kira
3: rumah sedang angka, lah, yo. Nak benar dengar.
2: Oh. Okay, Tok Dom, Tuna Sabah Dom, Tok Kak namanya nyebut berkawal dengan perkara yang ketiga agak perintah Tok lebih kena ngemansang ngemantuk bala nembia Tok. Okay, terus ngagai Nuan Tok Dom di Sibu Gadi Limbang. Okay, terus ngagai Nuan.
1: Oh ya, ada pindah Sibu Dom.
3: Oh, dampian dah ada telah yo yo rasibu yo.
2: Arah
3: kita paham eh.
1: Oh, den telah.
3: Sudah temu telah yo yo.
1: Tolong ya.
3: Menua tu ngak kesibau di.
1: Oh, pa, pa.
3: Nak dai yang mana?
2: Terus oh, jadi dia aku sudah dipindah aku ke Bukai lagi.
3: Oh. Kedang dia pindah ke aku. Dia besar kuasa hari, hari pengarah ini.
2: Oh ya, sudah kesibu deh. Okay, terus ke dia.
3: Oh, jadi terima kasih Flo di Bintulu dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi berkawal engkau perkara ke digagak perintah kena ngemansang atau ke mantuk bala belia atau ke nembiak ianya program nanti jaga Melayu program ngau inisiatif ungkup atau ke untuk memperkasa anak muda melalui latihan keusahawanan pelindungan sosial pendidikan ngau peluang pekerjaan. Jadi betul tadi bisi 9 perkara bisi disedia ke floor ke minggu tu ianya berkawal ngau ke terubah ianya 5,800 ikut nembiak ti serantak ngau balas serantak berpelasar ke data ikasih inya pendidikan percuma PTPTN penyampau 120 juta ringgit. Jadi kedua ianya pengecualian bayaran balik PTPTN bagi ijazah sejana muda kelas pertama. Ianya nadai bayar pulai PTPTN ungkup ijazah sejana muda kelas 1 atau ke pertama ungkup orang tim minjau PTPTN B40 hingga M40 ba IPTA. Jadi penyampau kos tu ianya 90.5 juta ringgit. Jadi ketiga perkara wang mikro nembia atau ke pembiayaan mikro belia. Jadi ba semua sektor dagang oleh BSN program tunas usahawan belia Bumi Putra tiup oleh SME Corporation penyampau 12 juta ringgit. Jadi pihak megah ke empat skim step up financing jamin perintah ngagai raban dan biak boleh rumah ianya kebungkus 10 bilion ringgit. Kenangkan kenya kelima inisiatif program rakan muda dikena nampak identiti serta ngenyawah keraban nembiak hari ngagak ulah titang rusak.
4: Jadi penyampau tu disedia ke perintah RM40 juta. Jadi bak ke sekali tu ai saraan plus untuk pekerja gig hi hailing ngau pi hailing. Jadi insentif pada nan perintah 20% dari duit turu nitih ke ngagai takah pengabis ya nadai tak ke maksimum 600 setahun tau ke 6000 seumur hidup. Jadi ke sekali itu ianya skim penglikun ramah gawak kediri atau ke skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri pekerja gig. Jadi pekerja pengawal gig tu ianya nanti aku erti itu tadi ianya aku ngelansak ianya individu tip jalai ke pengawal timpuh pandak atau ke berpelasar ke kontrak atau ke projek dengan platform digital baka e-call ngau p-call di Malaysia sidak dia tu dia aku ngau resmi ngau lindung undang-undang serta penglikun Rama Hari Baru Akta Pekerja Gig Akta 872. Jadi nyentuk ngagai 70% dari duit turuk perkeso perintah untuk pengerja pengawal gig dalam sektor ti ndak diatur ti ketubah ya di ngerisah diri 50% untuk tahun kedua. Jadi ke Siti tu inya program My Lesson B2 2026. Jadi nyengkau nembiak sekolah secondary, nembiak tutorial pelajar tinggi, ngau raban nembiak ari ruang bilik ti kurang penatai pemisi. Jadi ke Siti tu inya peluasan sejati medani ngagai belia atau ke pengerembai sejati medani ngagai raban nembiak ngasil ke penatai pemisi ungkup misi layan diri atau ke program bertanam bertupi. Insentif nyentuk ngagai RM1,000 per keso. Jadi orang ke ngiga kerja atau ke graduate baru ke patut mindah ngambil ke boleh nerima tawaran kerja. Lalu pihak mega PLKN 2026 yang kaum 9,200 raban nebiak ngolok latih tu tiba ungkus RM230 juta. Lalu pihak mega bak program KUT ngau latih TVET oleh Kezanah. Jadi latih bandur gawak hanya 11,000 ikut nembiak ke nadai degree yang kau ungkus belanja RM200 juta. Jadi pemansang orang dagang technical protech hari baruh mara hanya graduate hari IPTA IPTS IPMA ke bungkus RM8 juta. Ringgitnya tadi sekedar program ke bisik disediakan ungkup nembiak kita di Malaysia tu. Jadi boleh baru gagai konti di YFM dulu bagi Flora.
2: Oh, terima kasih Dom ke penerangnya tadi. Mahiwah ga nanti kita berhati ke perkara sudah disedia ke perintah tu. Perkara ke bisik sudah disebut Domnya tadi. Nah, kira nyam yang ujung ke program randau minggu tu kena sari tu MA kena 16,005. Jadi boleh baru ngagai nuan. Terima kasih nah yang kita sebut sudah sama ngemuju ke program kita. Sarito.
3: Okey, terima kasih Flo ngaruke kita sebuat sama bersedia ba jendela kita ayan ba TV kita sudah tu lagi nih. Okey, di FB kita dekat live lagi cerita penyalang minggu 20. Tang sebenarnya kita berpindah dulu ngau lagu ke disada Sylvia Banyi tu lagu ya anak temuai ya. Udinya kita nyingkang ngagai carta ke nyalang. Terima kasih Flo kudanya di pemata Randau minggu tu ungkap kita sebuat ya.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang untuk biasa hari itu ya. Okey, 16.05 tahun 2026, minggu 20-nya ya. Yo, dimiri berdoa yang berjendela kita yo.
1: Nada yang be yo. Okey, aku
0: pansa dulu yo.
1: Pansa dulu
2: yo. Jendela tu
1: nyo. Kelalu lama udah dibuka pintunya. Nah.
0: Oh, ini yang berdoa yang hanya ya.
1: Nyo tutup ke dirempo yo.
2: Nama tutup ke lerempo ni. Lama nak benda gambar Iben ya. Iben pakai gambar Cina.
3: Pintu kejai. Au.
0: Okey.
2: Ingat adik.
1: Ya, aku mengenai pintu kejai. Aku
2: mengenai pintu kejai.
1: Sama tu ada flow.
3: Nantai.
2: Flow tu. Adik tak ada. Nah. Ngebajai orang lelaki.
1: Ya, layak.
3: Nyanda
1: layak.
0: Oh, nyanda nar ayo.
1: Nyanda nar.
0: Oh, ngiga ikil kau tu ay.
1: Lagi kau berkongsi ke sempama Cina dulu yo. Nanti kuda muka pintu.
2: Sempama Cina.
1: Okey, kena jeda dulu yo.
0: Bisa yo.
1: Baru dah buka pintu ne.
0: Ni gaya tanya tadi yo. Jaku nya tadi.
1: Nuguanya malaman baru buka pintu tu jari SP ya tadi.
3: Pintu jahitnya.
1: Ya udah bisa ya yang terak kau yo. Okey, kita berkongsi ke jako sempama Cina tenu jauh ini darah dulu tu ya.
0: Okey.
1: Karena yang memidat kita tiga sehari itu dah. Nunggu ini sempama Cina tu.
0: Oh, muda diri kau dah sayang, lu berani.
1: Oh,
3: sayang. Mau kau demi
1: di sibu dia. Lain jako orang AI dia tu yo.
0: Oh,
1: lain jako si dah AI. Nama nak jako kena AI dia tu pelau.
3: Ni ku nemu.
1: Okey, tau jako sempama Cina dan ujung bala Indo darah tu ya. Tau engka bisa mansa na lagi flow. Mana laban udah ada. Dah bisa tahu ya. Kau jako sempama Cina tau dan. Ya ke nyalah ke orang bukai jauh pejalaya dekat di tengah. Ya ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Jadi ya kena nyalah ke orang bukai lama udah sangkai ku. Dengar deh flow, nemu dah retinya.
2: Dalam jago Cina deh.
3: Nyalah korang, nemu ni jago Iban deh. Tadi mana Cina?
1: Dah deh kali aja jago Iban. Lagi nanti aku nyebut jago Cina lagi, nak kita nemu lagi dah.
3: Nah, siapa ngomain nemu? Mar nemu.
1: Mar gak sah nyalin deh dah. Jadi kali kita jago Cina ke?
3: Kali ya mar.
1: Dia nenek ingat aku nyebut baru dia terus ni kali ya kaya kan lagi al.
0: Ya.
3: Lemah juga kau. Ya. Jadi rara FM Cina kita itu semua lagi deh.
1: Baka kabak tanya siaran TV nama. Nah siaran aku. Nanti ngah ngah aja ke Cina ni buat berengkah mayo kita ni hakim dah masa yo.
0: Betul. Tadi ya kebili agung dah lama.
1: Ya. Lepas pulau tu dunia.

0: nyaleh ke kita ada dalam
1: betul.
0: Pai ke karaya sangkai ada
1: bedau
2: agak jauh kami maka sangkai kumaya
1: dengan Nuan Flo bida lebuh kita ke benung bapangan gau bida lebuh kita ke udah beruang bilik atau ungkup Nuan Lau ukai ngembar tang tu kira ke berkunci ke tenyalah ngagai Nuan Lau bida ya lebuh maya Nuan ke benung langgam pengerindu nak ulih Nuan nyaga emosi ngintu penyayau hati pangan diri tang lebuh maya Nuan ke udah beruang bilik orang ke kempang ngemedis nguriak emosi ngerugak pengelantang Nuan ianya orang ke dibelian Nuan jadi laki atau ke bini Nuan kedua ya ia sanggup ngemedis ngemakal nginsah Nuan tajaknya meh orang ke lumur satu dipilih Nuan menyak.
0: Ya.
3: Mini love lah, mini love lah.
0: Oh, ya kumpai dan nanti dia ngagai pakal ngagai Cik Elika nya bayar nerima counseling ya ni yo.
2: Lalu bayar aku nanti aku ngau ya. Free.
1: Okey, juri kita sudah bersedia di konti minggu ketiga engkau Isna Nala nama berita.
0: Ya. Nanti nak percaya nanya juri galak ini yo amat kena jakau ya.
1: Yeah. Juri kita yang menyuhi penlebak ya dalam jakut seni ya betul. Dalam dia yang merindang bikin kia.
2: Masalah
1: lebih hati kau deh.
0: Lagi. Mana baju kena juri sari tu ni yo.
1: Kita akan tanya dengan juri dulu Flo sebelum kita ingkang dengan pemutus seminggunya kemari.
0: Aku lebar baru bergulai dengan juri tengah hari tu yo.
1: Beranda dulu yo dengan juri.
0: Lagu terpejuhnya berkini ko ideanya datai kalau bisa mansa nampunya Isna.
2: Okey. Sikan nombor buku soalan tanya antara itu. Lagunya ketika mana nanti kaitan waktu ada ya bahaya aman. Tapi lagu nyusah kaitan waktu pe. Jadi lagunya kita ada isu semasa ada tu. Sebab kita selalu benda media rama mayu amat kes ketika mana baskin dia tu tadi deh. Tanya meh. Kita mensia tu hidup bodohnya atau sikit mayu macam penguji ya. Tapi kita sikit udah bisik berumah tangga, bisik orang empu, bisik tapang wan rembia banyak orang. Anang jadi ke alasan laki bini sibuk mayu pengawak kenyadi tiket kena kita beleman atau kecurang banyak orang. Dan lebat curang itu pilihan bukai takdir.
1: Dengan Iflo.
2: Kanya emang huraian masalah gue entar enak
0: hijau. Okey lah, cuan namanya cuan.
4: Aku pia baru begolai ngau Isna minggu.
0: No, si teh katanya non dah.
4: Aku laban engkau nak nemu sekali ke kita sebuah bisa dan nanya ya laban lama gana ninga Isna tu. Ni nemu nak udah tau lagi Ela bisa lagu baru ni Isna. Engkau nya mai lagu genre bukai laban kita ninga lagu ya sebenar tu. Lebih angge lagu ke munyi nya tadi me.
0: Ballad.
4: Nah, ballad ya.
0: Ya, ni nemu engkau saya balladnya nyu lejo bakal ora kemakai na mara. Nyu ka ngubah ngagai genre bukai ka kene ko ngagai dangdut ka ni yo.
4: Betul. Engkau bisa.
0: Laban nyu okay takdir pilihan.
1: Ya. Ni ala makai sayo cangkuk golek telur jajak ni yo.
0: Ya, kadang ka makai media golek belacang ke yo.
2: Okay, jadi tentang lagu baru atau ke genre bukan kak dah cuba sikit bisik udah di perambuk kami meh laban nak ke dia tu nada masalah sekali lah nanti aku tu nguji genre dandut genre klasik laban katanya memang lama tu buat album kedua ngau keterubah pen bisik lagu dah katanya bercampur genre berdalamnya deh jadi bukan nama maksud ke lagu genre balada tahun 2026 pemuka katanya comeback menyekurang lama dah
4: Lagu lah tu. Lepas kita pengalai senang lagu ke bekanya.
2: Nah. Ya betul.
1: Okay, Ibian mega keturubah ya bertemu engkau Isna Nala ba ruang maya kita ni Ben.
5: Ya, yeah. Segamai. Selamat ngalih hari, selamat berkelala engkau juri kita.
2: Selamat ngalih hari.
5: Asai kemenda orang rumah. Isa.
0: Kenyata rumahnya Ben.
5: Lepas ni siku hari peminat lagu Isna. Aku tertarik hati ngau lagu pesan menuju Solo.
3: Nama
5: aku.
3: Aku dengan ambil hati orang rumah dia Ben.
2: Mue mutarnya boleh baru.
5: Okey, tiga juri.
0: Uji Zom ya, aku kalah mendak orang rumah Ben. Uji Zom dah semak yang kamat
3: berdua. Negua lo yo. Ah, nyaya.
5: Pada Ben.
0: Apa kemoyan sebabnya Ben? No, maya semifinal isi sejaya sebab bisa ada rumah enggak sebab.
1: Awak.
0: No, sama nama sama. Tujuh nama mimit atau mimit baru ke sama ke lah.
3: Dah lah Ben, dah lah fokus kawan lagi.
1: Awak. Awak. Bukan nama tadi flow ke ngembah nuan laban orang ke ngembah dia sati nuan nyok ke dari segi pengerindu tak kadang tua ngasuh yang lalu asuh tua beli pusuk pusuk ke bayi pula tadi pusuk nyok dah celum keretum bukan pusuk ke segar ke kita ya siti kan masalah ya awak. Okey lah. Kita ngagai pemutus dulu lah minggunya kemari ya. Minggu 19 sedangnya kita terus ngagai carta kenyalang ungkap ya. Sarita minggu 20.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
1: Aku andal mai lawan Sarita kita mesti dua kejutan.
3: Rina yo.
0: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Carta kenyalan tahu di pada Facebook YFM Iban nanti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
7: Carta kenyalan.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, carta Kenyalang minggu 20. Sorry tu ya. Okey, pemutus semoga sudah ditemu kita. Didengar kita.
3: Ya. Pantun satu, pura-pura nak nemu.
2: Ya. Kura-kura dalam perahu.
4: Ya, betul-betul pura-pura itu amoy.
2: Ya.
5: Siapa Amar? Dek macam aku tu Amar.
3: Dah ada orang indah darah yang sudah banyak kedalian ni yo.
2: Ya.
5: Sibuk meri tu. Kami kemajam jam
3: saya kerja.
2: Penguji dalam pengerindu undang belama ya kita batas. Kadang-kadang kita berbaru agak flow. Okay.
5: Ya.
2: Tiga flow. Surah kabar no flow.
4: Ambil surah kabar no flow.
5: Macam mana? Ambil kecari ke kau surah kabar ni. Okay, tu pemutus catat kenyalang buat minggu ke 19. Nah, nombor 7. Unia Yari Betung ngari ke Bintulu lagu ya Ujan ke Ganti Aib Mata. Nombor 6 Ujan aku tu nina tu ne Emmanuel hari yang Limbang ngari ke Limbang Mega lagu ya Siti Sumpah Siti Danji. Nombor 5 Unjung Ari Seriaman ngari ke Seriaman lagu ya Sanggup Aku. Nombor 4 Dominic ukai Dominic Ari Limbang tu ne tangi tu Ari Sibu ngari ke Sibu lagu ya Seba ya Sebana ngenak lagu udu Sebana gua nama Dominic tu ne. Nombor 3 Jimmy Ari Kuciang ngari ke Kuciang lagu ya Kelanjur Sayau Suba. Nombor 2 Daniel Ari Miri ngari ke Miri lagu Kedibaik ya Redak Seribu. Serta juara bak minggu ke 19 ianya Sicilia Ari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Timpang Pengerindu. Okey, nya pemutus bak minggu nyin tadi. Okey.
2: Ya, yeah, orang Indo macam pemutus dom ngelak ngayat ga orang kayu ne.
4: Ya, segi dia. Segi kembang mai orang kayu sida imo, sida ke.
2: Ya, bebingkul orang kayunya. Nya kata tungkam dom.
5: Ana meja ko ne eh kena semis baru lagi deh.
2: Nasib hati dia untuk cekal. Ya dom.
4: Gimana? Dah juara ada apa? Berapa kali dah juara ni nak cekal. Kayak minta cekal pula aku tau.
2: Ya. Okey, jadi tujuh ikut pemikir kita minggu ni kemari tempat lagi sedak ya empat ikut yang nak telefon laban kena oleh limpang ke konti. Sorry tu. Nanti nundak ya Kuching Sisiku pengari kita dekat Mansang ke Konti. Okey, Kuching Siku di Sibu dah Iben Siben?
6: Di Sibu?
2: Sibu. Ingat ke Ipar?
4: Kena penyakit lo tau.
2: Ingat ke Ipar kita bahas Sibu, Din.
5: Bisa nak orang di Sibu ingat ke hanya?
2: Ya, nak ada. Ya,
7: nak nemu yang dukun cinta.
2: Ha? Nama apa? Nak
7: nemu
2: yang
7: dukun cinta.
2: Ya, ingat ke Ipar baru.
7: Aw di Sibu bisa siko to MA.
2: Aw Sibu siko, okay. Bintulu dah.
5: Bintulu nadai sarito.
2: Okay. Seriaman bien.
6: Bisa siko. Bedau datai.
2: Siko ne. Okay, on the way ya. Di Miri deh yo.
3: Dua Miri yo.
2: Okay.
3: Siko tadi Daniel. Ya udah lagu minggu yang kemarin kan jadi.
2: Ya betul. Takas seminggu tau yo.
3: Takas seminggu. Lihat. Aku tak ada maya ke nama tu ngambang muka pintu dalam ada tai gaya ada kebenar betul betul sang gaya namanya anak ni yang Western Brody nipa suba ex pengelola ba ati miri di tu bagi ba no lama nak bertemu nyo lain gama nak kelala dia yo.
2: Minggu ni lah tau yo
3: tau yang mulai kelirem tu dah tak ada minta ampun
2: gaya. Okey, nuan dom
4: Limbang siko.
2: Siko deh. Kira ke sempat kita sebuat tu lagi pelabak aku dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut penyanyi kita. Kelimpah munyi ikut dah disemaya Isna mega juri kita dekat berlagu ujung program lagi deh. Udah standby ya. Okey, ni bagi kita ikut dah bersedia. Sibu dah bersedia. Mar.
7: Bedau lebih baru datai mama lagi isu support tak.
2: Bedau tu datai oksigen ni.
7: Iya, ngantai yang apa oksigen dulu aw.
2: Di Miri deh yo balan wan udah.
3: Ya, baru datai ke support. Ama baru datai ke tu datai yo.
2: Iya, di Limbang deh dom.
4: Au tik tempat nor bukan nak beda bersedia. Limbang dulu nai.
3: Undah dah wis cukup si jen tahu dong.
4: Au udah cukup si jen meh. Au. Enggak ke kelalu mayo si jen lagi lemas.
3: Ya lagi gentong. Ya. Masa angin ni yo.
4: Jadi kita terus ke Limbang nah.
3: Okey. Udah juara dan nah ngawa ya.
2: Au Limbang dulu ga dong minggu tu.
4: Okey.
3: Ni dah dom.
4: Sekejap. Aku dah ngaduk ke video. Dah bisa ni.
2: Oh, bedau.
4: Bedau?
2: Oh, okey, sudah dom.
4: Okey, awak kita berkelalam kau pengarah dari Limbang tu. Ni mic dari semagi. Tangkap penel lama tinggal tes.
3: Oh, nak dengar lagu lagi.
4: Duduk lah, lagi dah berlagu.
2: Okey. Okay. Siapa nama pemukit kita dari Limbang tu? Ani.
4: Biar semak gig mic dia. Nunggu ai.
2: Ketubah yang kau cerita kenyalang ni Ani ni.
4: Anang semua adanya tampak tampak nervous. Ya.
2: Enggak kena dengar lirik lain dom. Nuan tu datang ke diri ke di Kangau Dom ke Kondi?
7: Di Kangau Dom.
2: Au, tang segi minat lah. Cerita kenyalang ni.
3: Sudah ngau berlagu. Hari ini berarti ni
7: hari penganan.
3: Penganan di Limbang dia amnya ni dom.
2: Lagu nuan deh ani.
7: Sama ngai ngugi.
4: Sama ngai ngugi.
3: Ya. Sida pelong po
4: atau. Oh ya. Kau berdiri ke duduk berlagu?
7: Berdiri jelah.
4: Berdiri nanti berdiri dia. Aku fokus agak kamera lah.
2: Ya, aduh dulu dom.
3: Sama ngai ngugi ya. Siapa ampun lagu?
4: Jadi
2: Sylvia G.
4: Sylvia G. Oh. Jadi nanti ke cerita Puan Ani itu tadi. Ia lebihnya berlagu Bapak Pampe. Lepas aku kegawak Bapak Pampe dia sarinya. Lalu tangkap aku sarinya. Lalu baik aku catang nyalang ke aku naik kak dia.
3: Sehingga juga ini dong.
4: Ya.
6: Sehingga bos dong.
2: Strategi cun.
4: Ya. Okey, kita terus ngau lagu hari Puan Ani ini.
2: Anak lu jawab mic Adam enggak ke tempat nyawa lagi.
3: Gamang yang putus dong.
4: Nang gua yang ngigak lagu. Yang ngigak lagu.
3: Ke baru Medan. Ini munyi balai ban.
6: Kau fokus di lampu kau.
3: Atau ada dolam, Adam.
2: Ada.
3: Udah datang wakil pengarah nan pula. Bisa pengarah dasar itu.
5: Udah berjanji ya kemarin sekali. Padahal mesti penangguh agak kecewa agak aku sari tau.
3: Tau? Rino juga.
5: Laki. Kalau yang ngau.
4: Jadi awak kita terus ngau pengarah lima nih.

0: Okay.
1: Okay. Ini pemakin kita kedua hari Limbang yang lagu ya sama anda ngugi ni. Kita mending ke komen hari Isnin nala juri jemputan kita.
2: Sama ngai ngugi tadi ML.
1: Oh, sama ngai ngugi ni. Oh. Okey.
2: Okey ni. Dari segi lontaran vokal ni korang kira ke okey dari segi lontaran vokal Tamina bisik dan tu datai tadi pitchingnya. Nanti uli ya belajar ngaluan suara mimit awak ni lepas nyawan untuk dah sikit kita rumah dah nak sikit dah lantang bunyi vokal untuk minat belajar cara mengalunkan ujung sebutan ya tadi au. Okey, beri berberta mimit bunyi korang beri bisik denguang ya mimit. Okey, nyari kebukaan okey magang ni. Terima kasih ya lepas dah datang terimpu gagai konti WFM Limbang au.
3: Oleh mereka contoh kini mereka dengar mana ke?
1: Masuk yang bergelombang gini yo. Beri contoh ke awak ni?
3: Sangat ni boleh tips ya.
1: Bisa ke bekal le pula le?
3: Ya.
2: Lepas aku sikit kena mana tu bana tu sikit bisa pelatih aku bana tu.
3: Nanda. Lama nak bertemu.
2: Lama nak punya mukul bana tu membuli aku sehari tu. Nada kalah sih nato minta ke aku
4: bapaknya aku mana? Kadai sana dia mesti masuk tim tua.
2: Baik. Iya. Ana tim sidak ya.
5: Jadi juri kita juri.
3: Nah, ada yang boleh dia.
2: Kata bunyi tadi dah. Kalentang kai mengandai samanganya dinguai kenyak mia.
3: Nah, ada yang pedes lah. Nah, ani tapi kini kau ni lalu nak nguai sebabnya ni. Aunya lah ya getariat sidanya no.
1: New transfer ke Limbang ni.
3: Oh, dah mau berapa Limbang ya. Ya. Ni ku ngau meh.
1: Terima kasih Ani.
3: Ila datai baru lah tak kes bulan. Bare balagi dulu.
5: Okay, terima kasih gagai Ani ngau juri kita ni ke.
3: Ni mah udah cukup sejam pengare de mah.
2: Udah ya.
3: Benar ya, jadul lagi ngemiri kau dengar lagi.
6: Lapan temuai aku tau ke pengari kami tau hari muka lapan yang kamu puak kau udah tau deh.
3: Ya, cua namanya.
6: Udah masuknya hanya mau puak ke kamu ke ya. Okay, kita bergulai ngau Jonathan tau.
1: Oh, Jonathan.
7: Hai.
6: Oh, Jonathan.
3: Kita kenyataan tau Jonathan.
6: Ya, aku udah mana kita tadi.
7: Test, okay.
6: Mike kita itu mas ya, gak nangkap. Jonathan.
1: Oh, bisa bala by B mana ke audio kita kurang di FB. Tang monitor ke buat BBX kita hijau dikit magang. Kita pun berkisar pun dikit magang. Nandai low dah. Engkanya si penanggul bas sebelah jalan yang menyanai.
3: Sebelah angin lalu dia. Nama berita Jonathan?
7: Mana-mana.
3: Oh.
1: Keterbah jauh sikit ni.
7: Ya, first time.
6: Ya, hari muka ya. Ngetu kita di tu di konti di tu. Aku kan
3: lagi sekolah kau dah bekerja Jonathan?
7: Kerja apa muka?
3: Oh, di kerja. Di Sriaman. Oh, asal orang Kris Sriaman.
5: Asal orang Sriaman.
7: Ya.
5: Oh, dini Jonathan.
7: Ba jale Brayon ya, ba perumahan.
5: Oh, ada yang nyemak. Ila pula kita berlaku di tu dah.
6: Nama lagu kami.
3: Nama lagu Jonathan.
7: Renjan hari menua.
1: Okey.
6: Dah sedia nah.
7: Okey, boleh.
6: Okey. Banyak kita terus ngagai Jonathan lagu hari menua Renjan.

0: Okey. Menua Suryaman tanggih berlagu di Sibu ngari kemar ni.
1: Ya. Anu ansen nama tu
0: Suryaman
1: Sibu.
0: Tadi. Okey, suah ngap berlagu tu Jonathan.
2: Kalak lah sebab tapi sekali jalan baskola.
0: Baskola ni. Maya company kita akan dinner jam. Siapa berlagu asal belakang ban?
2: Ya ni bos sebut.
1: Kesal saya tadi Jonathan.
2: Masyaallah, lah, first time itu.
1: Siti hari nua keterubah kedua nama malu meda megereta ada ya.
3: Nanti
2: boleh jadi.
3: Gemar.
1: Okey lah ngaji juri.
0: Okey, juri kita isinan nala.
4: Okey, Jonathan.
2: Hai.
4: Hai. Hari segi lontaran vokal mana? Udahnya keunikan suara pembisik. Seminat ke hati-hati ngau sebutan ti au.
2: Okey.
4: Laban aku ningau tadi pasentang pemuka lagunya tadi ngau chorus ya. Bisik ulih ganon nyebut ya datai. Anak-anak nyebut datai ninciang.
2: Oh, okey.
4: Okay. Alright, nya salah satu keterimaan ni mistake selalu digagak lah. Okay. Laban sebutan kita bantu nanti di ti kanuan ya nantu nyamai didengar ya. Okey, ya kebuka okey, tempo okey, semua okey. Nanti boleh elak nguci baru tak ke ngau pekit ke tanya meh kurma dah pekit ke terbuka ge ni mu nasib boleh jadi penyanyi lapan package dah bisik mua bisik suara pun mana
0: ya.
4: Right, thank you Jonathan.
1: Hashtag aku suka kau yang kayu ngai.
0: Oh, lama kita nak nunik balik juri ni yo.
1: Kau hilang dengan kau kaya yo.
0: Okay, terima kasih Jonathan.
2: Okay,
0: hai. Okay, temu baru. Nyak ya, pemukit kita yang kedua tu hari Sibu FM. Nyak ya, hari Suryaman Penata ya ne. Terbaik yang miri tu yo, ngakai utara dulu.
1: Ngakai miri tu yo. Atau gambar tu nyak. Mana sabu hari miri tu? Selamat datang ngakai cetak ngalang. Tristian.
5: Hai.
0: Okay. Kenis pilihan nama tak? T-R-I-S
5: T-R-I-S T-I-A-N
1: T-I-A-N
0: E-N
5: T-R-I-S T-I-A-N
1: Tristian.
0: Kedua kali engkau sikit dah Tristian.
5: Ya ya.
1: Maya engkau Isna Nalaga engkau Jessica Ramaya sebab tiga minggu mau dah nak. Okay, sekumang 3 minggu tu bisa betapa dan Tristian bisa ngau repekit baluarnya masa arti kok ko deh.
5: Bisa.
1: Dini ngau pekit ba miri tu.
5: Permain mall dia.
1: Ketika aba hobi pantas sinema soba. Nomor berapa nan?
5: Boleh 3 lah.
1: Boleh nomor 3. Atau kira ke champion baru ketua sar itu.
5: Ya.
1: Okay, ngelaban sida Jonathan, ngelaban Ani tadi, okay, nanti das dia. Nama lagu apa ini?
5: Engkercam cuka.
1: Engkercam cuka, okay. Berdiri nak?
5: Berdiri.
1: Okay, nanti das dia lagi. Kesuah ke mama je nata lah. Alak ke Isnan ala temerik poin besar lagi dah. Okay. Das dia.
5: Okay.
1: 3, 2, 1.

0: macam juga nanti semak kita rindu ke patah nyawa atau kesadar nyawa Tristan type 10 dia.
1: Okay.
0: Nama datang kecam juga. Bisa mansa nampunya Tristan.
2: Nadai.
0: Nadai, oh. Oh, kira ke gaya orang Indo main bapa ngana Tristan, ha? Oh. Nya buat bisa. Bakal lagu sida ke tepejuhnya. Oh, tanya pun nama orang buka itu. Saya lah bana Tristan.
1: Oh. Okay.
0: Juri.
3: Oh. Okay, oh, kaputong ko malakay ito lagi. Lepas bisik ngayon, yuri, tanya yung tari statement niya tanay.
0: Okay, lago. Ukay-ukay.
4: Lago. Natawin mo sa yuri.
0: Yeah, natawin na nibo nga.
3: Okay, Tristan.
2: Ay.
3: Ari segi tanya kerana pengalaman tu kat saya ko sikit dah suah ngor pekiat non tu eh Tristan
2: nak ya baru bakal dah
3: okey kira
2: kedua lah
3: laban nada yang nom antah ke pemanah nyawa non tu Tristan ari segi klinikan cara nong galuan vokal no apa semua tadi sikit kerana ada sikit dah bisik pengalaman dalam bidang lagu punya korang bakal kada bisik pengalaman so far semua okey Tristan sebutan pemanah jelas didinga tempo pun nah on point punya korang okay hashtag saya suka
0: ya yeah, dengung cukup.
3: cukup dengung cukup.
0: Okay, bahau. Bisa si kau dah gawat ke miri. Terima kasih, okay. Tristan. Oh.
1: Okay, temu baru, Tristan.
0: Bisa ngage orang buka dulu, kan ngante S2 ke besilih penuh doa.
1: Bisa balik Indo mari puan tu. 1,000 beri agak, Tristan.
0: Okay, terima kasih. Yang S2.
1: Nyung lompak hari FB aku, Pak. Nanti 1,000 per 10.
0: Bisa agak bukai atau ke aku terus
1: gue dulu yo
0: terus ke jari miri yeah, miri okeynya baru masuk lihatnya atau pengarik ke lembu dua atau hari miri dah okey meri peluang agak duduk dulu Ricky selamat datang agak studio WiFi miri itu Ricky nama berita
5: Mana?
1: Ricky nama tu bahasa Sarawak ada mesti Ricky Ngalai, Ricky L. Ricky nama?
5: Ricky nama apa?
0: Allen.
1: Ricky Allen.
5: Ricky Allen. Kena je RICKIE-nya.
6: RICKY dan space ALLEN.
1: Okey. Ricky Allen.
0: Okey. Lama sudah nak ngapa lagu? Baru off dia tap ya. Pihak meh main ke di darat itu. Singgah-singgah ke studio dah.
5: Yeah.
0: Okey, nama lagu minggu tu.
6: Ari Gabriel Ferris Lewis. Genggam jariku.
0: Ya, yeah, tadi udah ngercam juga genggam jariku. Ya. Mereka irak
5: kena lepas.
0: Ya. Yeah. Yeah. Orang kedua nyebut nama orang bukanya tu saya. Yeah. Genggam irak jari. Ya. Berdiri nak?
5: Tucung. Berdiri. Tucung. Berdiri. Nyebut nama yang tadi.
0: Orang Indo tu nyebut nama orang bukai dah.
5: Ya.
1: Neo.
0: Okey. 3, 2, 1.

0: Genggam cariku.
1: Ya. Yeah. Aku takut jadi juri dari segi showmanship ya, segi 10 hari kau yo.
0: Isna, begini kau.
2: Okay, Ricky.
3: Hai.
2: Hai. Boleh tahan orang wakil miri sore itu ne?
0: Orang miri segi boleh tahan lama, kau mai dah.
2: Okay. Jadi orang miri, orang kebelaku aja, ya ke DJ nara kaitan ya.
0: Ya.
2: Kan?
4: Setuju, setuju.
0: Nah, nama dalam hati ya, mehal.
1: Okay, namanya you, lapan flow ke dalam mesej sengaja dari jakunya. Kira flow, ribin dulu, baca ya.
0: Kita yang mesti kang lapan sih, kalau laki, kau flow ngemar, tadi.
1: Oh, ya.
5: Ya, ya.
0: Sungkan sih dah ya.
2: Okay. Okay. Jadi dari segi kualiti suara, ton, semua mana magang. Mina bisik ke naratai mimet tadi nak. Bisik terkecil mimet tadi. Okay. Semua tempo sebutan semua jelas semua mana magang. Yang mana didinga. Okay. Teruskan keep it up.
3: Okay. Thank you.
2: Terima kasih ya dah ngau cerita kenyalang.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Maya nuan ba tasi atau selalu lagu ba pelantar ke Ricky.
4: Maya te tanya.
1: Oh, Maya lama lagi. Maya ke ngejang jas kru nya deh hari kebur yang ne Ricky ne.
5: Din. Din kena ada hiburan deh belagu.
0: Berapa minggu deh tasi?
3: Kena tentu gah kadang-kadang meda nama ya kadang-kadang
0: gaya proja lah. Sebulan
3: sebulan
0: okay lah aku tu tak ada ngai mempengaruhi juri dia tu baru madah ngai kita deh kebenar Ricky tu ipar kumpu nanti kita madah tu ngai kan mempengaruhi juri ini yo
1: ngai kepuen ni kurang ya ni yo
0: okay lah terima kasih okay terima kasih
5: pak boleh kurang
0: bagaimana ya agak persembahan ipar kami tu
1: bisa ya yang pun feeling belagu bak konti
0: setuju juri pelabak aku
5: namunnya setuju umumnya
0: okay terima kasih okay kira dah habis meh pengarai hari miri ke
1: miri dua libang siku dah okay sibu muka dah
5: sibu siku
1: tu ginjal luan tu
5: dah impai datai
1: empai ni sama dengan kucing lebih dah datai tu dua lebih ada jam
5: baik ya aku menanti kejam tu
1: awak ba bidalo nadai flow
5: awak ke sida biri gambar dulu
2: nadai kita ni kalau orang bergambar kita ni
1: ya nadai kibuah ke dunia sida tu hal bumi nadai gagau sekali
5: sengaja ada sida ame
1: okey, nanti kita akan talian lah ngari ke Bintulu atau ke Kuching. Okey, atau telefon dia tu 082-258-633 Nyaya.
5: Seriaman 083-325-436 325-436
2: di Sibu 084-353-224
1: Kena nyawa flow lah ni.
2: Ya. Ini bagi ke dua lok lagi mesawat kereta itu nak MC. Mesawat
4: dia.
1: Ya.
5: Amai.
1: Steven.
2: Apa tahu ke bisik.
5: Bedau bedau.
2: Si bodek tak. Nyangkanya sudah kenyanya nombor telefon ke. 084-353-224
1: Saya tu baru mabak ke telefon ke hari charger tadi. Benda jadi tak akan bantu kita. Awak. Nadai kita mudah kisau.
5: Engkau bedau, mudah lah tai.
1: Okey, uji pernah dulu engkau peninggal kita tu pelabak aku yang kena anak gue dulu. Hello. Hello. Hello. Ya. Nah. Oh. Agi berandau engkau bala ya. Awak.
5: Gesuan dak, gesuan dak ya.
1: Awak. Lagi nanya pemenda orang rumahnya, Bin.
5: Ya.
0: Okay, benar makai keman deso-deso aku ya tak ada.
1: Oh. Oh. Oh nangkap ke dia bunyi tadi ni?
0: Oh, baru nangkap ya.
1: Awalnya.
5: Awalnya. Ni gini kebuka ya.
1: Awal.
0: Nama cerita tadi. Nanda wakil
5: melakukan telefon
6: orang
1: melakukan telefon.
0: Saya bergambar nanti nak bergambar ketengah ipan saya ngagapa yang indah
1: main
0: nanti ke sabi semana ini Ben.
1: Iya
7: faham paham lah
1: iya aku dah kumpul jadi ipar yang nyamai tajak kita yang bisa berpenanggul mimin lagi oleh ampun tentang maya kita kemudian tu kumpul menjadi ipar yang kerja damai
0: balan ya sko merkah ya merkah ya mesti tinggi belama di tenyaran ya
1: saya lo
6: nanmo
0: nanmo belama
1: gak jadi nanmo lo kita dengan ipar kita macam ragam ipar kita lah ni garis pihak laki pihak itu penyak sebakarnya perangai macam
0: Nengah lagu Suelen tu sah belakang ngawai kau ya. Sama.
6: Sama. Nak mugi
1: ke? Kini gaya ya flow nanti ya benga nyu munuh diri yang ngawai. Kata dah flow dah.
6: Kelalu kan
1: ya? Jadi ya flow. Munuh diri. Mati indah sih indah kau kianya. Kata dah.
5: Mati indah sih indah.
6: Nak lihat ni orang kan mah? Tanya kebukai.
0: Kini saya penuh doa jam ni flow.
1: Kan jadi kinsel je flow.
6: Nak le kempuak sana seberai kau jaga orang semua. Kan mal nak le tu. Nen muna dia pengalaman ya.
0: Teman gak flow. Jadi kita berarti kan bisa ya banci pemadau baru keluarnya.
6: Ya ya.
0: Tapi itu saya kau muda banci. Kita laki mayu belama dia.
1: Okay. Telefon di kucing. Nguji dulu. Udah si berapi itu.
6: Ini gue mantai ke panci ini.
1: Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Itu Rida

0: Nah, belagu nanti.
1: Assalamualaikum.
2: Aku.
0: Kamu belagu nanti itu lita.
2: Boleh
0: ya? Boleh ya, dua minggu ya, udah belagu serinya.
3: Boleh, tahun boleh ya.
2: Lagu Tepambar.
0: Tepambar. Hari usaha ya.
2: Hari kampung harapan ya.
0: Okey.
3: Wow, okey.
0: Ya, kami lagunya. Ini usaha ya. Aku bajak anak gue lo, aku gigak lagunya dia nak ketawa tu
3: okay. Slownya ketawa aku tu ni ketawa
4: ketawa saya kan betul kesalahan
0: dia bertunggu dengan Ipah dia lah flow macam-macam perangai sudah
5: so. Apa nama yang tadi
0: oh, Lida
4: Kira Lida
2: nama aku Rida
5: oh Rida
2: Rida
5: is Giganto
2: nama
5: kan. Oh, mana nama? Rida is Giganto.
0: Okay, it's fine.
3: Aku sebenarnya gambar bos mana ni buat jangan mana.
5: Is Giganto. Itu nya Rida.
0: Anak macam-macam kita salah tekan dulu ya. Okay, Lida. Sudah sampai Lida.
2: Ya.
0: Okay.
2: Udah.
0: Agar kena putus lagi, oh. Okay. Nguji ngau lagu Tepambar dari Anthony Usad. Okay.

0: Okey, terima kasih Rida. Lagi dah dengar hari telefon eh, hari radio ya.
1: Nada lagi gumpal. Nada lagi gumpal again Rida.
2: Rida.
1: Oh, okey. Oh. Nada lagi gumpal lagi. Oh, nada lagi. Ya udah terpambaran, nada lagi gumpal lagi kok aku.
2: Nada lagi, udah radio.
1: Udah radio.
2: Udah ketemu kan gumpal dah.
1: Iya. Ya, udah ramai orang kaya saya.
2: Ya, tak
1: pernah. Okey. Okey, empuk kita ini ya, Rida.
2: Lagi di kaya. Itu salam agak untuk sini malah.
3: Oh, okey. Terima kasih, Rida.
1: Lagi kami, kami nolong angkir salam ya.
0: Oh, eh.
1: Mbak Isna, saya puyan tak pelaba kau.
3: Lawa mas sindir, banawan ya.
1: Nih, bapak kalah tiga kali kira salam.
3: Boleh amat puin mana Rito deh.
1: Okay. Rida is guanto.
3: Okay, jadi Rida. Sebenarnya Rida tu nanti ya berlaku pada depan bapak aku mana nyawa ya saya. Lepas bisik klasik-klasik nyawa ya.
0: Oh, betul-betul.
3: Tangnya melapan lagu nak tipu untuk bisi delay, udahnya putus-putus. Tapi nama hal pun terima kasih Rida, laban udah nawat titik berani nguji, ngambil peluang lagu buat cerita kenyalah minggu. Terima kasih Rida, thank you.
0: Oh, okay, nyaya komen
1: suka
0: dari.
1: Kena,
3: hah?
1: Suka kena, ah? Suka kena.
3: Hashtag saya suka.
1: Nada ya nengke yang nengke yang bisa pengawal. Lagu udah bintu lo ya, komen dah batunya.
0: Engkau benar berehat yo.
1: Oh, ngari kenaan ada yo.
0: Oh, kira ke ngari ke kucing punya yo.
1: Oh.
0: Oh, kau ke Joe Christie, kumpul kucing ngepis ke kabar ke.
1: Okay, kumai kau ngari ke bintu lo tadi yo.
3: No, kucing. Bintu lo kutai.
4: Halo Rija dah. Halo kena Rija.
0: Uji nyawa pakai Ricky tadi itu. Mau yang masih sengah kau tadi. Puan kau nyawa. Okay.
4: Kembali di flow.
1: Berapa yang memilih?
3: Kak memilih.
0: Awak. Udah nyawa baru wai. Bakal mentua. Dah nyawa tinggal si kau jenak. Udah ngawai. Lukin si kau. Lukin si kau. Manu ada tiga. Dah tulang manu. Papuang pakai.
3: Kami ingat itu pambar ada.
1: Siapa bedau bisa wakil?
0: Bintulu bedau.
1: Bintulu.
3: Bintulu. Awak. Kol meh. Bisa marah kak kau tadi ngarap bisa mama kutai
1: kade yante yang mana yang aku hari pun tak ada kak aku meraih asiko wakil mire
3: kumaya aku jahit nadai tadi
0: ya ya
1: bisa telefon dah flow off lah tak sawat lah flow
3: oh sawat dia ok hello sawang leh hari hello ni nyade ya.
1: Engkau nyeringat lama ngantai ya.
0: Bunyi manjau. Kadang-kadang kena India manjau. India apa perut manjau.
1: Tahu lagi bisa pula. Ha? Halo.
3: Okay. Hello. Hello.
1: Ya. Nama ya. Temu nyi manjau baru.
3: Manjau tadi. Manjau lama.
1: Napa kepala manjau kak belagu.
3: Pedis manjau lepas tidak
0: tahu. Kena India ni nak. Benar cah sempo. Nanti berarti ke manjau ya ribes. Di India manjau.
1: Aduh. Nolong flow mak kita saja ya hati okay. Nak tentu mana mak kita
4: tadi. Tentu mana. Tolong kasih ya.
0: Aku beda jam tadi yo ya start.
1: Hello. Hello wife Miri.
3: Maje.
5: Hello.
1: No berandau ngau flow ah.
3: Siapa tahu?
5: Rose.
3: Nantu di siapa tadi?
5: Rose.
3: Hello.
4: Rose.
3: Oh, Rose.
5: Hello.
3: Rose dari Tatau nah.
5: Iya.
3: Okey, ha, nama lagu kebaik Noah Ros?
5: Nguji kebaik Noah Bay, boleh?
0: Boleh, ya.
5: Clear ke? Clear ke seorang?
0: Okey,
4: boleh. Clear, clear, terang.
1: Ini dah patah tahu dia.
5: Kau ngau nasi. Anak gue, ngau ngau ngau. Terang ya, mak.
4: Jauh oh, mayau sih mayau ya
0: mayau kena
4: India. Apa lansia dia sudah MA atau ni kan mayau.
0: Ya lain mungkin mayau kena India ada dom antara ikut enggak perlu ada lain bunyi ya.
4: Lepas itu okay. Lepas dari minum pe mayau nya dia demo
0: nak. Okay lah.
1: Ros, mobile. Udah nama kena bisa kena earphone dia.
5: Bisa.
1: Oh bisa ya.
0: Okay.
1: Oh ni kuatinuan mengarik ke bintulu. Nanti saya nak oleh langgar aja trip flight dia.
0: Yeah. Oke, okay, tiga.
5: Janji
0: nak SMK
3: namanya? SMK ya.
0: NSK.
4: Ini ke semua dua itu pintu lo dia.
0: Ini kenuan mengelaban. Mengelaban Rida menuan tau deh. Oke, 3, 2, 1.

0: Okay, terima kasih Ros.
1: Nama Cikgu Ros tau kah?
0: Nigo Kutai.
2: Nigo Kutai.
1: Ya.
0: Ana mesti jilis
2: teh. Bukan jilis. Uji baka tendur tali kisi ya. Nampau mesti dah lingut.
1: Linga deh yo.
2: Oi.
1: Dah baru dah nolong ya. Kau nada memberi terima kasih. Ada yo. Terus semis ya.
2: Ia berengkah ngemediah kata deh yo. Pukul 12:27 tadi yo.
1: 15 ya.
2: Aw.
3: Kaya cara orang Indo merek pengerindu menyekat dia nef lo.
0: Nah, ya man. Sige nak rindu sekali. Oh, nene.
1: Baru dah mana tadi, ada ikut tengah kau ya. Tahu nak break mana roster yo?
2: Tahu
0: tak? Ada mau break roster, sudah berjanji
4: ngaku
1: tadi. Bang lagi juga kita.
2: Laban yang nak karan telefon dari Miri dayonya, bapak ngah beri yo. Tahu nanti kincil ke, nyamai ke juri dan beri komen.
0: Oke, okay, jadi
1: ngai kayaknya tuwais-tuwain deh tinggalnya stres lagi ya. Udah ada nyizom lagi mua, udah ada merah mua. Udah tarik lagi ya.
2: Oke, okay, Ros dengar radio lah, Ros. Komen dari juri kita.
1: Dengar ada tips dari Isna tau.
0: Oke, okay, Ros ada. Ros, yang pun katanya banyak tak capai berlagu dengar radio. Tak capai dengar radio ke dengar telefon. Dan ya boleh tempo, ya boleh di catch up, ya boleh digagai ya temponya tadi. Ya, nadai perupai na tinggal jauh, ne? Nadai terpampar. Oke, dari segi suara ya mana, lantang jelas didengar tersebut ya. Jadi, oke, okay, oke, okay, Ros. Nah, nasi senyum meme.
2: Oh.
0: Tu apa dah pambar-pambar mah tu tak tengok kau.
2: Dia nyebut pambar dia lu ketawa flow di diri.
1: Sampai kau yo.
2: Nanti bakal dibalut plaster hati tu yo tujuh dah plaster pada dah. Okey, mesti tali Allah kita tadi berapi dah lama. Engka kapan kita tu kan kita CK lagi sempat atau telefon baru, okey. Genak lumur kita 28633 nyaya. Oh, kasih kaya dah telefon tadi.
1: Siapa beda bisa wakil tadi?
2: Siraman udah bisa, Ben? Beda ya?
4: Beda. Aku topan ke nyawat telefon.
2: Oh, sebut baru nombor Ben.
4: 083-325-436. Ngambil kangau tu. Uji. Halo? Halo. Tahu telefon baru?
2: Beranda enggak peringat kita hari kucing dah Ben?
4: Oh, halo.
2: Okey, nyaya sekejap. Okey.
4: Halo, siapa tahu?
5: Halo, belagu.
4: Cerita.
5: Benar kita madah
2: ke belagu. Oh, belagu mah ipar yang ngasuh kita belagu, belagu.
4: Bedok, bedok putus. Oh, bedok putus lah now.
2: Oh, bedok dia putus sudah siapa bagi ke belagu. Oh,
0: aneh.
2: Laki yang ngasuh yang belagu, yang ngasuh laki yang belagu. Jadi laki tadi ngasuh ucuk belagu.
4: Madah ke rumah itu lagi.
2: Budak itu putus. Siapa pergi belagu, okey? Kucing tahu uji baru telefon.
4: Seraman
2: 082-285-433.
4: Seraman 083-325-436. 325-436.
0: Di Sibu 084-353-224.
2: Oh, si kaban kita ikut telefon dan nombor ya 3885. Cak, nuan telefon kena nombor Siti tu cak. Lepas lain kena nuannya kena aku ngidup ke YouTube kita. Okay. Okay. Ngalih ngagai 2883.
0: Oh, bisa tu pun kita di Sibu. Tu aku nguji nyawat ke kita ini tau. Oh, siapa bagi nyawat tu lagi, Ben?
4: Halo. Halo, siapa tu?
6: Aku tu. Ginsa.
4: Ginsa?
7: Siapa?
4: Tahun telefon baru 083-3254-36.
1: Orang Miritam telefon anu Long Sreman 085-423-634. Lalu ama mesin mulut teh bena. Halo WP Miri. Halo. Apa? Nama dosa
3: tengah kita. Ya.
2: Agi biarkan kemudian hati
1: dia. Oh, agi makaman dan mesti satu
2: kelompok. Engkau tujuh ada tampal kau ngapa tu? Yang kedua berenam. Setidak agi sama tu lagi.
1: Rosnya boleh kan miri? Agi okay kau ngaji kucingnya. Berani ke kucing?
3: Nah, Ros sudah berjanji ngaku tadi.
1: Tahu kabar yang agi seriaman? Iben sudah biasa lah. Kucing sudah biasa.
3: Oh, nah, kita ngambil tu orang.
4: Agi ngunci.
1: Nada tu orang. Orang kami kemarin Iben dan ini bisa tahu orang.
2: Okey, kucing tahu tak siapa berapa Iben? Nyo dulu Iben.
4: Halo, sama tau. Halo. Halo.
2: Kaya, ya, kaya heran benda tu. Telefon kucing tahu nyawa ya kucing seraman ke nyawa tu. Kaya kesal Iben.
4: Sapa nato kuya.
2: Oh, nguji baru. 9713 nombor ni, okay. Dial baru bagi kita. Berendam ke Ibian lagi awak?
4: Cantiklah nama atau telefon kucing yang boleh mendak sebab bagi ke call.
2: Boleh.
4: Boleh share.
2: Dah canggih kami di Tepin.
4: Okay, okay.
2: Nyak ya, telefon baru.
4: Halo, siapa tau?
7: Halo.
4: Cetaknya lang, siapa tau?
7: Agustin.
4: Agustin. Hari ini Agustin?
7: Hari muka, hari rumah riket kelas, mas bokong muka.
4: Oh, kau lagu deh?
7: Aku kau lagu.
4: Lagu nama?
7: Lagu Heli.
4: Lagu Heli? Ni bagi?
7: Baduk Kiroh.
4: Baduk Kiroh.
2: Baduk Kiroh.
1: Ngame, baduk Kiroh ke Pelora kita tak?
3: Kami ngame Kiroh ke kita.
7: Dengar je.
2: Oh, dengar.
1: Bisa.
2: Baduk Kiroh Heli ya.
4: Ni rabat kabuh ni kena ya, ikut tu.
2: Hari kucing lebih dari tipu hari kucing.
4: Oh, nak kedilai.
2: Oh, amat. Oh, ni buah kira ke flora kita nyak nyamuk siku apa kai?
1: Siapa nama tante?
2: Augustine.
1: Augustine Jinggi. Oh,
7: ngau cetak nyalang coba.
1: Oh, bukan ngau ada tim bapantuan atau Augustine?
7: Ngau ada tu, no, lama dan no.
4: Kesalahan tiko bos.
1: Nama Tanika baru bunyi tu yo.
2: Okey, aku baru madam ke FB kita.
1: Nama.
2: Okey, Agustin, ngarap ke terang didengar lagi lagu ya. Okey, lagu Heli Baduk Kiruah.
7: Baduk Kiruah.
2: Ngari ke Ibian di Sreman.
1: Nuju Pelora.

0: Terima kasih Augustin.
1: Okay Augustin, Nuan ningari hari ini lagi out. Okay, terima kasih Nuan telefon dari Mokah dah hanggau kita cuaca kenyalang. Terus hanggau juri kita komen dia lagu Baduk Kiru Hari Heli.
2: Okay Augustin, ya bu kata badannya, ya bu sebutan semua jelas minaknya meh tadi nantu lapas naratai nantu ratai badan muni.
1: Okay. Apa-apa sih dia dengar ni?
2: Kalau bandar dengan telefon. Ya, bandar dengan telefon. Udahnya, dari segi pendapasan ya. Engkau tanya, nanti boleh berdiri belakang oleh engkau liau. Gustian, engkau agak laik kini.
3: Nah, ingat nanya Gustian. Hari itu bentulo belakang aku tadi.
2: Buka, istri aman. Bentulo aku tadi. Kira mahal. Terima kasih Gustian. Apa yang berlaku kita ini?
3: Aku kan terus dah berlaku ke istri aman tadi. Ini penengah.
2: Nah, bentulo. Terus aku dah chat aku tadi. Mada hari bentulo.
3: Malai bulai.
2: Okay, membuktikan.
1: Ia benda nyawa Gustian dan Latina datayo lain tu cuma membuat TV benda aku.
0: Besai. Latina pendiang tu cuma.
3: Aoh. Okay, mak kita akan ingat juri belagu ke dah tak?
1: Awak juri. Awak dah bersedia lagu juri. Okay, nyaya. Berenda dulu engkau juri lah. Minggu ketiga kita engkau Isna Nala di konti kita. Juri jemputan carita kenyalang ne.
3: Ya, gawai tu dini lah Isna.
2: Gawai itu, baru temu enggak Pak Sreman kini?
3: Jadwal Sreman tahun top ya?
2: Nggak, niti ginti ya, raya sepatu yang tang.
3: Ya, men jadwal, men di ginti ya, raya.
2: Laki sih selalu alah, ya lupa aku lupa kami kadang-kadang nemu ngeluyat deh.
3: Ini balan tau ada kapet deh, ini enggak ya, statementnya sari tau.
2: Batu apa ya, mama nak tuh, nah?
3: Kayaknya empunya buat, selalu alah, kok kayak kita nyebut ini, yo.
0: Nggak, baru dia aja buatnya.
2: Lama balan mentua kami, rawun kadang-kadang.
3: Ada selalu alahnya statementnya tada ya deh. Nanti nak percaya recap mulai baru gak lagi. Oh,
4: apa tu buat lelaki nak ingat nyentuh ke pengujung?
2: Bahaya. Udah, madu, udah mana tau. Kan ingat penyalah orang indah aja.
3: Kayaknya malah ipar kapian. Aku main deh, orang buka. Kira dia seri aman mah tahun tau.
2: Kira seri aman.
1: Flow, nggak jadi nganuk yo nama nambah hayat lah banja agi irau ke Ros tadi. Oh, di kinsi
3: apa ujian jari dia penuh dua Ros di kinsi ya.
2: Lagi aku membutihkan Ros bisa chat kau lagi. Nah, awak di kinsi kalau sekitar tulis aku di tuk WFM bintu lu Ros yang tadi.
4: Ya, terima kasih ya juri. Ya, katanya lurus hati.
3: Tulah juri kami nami kau nyalah menjuri si kau nya.
1: Iya.
3: Ini kita itu berapa 40% kita ini yo.
1: 40.
3: Juri 60. Jadi 40 daran berapa?
1: Iya. Okay, Isna Nala. Ya, dekat berita kita engkau Siti lagu hari yang punya pesan menuju Sulu. Minggu ketiga ya udah engkau kita catat nyalang. Terima kasih ya. Ila lusa agi gak boleh engkau kita buat cerita ni.
2: Sama-sama terima kasih.
1: Kira seminggu dah agi yang engkau kita ini.
3: Ya.
1: Okay.
3: Gawai lanuran baru ini yo.
1: Boleh.
3: Wow, ya gawai Basreman kau uleh, Basreman dia yang jadi juri.
1: Basreman dia yang engkau ibu yang tengah insian dia penting dia.
3: Boleh.
1: Ada masalah ni Ben?
0: Ada.
1: Aku lah.
0: Yang ada keseraman tahu mah juri.
1: Aku. Okay, nyaya. Penyanyi kita sudah bersedia. Terima kasih kita kaki live engkau kami lagi ngemata ke kita di FB YFM Iban. Lagu disedia ke ungkapan kita Isna Nala. Nyaya pesan menuju Solo.

0: Jenuh orang pintu lu dengan lagunya yo yo.
1: Ya, mangkak bati ya dia.
2: Sige lagu di kerindoknya.
3: Lagu kami rindok kepangan dirinya banu.
1: Ya. Nanti konya di hakim deh yo. Kau tahu kira ngambil cara NK yang ada. Kena kaya mana hatinya lontaran suara dari mana madai kaya artikulasi nan terang lalu penghayatan nan oke nama ge bisa kata tambah mimin bapak. aku suka madai hashtag aku suka.
2: Yang pasti bisa dengung ya bunyi
1: deh. Dengung ya cukup. Selesai dengung.
0: Dalam tiap juri MC karakter yang punya. Jadi kita yang gawa istilah nala kita tidak boleh Siti muka ayat kata dia dengar kita lah dengung ya.
1: Hashtag dengung.
0: Hashtag dengung. Dengung nang ayo nang tengung mati. Maya gawai itu kalau lembab main nunga bala ke ngong-ngong ya neh.
1: Nek ente maya benong.
0: Amat benong hari yang ane yo akai nyak ya.
3: Kita checklist boleh gawai. Ane na ingat ke ne? Checklist.
0: Okey nama lama keduanya kalau begawai deh dan ni paginya lu nak mandinya lu start baru bersambung baru wai.
1: Saya kasih kenyawa ne yo.
0: Ya, sidak kasih kenyawa sidak ya kita kena kurang oksigen karena nunga katanya. Mandi dulu lah kita 2006 berubah lah.
1: Kena kalau lah jamnya yo kena ke flow lagu.
0: Boleh flow.
1: Main lagu isnan ala na flow ah.
0: Awak bisa permintaan tu hari FB tu lah. Sebab dia mar lah lagu.
3: Kami dia belagu di Wisma Sanyan tadi.
1: Lagu nama apa dia flow?
4: Flow, lagu flow.
1: Neng ayah kejar.
4: Saya WhatsApp aku tadi ke lagu.
1: Ya, neng DJ flow gasa lagu konya.
0: Awak.
4: Bisa dia
0: lagu nama flow.
4: Dia ke lagu ada.
1: Lagu isna nalanya baik dan. Nama juri nama gay komen lagi ada.
2: Nama, bu pesan baru. Apa pesan
1: dulu? Peneka, pesan aja. Dekanya baru tahu ban baru.
0: Tiga kali ban tahu, kita gak iban.
1: Ya. Yang pakai cukup jam lagi.
2: Ma, dengar aku lagu mana? Ma, aku lagi kanya dia ke dalam phone. Ma, 34 ke tau?
1: Nah, ini alasan. Bisa tiga itu lagu tebah. Yo, baku ciang lagi.
2: Ma, sedia ke... Nan mu aku tahu nama lagu na.
0: Nama dia tentang kebun.
1: Lagu pesannya tahu.
4: AI tu.
2: Pesan dia selalu.
1: Ini terpejohnya tahu.
0: Yang punang kebun pun terlalu
1: jauh. Lagu Goen dia tahu. Lagu Goen ke tebaik dah.
4: Lagu Goen.
2: Nadai karaoke aku.
1: Bisa, ngai kami dia tahu bisa. Aku nambah ke dah.
0: Buat sistem bisa. Nama dia yang kebuat vlog ni ke keren.
1: Berdara?
2: Aku dah keluarin light tadi.
1: Nak nak pula bah dah. Stop.
0: Saya keren. Kau keren punggung kau kemudian.
1: Okay dah. Dia nak vlog.
4: Keren punggung.
1: Satu. Tiga. Dua. Satu.
2: Delay lagi.
1: Nang awak.
4: Tak ada delay. Kau dengar telefon.

0: aku suka.
1: Ya.
2: Jadi flow,
1: flow. Jam kita hanya sekarang flow. Komen dari aku dengan Nuan Bab Minggu Baru Wow Bar Radio. Isnan Allah, okay, terima kasih dah dengan kita minggu ketiga. Lepas Bana akan bersedia anggap program kebuka buku ketiga lagi.
0: Minggu baru Isna komennya agak ingat kan Isna. Aku sudah bagi nama tu kayaan kenyah dah keluar-keluar ke sidang. Okay, bye-bye.
1: Terima kasih yo. Bye-bye. Okey, jadi peringkat kita, kita kena join kami CK minggu tu. Terima kasih semuanya. Nangka kita lagi 34 seranyawan nemban badan. Begul lain kau pengari kita, Ari Bintulu. Nangkan ke tu lagi ya. Terus dengan kami, ungkep ya. YFM Segulai Sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawai FM Bab program 34 Suranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ke balati landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang duup Mukir Fashion Movie Adat gau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Okey, dulu mari selamat ngali hari ngagai bala peninga sekali ke kita benuang ninga ke radio jam ke dia tahu tahu ke medak kami ba Facebook RTM bin dulu baka selama anti hari 6 hari Minggu tentu ya kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan jadi minggu tu ada tiba idari kami YFM bin dulu mai temuai anti di pedak ba sepiak aku jam ke dia tahu nyak me temuai ko ke ngali hari tu tentu mega anti kita ke suah berpedak ke Facebook kita nemu kita siapa temuai ko ke ngali hari tu nah jadi nama sao awak kita ke ngali hari tu terus berkelala ngau temuai kita jadi merik sama ngali hari ngenuan selamat datang ngagai RTM Bintulu
2: ya selamat ngali hari muka ngagai nuan DJ
1: au nama berita sari tu nah
2: oh sari tu mane
1: tentu kita tu tadi nanti ni sadar nyawanya engkau kan menemu kita ni siapa tu aku sikit sengaja dan nyebut nama ya ngambil ke ya madah ke Derempo siapa nama ya ngambil ke berkelala ngau kita bakal ke ngali hari tu minta nuan madah ke nama asa tau ke disebut kita yang bayu data nuan tu
2: Okay, terima kasih DJ jadi sebetul aku madah ke nama aku hari ni penantai ke dulu aku merik selamat berkelala agai semua bala peningat tahu ke kita ke bisa mendak tu secara live jadi aku nada nama panjai nada nama kangau menyurat tu nama masih gi Siti je nama aku ulen ane anyong anju jadi nyak menama ku hari kelik liat sikit nada di kangau orang ngenak nama bukai jadi aku asal ya memang sikit orang hari menua tatau kerana menua tatau ada batatau dibesai ke batatau nyak lah asal usul aku
1: Oh, nuan tadi nyebut nuan sikit orang tak tahu ni. Tak pernah nama ada di ni rumah panjai. Nuan tu. Mr. Ulian ni.
2: Jadi rumah panjai kami. Nanti subak ya di kumai rumah pai kumpul rumah hanyong. Nyak kami agak dia buat tebiang air subak deh. Air anaknya. Dia tu kami dah pulai ke atas. Pulai ke atas. Dia tu di kangau rumah rumah jetik. Rumah madik kumpul. Jadi sepengudah madik ku ke Nadai. Udah ninggal. So ada ganti nak madai ko rumah Christopher Ricky anak Inang jadi nak gentu tampak ya memang tetap tampak ngau rumah lama madai punya subuh dia sebut de rumah jetek orang segi nemu dia sebut orang de rumah tu rumah baru tu baka hari ni nanya orang kan bekenyak ba tadi disebut rumah jetek baru orang nemu
1: baru orang nemu nah jauh kini hari pasal tataunya
2: Iya aku nanti aku deriba hari rumahnya laban kesikit nak laju deriba kira dalam setengah jam ngerembus ke diri ke jalan besar udah nyak baru dah tiba-tiba tahu dia lah nak gantung jauh nak nanti orang kelaju habis 15 menit kenyak
1: lah nak kenyak jauh nak
2: iya nak tu jauh memang nak tu jauh
1: okey nyak tadi kita udah berkelala ngau temu aku nyak Mr. Ulian maku ngangau tu tadi nak
2: nak ada nama bukai
1: nak ada nama bukai nak nama glamour nyak ditemu orang nama kerjanya punya korana.
2: Kerjanya sikit nada nama bukan.
1: Nyebut berkawal dengan pengawal kerja tau. Yeah. Tentu nuan tau tadi Mr. Ulian bisik pengawal tau ke kerja tetap tau ke disebut kita pengawal hakiki sebenar ngagai pengawal bukai ke dekat dikunci ke nuan tau lagi.
2: Okay. Jadi kebatan pengawal aku kerja tetap. Jadi aku tu kerja buat sekolah. Kedai kumai orang aku nak mulai kan gajah aku ibar tapi dia di kumai orang jawatan pembantu pengurusan murid asrama nyaklah kerja hakiki ku ya lebih bagi namanya kurang lebih kepada pengurusan asrama lah, pengurusan murid asrama. Banyak kerja hakiki aku lah.
1: Oh, berapa lamanya?
2: Tahun tu 2026. Bulan 2 tahun, bulan 10 tahun depan genap 20 tahun.
1: Oh, genap 20 tahun. Genap 20 tahun. Oh, lama amat ni udah ni.
2: Kuliah lah 20 tahun ya. Satu jangka masa yang lama lah. Kita ingat angka ya. Tapi bila di mengalami masa ya, nak berasa.
1: Nak berasa. Pejam celak, pejam celak. Nuh 20 tahun ya, udah ya. Nam.
2: Udah 20 tahun dah.
1: Nyadi, ada kan mau gak dini nuan ke nyadi pembantu pengurusan muridnya. Baskul ni, ya, sekolah ni.
2: Okey, nyadi ke, first posting ke Subak, menyekuran ke tempat pertama ke Subak, SK Rumah Barau. Lebih kurang dalam 11 tahun. Udahnya aku pindah ngagai SK Nangat Tau. Nak lama aku dia Subak.
1: Nak lama
2: dalam setahun dua bulan kenyak. Udahnya aku apply pindah, boleh aku pindah ngagai SK Sanganiban. Dia tahu aku bak SK Sanganiban, dia selalu depedak kita raya-raya ya. Bak SK Sanganiban dia.

0: Oh, nyak tadi kita sudah berkelala ngot sili anting alamat tu kita medak ya ke bak Facebook ke nyari konten creator. Yeah. Kita medak yang alamat tu. Engkau nak nemu ngot sili latar belakang punya kurang background yeah. Nuan tu. Atau ya sudah berkongsi ngot sili atau tadi peninga. Jadi ya okay semina bergagak ke konten bak Facebook tang Mr. Ulian tu kebenar ya peninga mayuh pengelandia. Nanti kita ke follow ya. Tentu kita nemu ni laban ya tu tadi. Okay Smina bergagak ke video konten tang mega ya landi mega bak pengawak berjahit.
1: Iya.
0: Oh, berkelimpah berjahitnya tadi agak sugu tinggi.
1: Iya, bisa.
0: Oh, udahnya mayu lagi ngemeran ke pengawak namanya tadi Asia pengelandik jari ke bukai na.
1: Iya.
0: Oh, jadi dekat nama tu Miss Tulin, berapa lama Nuan udah ngemeran ke pengawak bergagak ke Asia pengelandik jari munya kau dah dia sebut akunya tadi.
1: Iya. Nanti dikira bak penglama ya boleh tahan gak penglama ya deh. Jadi aku mula subah mula start berjahit sambil-sambilan menyengkuran rindu-rindu hati empat itu serius nah. Aku berengkah berjahit mainnya dalam 2010 mainnya aku empat ngambil bakat tempahan untuk ngagak baju apa semua aku ngagak tackle senang-senang mainnya deh. Kalau bagi tempai bisi asas khusus menyekurannya aku maka ngambil tempahan agak lansir rumah udahnya dalam 2015 bisi bertunggal aku why not di ngambil khusus kuyangan aku kadang uliah deh aku selapan aku tu bisi
0: pengawal
1: tetap ngai ke masa nak boleh bagi aku uliah kuyang so jadi aku ngambil khusus berjahit start di 2015 and then aku tamat 2000 ujung tahun 2016 berengkeh harinya tadi lah aku serius menyekurannya serius berjahit bergagak ke baju sekumbang-kumbangnya bisik gak orang agak tempahan-tempahan ya ke udah nemu ya ke badau nemu pan laban aku subah kita empain tu menggunakan media sosial dan agak promosi
0: just
1: kena menyekurang telepon aja deh ngegas kena handphone kita ngegas poster digital kena tu berapa okay. Nah, maka pengelandia kita dia tahu so daripadanya tadi aku makin maju lah dalam pengelandia berjahit tu tadi sampai ke sehari tau.
0: Oh, mula-mulanya tadi kira rindu hati nya tadi ni.
1: Rindu hati ya.
0: Udahnya tadi dia suh ngau kus tau ke kursus, nya terbuka hati kan Nuan tu tadi ni. Nya majak ngermai ga pengawak Nuan ke bab pengawak berjahit tu tadi serta kira nerima sambut ke cukup mana tu tadi ni hari mensiamayu pelawak ko ke semina orang ditatau aja pelawak ko.
1: Ya. Aku telah nerima tempahan hari sida bakari Limbang.
0: Oh, jauh ni hari Limbang.
1: Udahnya hari ku Cing.
0: Oh.
1: Banyak mega aku kala nerima tempahan secara pukal hari Miri.
0: Hari Miri ni.
1: Miri sidak ya bergagak ke baju bakal baju JKK nya.
0: Oh.
1: Baju grup sidak ya deh. So hari nya tadi ngermai deh. Ketua me ya.
0: Yeah.
1: Nanti dia udah ngagak baku. Siapa ngagak ke dia tadi tu dia madah aku deh.
0: Oh, yeah.
1: So nyati tanya nyoba padah. So nya mungkin nya cara promosi kita sobat bedau bisik media sosial ke lebihnya kurang ya kecanggih dik bahagia tau so nyadi makin ngermai lah tanya tadi balakaban megak pen bisik ngagak tempahan so sidak ya kan madeh lah ngamadeh ngai orang bukai aku ngagak tok buat sano so nyadi secara tidak langsung munyu ke orang yang utanya tadi
0: majak jauh sejauh tadi peminta ini
1: aku ke kalak megak sida ari Brunei ngagak tempahan apek ari aku. Ari Brunei. Baka cikgu ari Sabah pan kalak ngagak bag ari aku bag tut bag ko kitainya. Baka kena baik aku ni na. Lebih kurang makanya lah. So jadi kira ukai ke international lebih kurang dalam pasaran Malaysia lah bergagak ku tai bansanya
0: kira international pun mah sebut Brunei dah rupanya luar hari menua kita Malaysia dah
1: ya betul
0: oh okey reti ya cukup mana sambutnya tadi ne
1: yeah.
0: Nuan tu okey semina berjahit ke baju munyi ke Nuan tadi bisi bergagak ke bag megak tu tadi ne ulia berkunci ke nama bag berkeni ke digagak Nuan ya Mr. Ulian lah
1: okey aku bisa ngagak tote bag bakal asik laban orang ke nempah ngagak bak aku bagnya mostly sidak ya orang ke kerja UPS kena sidak ya mic laptop kena sidak ya mic dokumen sidak kini

0: induknya teh lebih kurang bikinnya mai nanti kita explore ba FB aku. Ayuh kungkah ba FB ku jenis-jenis bag ataupun corak-corak ke udah kalak degagak aku ya ke kalak menemusi pasaran ngagai pada sidak di Sabah, sidak di Limbang maupun di Kuching. Bas sekolah kumpul dia pun balai cigu pun bisik gak nampah gak pasal dia nya
1: nak jauh customer tadi cigu dia pun
0: jadi nak jauh
1: berjahit udah ngaga biak udah takut ngaga beg udah nama lagi asia pengelandik jari kebukai kebisik digagak nuan tu Miss Tulin.
0: Okay. Kelimpah ni berjahit bergagak ke baju ngagak bank aku bergagak bisik ngagak sugu tinggi ngagak sugu tinggi antuk tadi sebedau aku ngelawak kita-kita tadi pun aku nyerah ke Siti sugu tinggi ngagak customer kau berbintu lu Siti cikgu ba es JKS View Chinese lah saya ya.
1: Okay,
0: ngagak sugu tinggi udahnya aku menggak bisi ngagak burik kain burik selampai burik tanguk burik aku bisi ngagak magang aku nitih ke peminta ataupun request hari sida customer punya korang tak sida ekak ke selampai aku ngagak selampai tak sida ekak ke kain aku ngagak kain tak sida yang asung ngagak sugu tinggi aku ngagak sugu tinggi tapi sugu tinggi tu ya ukai kurang lah. Apa utanya deh sekali dia beli ya lama deh.
1: Lama dikena.
0: So bakati kain bure, bakas skirt bure sampai burenya. Yang nang semampai bisik permintaan.
1: Lebih-lebih lagi nanti nyoka gawai lah.
0: Ya, memang. Top pun berapa itik gitu dah temuk dia. Laban ke nyom kita nyom bisik tugas hakiki deh. Masa tu tadi agak nama tu.
1: Betul.
0: Agak
1: nak cukup punya terhad punya tadi nah.
0: Padahal bagi masa. Mau tak mau munyi ke orang aku dia tok nyau continue study baru, nyambung study baru. So kena bagi masa ni ke ngagak assignment, ni ke ngagak kerap tangan, ni ke kerja hakiki. So pandai-pandai lah bagi masa. Tapi setakat tu utanya uliah di itu ngau mana lah uliah dikendalikan ngau mana.
1: Uliah di tapik nuan lah tadi ni tadi nah. Jadi dekat demo pegak tu ni dalam pemayu asia pengelandik jari ke di gagak nuannya tadi berjahit ngagak sidak beg sidak selampai segu tinggi tentu bisik ya ke pemaduk di kerinduk ke nuan. Ya ke lebih diminat nuan ya tadi ni bagi Miss Tulian lah.
0: Okey, pemayu-mayu sebenarnya dikerinduk aku magang.
1: Tak mesti bisa pilih sitik nah.
0: Memang dikerinduk ke magang semua semuanya. Laban dalam jiwa kita itu lah memang segi jiwa orang bergagak kota bangsanya. Tak pilih nama tidak surah. Tapi ya ke paling keman batiku aku paling rindu berjahit.
1: Berjahit.
0: Aku berjahit ngagak baju. Baju. Laban nanti bila aku ngagak bajunya aku sangat menyukup puas hati. Puas hati bila aku mendak orang kena bajunya.
1: Mendak hasil ya tadi.
0: Hasil aku yang dikena orang tadi. Lepas mostly kebanyakan lah bala customer atau pelanggan aku udah ngagak bajunya. Sidak ya kan beri feedback. Send message ngagak aku bergambar ngena bajunya. Untuk baju gagak di ngamaman. Cuttingnya cukup. Tak besar nak mint. Okay, cantik. So jadi macam utainya satu kepuasan bagi aku. Bila aku mendak orang kena utai hasil kerana jari aku tadi. Boleh dikatakan berjaya tu memang aku minat hari Subak.
1: Kira ke pemaduk di minat hari pemayu-mayu asia pengendek jari bukai ke digagak ukai ke kebukainya nak rindu.
0: Ya ukai nak rindu.
1: Tang nyak ke laban nuan kira berpun hari berjahit baju dulu tadi nah.
0: Berpun hari berjahit baju. Berjahit bajunya tadi
1: baru nyerarai ke terbukai. Jadi nyebut berkawan dengan baju tu Miss Tulian eh. Dekan mu megak tu design baju ke digagak nuannya tadi. Ya. Bekeni ni ke mayuh peminta ari orang tau ke nuan ke madah ke sida atau ngam ngau siku-siku orangnya bekeninya Miss Tulian.
0: Setakat tau lah sida yang akan datai mai kain ngagai aku. Okey. Sano ku sida ngan aku. Nama baju sesuai gagak ke kain tau.
1: Okey.
0: Aku tanya nuan nuan bila orang nanya nama baju sesuai gagak ngau kain tau. Aku kadang-kadang bela gak.
1: Betul.
0: Datai ngau kain and then sida yang nadai fashion ke dekat. Terpaksa lah dalam masa yang sama aku lah nyadi konsultan fashion
1: sida. Lalu designer fashion terus.
0: Designer sida ya. So nyadi lebih kurang bakal bisik gak sekedar datai mai desain kita handphone nunjuk kena handphone aku kak baju berketok cukup kena kain tu aku pernah dulu aku tubuh sedak ya ada orang datai mai contoh bansanya deh okey cukup okey baru mula ngukur tubuh apa semua tapi kebanyakan orang ke datai ngaga aku mai kain namo baju sesuai gagak kena tau dialah kita dia memerlukan
1: kreativiti
0: kita berfikir baju nama sesuai ngoya fashion ya kita perlu mendak umur ya berapa badan ya berkeni badan ya bentuk badan ya besar kemen so tanya perlu so nya mayanya lah kita mengerah nama tu kurang untek
1: pusin untek aja ada nih
0: betul baju kena deh betul lagi nanti salah lagi tentu ya nyaleh tua kan so jadi perlu teliti lah di perlu teliti mana fashion gak sih dah ya kira imbang lah kadang orang datai mai design kadang orang datai ngasuh dik agak design kan sih dah so jadi lebih kurang kenyak lah customer kita itu
1: ngerti ya tadi ini ke pemaduk mayu sih dah ya bisik design mai design ke terimpu tau ke sih dah yang ngasuh nuan ni pemaduk
0: ya ke lebih kurang ya ke mai kaya dah ja dia tengah suding agak design ke sida nyak mayu age
1: nyak mayu age ne reti ya to tere mister uli nanti sida enak percaya ke nuan asia ke digagak nuan idea nuan ndak sedua sida ya berani nyerah kenyak ngasuh 100% ngage nuan tu tadi na
0: kurang kenyak lah tapi sida ketegal sida ya keterubah ya sida udah ngagap dan sida datai kali kedua reti ya sida ya percaya ke hasil nama karya tua keranjang jari tuanya ngapa sida ya and then sida ya akan merasa oh ya tu nemu fashion design kesesuai baku so dia akan datai kenyak lah baik kain
1: aja
0: baju sesuai gagak betul
1: menci kenuan tadi meda tubuh orangnya meda umur orangnya bisik kalak kini sida ya mantah penemu nuan erti aku tadi oh ngai aku kenyak mesti boleh aku kak berketuk bisik kini kalak
0: nadai nih semua manja aku berjaya nadai kalau aku nengah sudah mandai
1: punya nanti
0: aku
1: mandai
0: baju tu tubuh nuan peninggi nuan sesuai dengan baju begitu nanti nuan peninggi begitu nama skirt saya nama kau kena sama ada yang menyiku orang biasa orang nyebut skirtnya rok payung ya kekembainya payung ataupun skirtnya just lurus saja belah belakang belah sisi belah depan so aku akan mandai nengah sudah berkenyak lah nanti tubuh di slim kini dress paling mana kena dek nanti di seorang yang tinggi nama baju mana kena dai. So, jadi sidak ya ia ke setakat tau lenadai kalau membantah nama tadi gagak aku lah. Malah sidak ya repeat order
1: kerindu
0: rindu ngasuh ngagak. Kadang-kadang bab-bab kain pun sidak ya akan nanya aku nama kain sesuai. Baka 2 weeks lepas dua minggu yang lepas bisik siku customer WhatsApp aku ia kat ngagak baju hari baju kena convocation aneh ya bulan 11 tu lah aku nak mahu convocation hari universiti ni lah ia tanya aku kan ngagak baju kapal apa tu aku aku nyawat mayu ada jual orang aku nama dengan aku ngagak aku rindu ke keranja jari gagak dek laban dulu supaya bisik kan ngagak bak aku ngagak untuk sepintu bilik convocation aneh ya buat UPM sebab
1: sepintu bilik apa
0: sepintu bilik sudah ya dalam 9 ni 9 pasang aku dia dah suruh yang nombok kenyak dalam masa 2 minggu.
1: Ulian eh?
0: Nak ngagak tu bukai?
1: Kerjanya aja.
0: Kasnya aja dulu.
1: 9 pasang yang nembok kan. 9 pasang
0: laban zamannya tarikh convocation si dak ya mayuh cancel dah. So macam dia nak tepat lah tarikhnya nak sesuai ngau kening ke atur si dak family ya dah. So nyadi dalam masa 2 minggu 9 pasang.
1: Hebat.
0: Nasib mayanya musim cuti.
1: Cuti sekolah lah ya.
0: Cuti sekolah. Bila cuti sekolah kurang sikit lah beban kurang mimin beban tu bawa sekolah lah.
1: Boleh fokus tu antara tarik na.
0: So dah 9 pasang 2 minggu siap tembok.
1: Okey. Pedak kita pengeran siang hati yang ngerja pengawaknya tadi patut mai orang tu tadi percaya ke nuan tu tadi Mr. Ulin. Nuan tadi bisa nyebut berkawa ngau tubuh tu tadi. Nanti mendak engkau tu begini ke sesuai. Lu nanya aku bakal customer nuan tu kini.
0: DJ tu kan nguji aku tu sebenarnya.
1: Mesti kita nguji temuan kita tu.
0: Nanti hari bak pendapat aku nuan jenis ke ukai sesuai ngena skirt. Bukan sesuai dengan sekolah bandik sorry
1: baru.
0: Baru. Nuan sesuai dengan jenis ke seluar.
1: Seluar.
0: Biasanya dia tu nanti orang nipak kebaya. Dia dengan beda orang nak kebaya. Mostly orang nak seluar. Bila dia kena seluar and then dia kena kebaya seluar, nuan akan nampak tinggi. Berbeda dengan nuan kena nuan kebaya bergulai dengan skirt, nuan akan nampak macam
1: nu kita kitut ge.
0: Kak pun nyebut dia.
1: Nah, mesti kesedar diri kita deh.
0: Bagi aku
1: lebih tubuh besar ge.
0: Besar nuan sesuai dengan blouse.
1: Blouse
0: berserta dengan seluar.
1: Munyi kurang elakkan kena skirt.
0: Elakkan kena skirt. Tahu kena skirt, tapi nuan anak kena skirt ya kedatai baklu paras buku lali. Nuan boleh kena skirt paras lutut. Ya akan menampak. Tik nuan kena skirt laboh dengan tinggi kita kerendah. Ia menampak kedek makin pandak. Makin pandak and then makin berisi pada orang. So nanti dia kena aku paling senang lah di ngena kebaya padan dek ngau seluar seluar ke ketat kurangnya
1: nitih ke kaki punya
0: kaki kita nuan akan mendak perubahan nuan akan nampak tinggi mulai tu lagi tau dek nguji.
1: Terima kasih ke tipsnya nemo ko dia tau buai ko makan yang sedar skirt ko nyawa dong ngenya di ngicak ke sesuai gitu punya kurang deh.
0: Kena di rumah
1: bring orang buka. Cukup manahnya nanti kita ningat dari peningan tips dari Mr. Ulin nanti nemo bisik ke bakal saya saku punya tadi ni aku bisa medak bisa ningat atau bisa boleh penemu si dah tadi Mr. Ulia berkeni ke sesuai nah.
0: Untuk Siti nanti kita berbadan besar berbadan saiz ke besar aneh sekali-kali kena baju ke bisik garis melintang begitu.
1: Aneh ke melintang kena
0: melintang tubuh begitu ia akan menampakkan lebih besar.
1: Kalau
0: kena nanti kak kena baju ke bisik garis kena ke garis ke lurus ke
1: ke lurus ke menegak
0: utamanya lelaki lah tidak ke lelaki aneh kena baju garis kebelintang untuk yang mesti lurus punya. Ya boleh menampakkan badan kita. Naklah tutuli kita betul jauh bercermin lalu.
1: Kurus.
0: Ya lebih menampak ke di
1: mimit banyak tadi.
0: Banyak faktor ilusi kurang anunya. Faktor ilusi mata kita.
1: Nanti berindok deh. Bakal orang kebesai kini sesuai kini kena baju ke curak bungai berbungai ke besar-besar.
0: Aneh. Ini akan menampakkan lebih gedabak.
1: Istilah
0: selalu kena aku madang dengan customer aku. Kadang-kadang si daya pun bisik nganjung kain bungai ke besar-besarnya. Dia tu pun mayu minat bungai besar-besar. Tapi bila aku medak si daya size badan si daya. Memang aku tu jenis orang kesuka berterus terang.
1: Betul aman kini.
0: Aneh dek manipu si daya madang. Sesuai tu pak dek. Hakikatnya, aku tanya nak sesuai pak ya. Lagi pulai ke rumah medaknya nyanyo bakal.
1: Nuan salah kali gini.
0: Tuan salah. Senyamai aku betul terang. Tuan dah sesuai dengan dia. Bantik begitu. So, nanti boleh data baru nuan main kain ke lebih tanya lah. Ataupun nuan tukar fashion. Tukar. Tidak pakai niat tadi kan agak kebayang nak baju bunga besar-besar. Tukar baju bukai, fashion bukai. Ini aku nak sihat sedap ya.
1: Uliah kan ya?
0: Uliah sebenarnya. Ya depend ngagai nama tu cara di memadan kau tadi kenaknya.
1: Pemandai kita empu umumnya tadi.
0: Tapi elak kan kita ke berbadan besar bakal kita itu. Kena kena baju ke besar-besar bungai gedabak-gedabak. Ia akan menampakkan wan
1: majek ge besar. Nyak pun Siti tips megaknya tadi nah. Jadi adakah nemu tau orang ke ngaga baju banuannya tadi Mr. Ulian ne berapa harga nuan ngecas ya. Nanti orang mai design ke rempu. Nak sebakar harga tau ke bekeninya?
0: Aku laban nak lemuh lah. Laban hati tu kadang-kadang tu bila medak orang yang datai mostly mau tak mau bila orang ke datai enggak gadinya orang yang berumur. Dia hati lalu sino
1: deh. Asal aku mendak pindai dari umpu.
0: Ya, lalu sino deh. Nak kempen dia nyebut harga man ah. Nak kempen dia nyebut harga. Kadang-kadang
1: lu bersedekah ge emnya tadi ne.
0: Tidak lah aku selalu nyebut. Tapi nanti bakal regular customer aku orang ke selalu ngagak baku sida memang nemu harga lah memang nemu berapa ku ngecas ya. Nanti dress biasanya dress yang laboh. Dress panjai memang ku cas sida ya dalam 90 ke atas.
1: Minimumnya tadi.
0: Minimum. nanti ya kebaya, kebaya orang Mayari itu kan minat kebaya Bandung, kebaya ke berbungai-bungai berdepan tonya bisi coraknya. Nanti ya one set aku charge RM65.
1: Okey.
0: Mayo Ramadan nama dik maka kami ke selalu grup jahit. Nama dik ngecharge tidak murah. Aku selalu nyimba menyita nama dik. Urang nak menyamai enggak duit
1: kakak aku. Oh, pemanda mah hati nuan tetarena.
0: Aku selalu nimbal munyinya.
1: Amat.
0: Timbang-timbang mek aku lagi pun aku tu nak nyewa kedai. Rumah dari Poso. Kira kurang lah kos aku. Agaknya cuma kos upah ngekos bahan aja. So jadi kenyalah rate yang lebih kurang kenyak. Anti ya dress yang kenyak complicated betetek kulo betetek kilek tampal tu tampaknya berenak kulo nak kenyak lain kira.
1: Oh nyalain lain kira enggak ratus ya?
0: Yes, aku pernah customer dari Melaka.
1: Oh dari Melaka ne?
0: Dari Melaka.
1: Bahasa nama Melayu?
0: Melayu. Ia kena madahnya om. Ngasuh aku nyai dress, dress kena ya akad nikah.
1: Kena kena kahwin
0: atau corak kuat kumbu.
1: Okey.
0: Aku nyerah ngagede kaya, aku nyerah ngagede material semua design aku nyerah ngagede apa semua and then aku merit ampau tu ampau tu ampau tu. Yang pun tak regau. Kaya aku. So aku tu nyerah. Kalau aku nerima tu mayu tu.
1: Oh, berarti ya nak expect nuan nerima.
0: Aku nak nerima.
1: Amount ku mayu hanya nak.
0: Mayu dia beri apa kenyak so. Aku ngagak. Gagak. Ya kenampaknya tadi sebenarnya sama sekolah aku buat universiti Subang. So ya ada bunyi gak aku. So gagak. Puskin last 2 years.
1: Okay.
0: 2 tahun yang lepas. Dah akan nikah dah.
1: Oh, pamannya paman sebut kena kira kena majlis kahwin punya tadi ni.
0: Majlis
1: akan nikah.
0: Kita di tok.
1: Oh, kita di tok. Oh, ya. Okey, cukup mayuh peminta tu tadi okey semina bangsa kita itu tadi ne menjadi kita bangsa Melayu pun bisa nempah baju renuan tu ngagak baju renuan ne. Oh,
0: kalian pernah megak bisa sekolah.
1: Ah, sekolah.
0: Bila orang kat bertanding tarian. Ngagak kostum.
1: Nuan ga?
0: Bisik beberapa titik sekolah lah. Bakal nampak baku salah satunya sekolah SK. Tahu aku nyebut ni? SK Rumah Tayai. Kalau nampak beberapa set kebaya, baju Melayu, kain tatian yang kita iban, ngau sirat.
1: Semuanya
0: nuan. Semua aku magang ngagak. Tidak yang beli kain. Kami kat design ketuk. Ngagak. Pama dire ya, lah banyak pan ngeruman. So lah bantik kebisik kemahiran, bisik minat utai kio. Nuan nemu cara ngakal kena nyait deh, kena cara ngagok ya. Nak gantu lama lah dalam di nemu bila kita orang menari tu ya untuk mayu lah.
1: Oh ya ya ya.
0: Iku 6 induk bisik 5 iku so 10 kenyal lah untuk satu pasang. Lebih kurang dalam setengah bulan kenyak lah ngagok ya.
1: Bisik
0: sekolah lempah baku.
1: Kira tiap tahun sih tak lempah nuan ataupun
0: lebih kurang kenyak. Bahkan tahun tu pelama aku menolak. Laban benung mayanya sih tak pertandingan mayanya ngam-ngam aku final exam. So nadari lah kira aku tadi. Ngagoknya ngai ke mengganggu belajar apa semua deh.
1: Okey, dengar kita nyop dengar pengawak ke digagak Mr. Ulian tok kirari pengerindo nyentuk kenya ulih ngenatai ke penatai pemisik tu tadi ne. Jadi sebenar tu nampung randau tu aku jong lagi tentu bala pendengar pun dekat nemu ngau silik udah tok lagi berkawan nganuan ke ngagak konten tu tadi Mr. Ulian ne. Jadi sebenarnya Mr. Ulian kita belelak nak lama dulu.
0: Okey.
2: Mulai sejalai Gau YFM bab program 34 Serajawa Mintian hari 6 Gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia bak industri muzik Pengelandia Jari Nyarang Buam Mukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Pak Adan.
1: Terima kasih lagi bala peningat kaki terus berbulan dengan kami. Kelebih lagi dalam program 34 Seranyawa. Neman Badan, Mr. Ulian lagi mengkang berbulan dengan aku. Nak berasai jam peningat. Paman beranau ngoya. Alaman Mayu Hamad ke penemu Mr. Ulian. Yeah, yeah. Kelebih lagi buat pengawal Asia Pengelandik Jari. Nanti sebedau Tok Tadik Randau tu berkawal dengan Nuan ke berjaya dengan Asia Pengelandik Jari ke Bukai. Yeah. Jadi Tok ngagai pengawal Nuan ke Bukai gitu tadi ni lebih lagi
0: mana
1: ke pengawal iga kena bagi aku bimbit Mr. Ulian lah
0: Ulian lah
1: pula ada lagi bagi aku dah awaknya di laban nanti kita medak Mr. Ulian tau tentu nanti aku medak follower ya bak Facebook mayu direk lah berapa 20 lebih
0: lah 20 setakat tu 20 lebih ribu lah semak 4 ribu lebih
1: laban orang rindu ke konten ya tu tadi ngagak pengawal pengawal lebih lagi buat sekolah tu lagi ya berkongsi dengan silik atau tarik pedingan dan jadi dekat nemu tu kemaya genuan tu labuh pengerindok tu Mr. Ulian tadi berjahit ngagak asyik pengandik jari tu nya terjun ngagak bidang lain punya kurang
0: ok cerita ya berketuk ni berpanjang ya ngagak terlalu lama lagi
1: ok
0: sebenar ya punya kurang realiti ya aku okay berniat kengagak konten sebenarnya.
1: Niat asal ya okay ke ngagak konten.
0: Aku meda udah birthday aku sebab 30/11. Nak lama gak aku kak pincin kaku dalam 9-10 tahun kenyak. Why not aku ngagak video kenangan yang aku udah dapat aku jemah hilang. So kagak aku lah tadi video first video aku ingat aku nepuk garik bak dryer. Bak dryer sekolah garik namanya. Mayanya ngangam musim banjir hujan aku balik nemia udah masuk kelas lagi antiknya nak rangkai kira aku nadai
1: nadai kena si dah ya
0: baik ko tepuk ko buat dryer okay garik okay aku lepuk buat dryernya kengasunya viral sebenarnya kasut kena kena kunya
1: nama aku pakai kasut nama
0: banyak cerita ya kasut kena kena kunya tadi memang antik aku buat school memang aku jenis kena kasut ke bisik heelnya ne bakal ke kena aku sehari tau bisik heelnya hanya kasut viral sebenarnya kasutnya tadi alulah dalam komen sedek dia lawa kasut sedek apa semua sampai sedek share bala follower ke share ketegal kasutnya tadi so belabuh harinya tadi bisik orang nanti bala follower aku ke DM aku aneh lawan ngagak konten kami tu ngantai.
1: Nu minta sida ene.
0: Ai dia tu agi mengku nyimpan WhatsApp. Udah nyak tadi. Nyak lah sebenarnya permulaannya untuk amunya kura kena disimpan ku ber FB. Ngambil ke depan je hilak ku jatuh. So jadi sebenarnya okay kontennya sebenarnya tenang memang realiti nama utai kena gagak aku tiap hari di sekolah
1: pengawak ke segi di gagak nuana
0: pengawak ke segi di gagak aku buat sekolah dan ni pagi sampai aku nutup mata tinduk malam memang aku hampir dikatakan boleh dikatakan 90% masa aku seharinya dihabiskan bak asrama ngias asrama nyaga pengelikun demi ya bak asrama nyaga kebajikan sedek ya memang 90% setiap hari memang masa aku di asrama aku jarang duduk dupis bisi upis bisi memang bisi upis tapi aku memang jarang duduk dupis pedak aku dupis duduk dupis bisi dokumentasi kat degagak aku ataupun aku nukar jadual sedek ya nukar gambar sedek ya bak almari nukar nama tu duty roster sedek ya
1: Ini baru nuang kopi ya.
0: Nyak pun tak lama. Boleh dikatakan dalam berapa jam aja.
1: Dia pulai baru ke asrama.
0: Baru ke asrama. Lepas bila aku dia udah asrama ni tadi. Okay kita gagal ngagak kontennya tak. Bisik dia untek aku lagi tuk bedau. Nyak perlu.
1: Mayu aja pengawak kepada
0: dia. Mayu aja untek kerja aku dia. Jatuh mesti bisik alas tu. Mesti bisik bunga tu. Jadi utai berkenyak tadi. Why not aku rakam rakam ngambil ke depan aku je mehela simpan ke buat FB nyak lah terus nyak alulahnya di konten
1: alulahnya di konten
0: nyak cerita sebenarnya ngagak kontennya
1: betul lah nanti setiap video nanti kau berarti ke kibisi intro ya boleh nuan nyebut intro ya. Nanti ningalnya lu pejam atau aku nemu mau kunya nyawan wan Miss Tulin.
0: Oh, nyak terima intro ya. Oh. Aku selalu menyetau. Halo, selamat pagi. YAC, YB belum nyadai. YB follow aku ke BC, YB. Sama ada kita ke ngelalo, tau ke nak ngelalo. Jadi, saya tahu aku kak berkongsi dengan kita, pengawak kerja-kerja aku saya tahu.
1: Lebih kurang kenyaknya. Ah, mak munyinya. Munyinya kau sebiji. Munyinya apa dalam Facebook ke di pedak ku. Betul Ahmad ku sari tau peninga lepas bertemu mua dengan Miss Tulian eh. Lepas aku medak megak konten tau ke video ke digagak nuanya tadi Miss Tulian eh. Macam megak ku komen orang ke bisa komen ba video nuanya tadi madah nuan tu cukup mentas ngobalan nembia nak kejik megak nuan ke balan nembia tu tadi lebih lagi nanti medak garik-garik ke di cuci nuanya tadi ne munyi kurang ukai megak sidaknya anak nuan ukai megak menyadik nuan tan nuan nak kejik nak tenyak gak nuan tu ngerjau pengawaknya hanya ke cukup narik hati bala follower nuan ke medaknya ulian nuan berkunci kenyak mister ulian ukai utai dilakonnya kebenarnya nah
0: nyak aku bisik kalau nyebut menyetuk buat video aku nak ingatlah video nama.
1: Oh ya.
0: Laban bisik gak kalau nak semua positif komen orang dia.
1: Oh ya.
0: Bisik kemudian, tak aku ni ajaknya. Tadi gagal-gagal aja.
1: Oh.
0: Aku nimbal lah nimbal. Bukan nimbal dengan anak.
1: Oh, nimbal dengan cara mana? Tadi ni.
0: Ya, aku mada. Nanti kita kat nemu amat kena utanya. Dia lakon kena kita. Ngelawak aku kita. Bergulai dengan aku dito. Nanya bala kabanku, staff-staff dito, cikgu-cikgu dito. Sama ada utanya dia lakon tau kena. So jadi utanya lah memang di kerja aku. Memang pengawak aku dah sama. Munyik aku madah tadi. Memang jarang dia ada upis. Nama kebuah nak kerja apa semua. Laban aku madah tadi kan bisik 9 lebih hampir 90% masa aku ngau sidak ya. Nanti sidak ya lagi nak bersih. Nak nak menyana apa semua. Aku ke bergulai ngau sidak lagi nak bau apa semua.
1: Tambah kasihan ke madah sidak ya.
0: Tambah megak. Laban muka umurnya tua ya gitu kini nih.
1: Patu umur.
0: Patu umur. Si penyirau.
1: Ah betul kan.
0: Penyirau ngakai nama ya. Laban aku ngasai laban aku nadai aneh. Nadai rengau sebili ya. Memang munyi kurus batang kara. Batang kara.
1: Bukan aneh madak sidaknya tadi nih.
0: Sidak tak lando aku mantup ke pengerindo. Mantup pengelengau. Nyo asai kanek di rempo. Nanti nitiah ke sidaknya bisik dah pangkat ucuk ku dia. Pangkat ucuk. So jadi. Nanti uli ya. Aku ngai ngasuh sida ngasai pemerintah kekala dasai ku jemeh suba. Hanya dia di asrama.
1: Kasih ke sida dah lah sida enak bulai ngau sida. Family sida ya bala pindai nung anda ke kita nya tadi bisik nuan ke cukup mentas ke ngintu sida nya tadi ne. Cukup rindu gemeda nya tadi ana ngumainya. Lakon ya tadi.
0: Ukai utai dia lakon, ukai utai dia gagal-gagal. Ukai nak main berkenyak lah banyak ngambil video.
1: Ukai ngambil video.
0: No, punya putih.
1: Ukai.
0: Ya memang pengawak aku dia, memang rutin harian aku dia. Berjembi ke garik sidak ya.
1: Selap.
0: Nanti Maya sidak ya, contohnya nih. Benung sidak bak kelas, pam hujan. Nak patut sidak belanda-landa-landa-landa renyin.
1: Muat gariknya.
0: Aku lah akan muat garik sidak ya. Engkau kalau bakul. And then sidak datai lagi. Datai udah pisku sidak akan nemuni garik siapa, garik siapa, garik siapa. Kenyak lah rutin harianku. Pasal utai ke dikena bakal. Kan aku selalu madah aku kongsi rezeki dengan sidak ya. Kena madahnya om. Laban udah ke bergagak ke konten contohnya bisa ke anak sian
1: betul-betul di Facebook tadi nih
0: Facebooknya tadi jadi tanya tadi bila ya udah masuk dalam pulai ngagai tunai aku akan beli barang kena sedak ya nah.
1: Pulai baru gak ngagai bala nembiak tadi nih
0: utai kena sedak ya mandi utai kena sedak ya ngantok utai kena sedak ya ngintu diri
1: tetap berkunci rezeki baru boleh ngosidak
0: kenyak gak bisik gak follow aku ke mereka. Sidak ya kan ngirum bareng.
1: Bisa ngirum ini.
0: Bareng. Bakal sikut follow aku hari sibuk hari 6 tu empat lama. Sanggup hari sibuk dah saya kebintulung nganjung pemerik ya. Asuh edang budak dia lah. Budak asrama terutamanya. So pada udah edang 8 minggu tu aku nyuk kita dan so next week akan edang sidak ya lah.
1: Reti ya tadi orang kemedak tau kekadang ukai semina medak bisa follower nuanya tadi no nemu ke berkunci rezeki megak ngau bala nembiak bak sekolahnya tadi ne cukup mana ga pengawak Mr. Ulian tau ukai nak ke kita ngumai orang bukai nak tekerja pengawak bakayanya dan kita Ulian medak ne hari video ke dia ambilnya munyi ke aku tau Mr. Ulian Ulian dihasainya aku boleh ngasai utainya tarik. Ukai utai dilakun cukup mentas. Kita itu boleh kami tok ke jadi follower nuan kemedaknya nemu utainya datang dari hatinya tadi Mr. Ulia na. Terima kasih mereka pementas pemanah nuan lebih ngagai pala nembia na. Jadi toknyo dekat ngagai tanya bukai to na. Lebih gi ba penelebak punya korang pengalaman pahit manis nuan bak pengawak ke di kerja nuan tok sekali ke bak berjahit ngau nuan ke jadi content creator tok tentu ia bisa pahit manis ya
0: Mimit ke manis.
1: Mimit ke manis eh?
0: Mimit ke manis. Okay. Tapi ke pahitnya tadi boleh jadi manis sebenarnya.
1: Pahit dulu baru yang manis.
0: Pahit dulu baru ngelawak manis. Mimit ke manis.
1: Nama tapi kebuah,
0: bila dianggap utainya anda nganggap ya pahit belama. Kadang-kadang utai kena kerja adanya saja pedis pahit bak ujung lagi manis.
1: Betul.
0: Bak ujungnya manis.
1: Nah, contoh ya?
0: Contohnya kita dalam berjahit tu tadi ni. Contoh bak berjahit. Okay. Kadang-kadang aku berumban kena tau gagak di jampat-jampat. Sampai 2-3 itik asuhnya berumban. And then ia mutung kiu orang deh. Udahnya tembok deh, tembok. Mesej dengan dia udah tembok. Nama tu baju kada sudah digagak tadi ambai. Sehari tu bedau, pergi lah bedau. Sitik bedau, tahun sitik bedau. And then aku kala macam nempah baju bak aku. Baju kemeja nang pasang.
1: Oh my god, nang pasang eh.
0: Pasang. Sampai dia tu nak ambai.
1: Nak diambil.
0: Nak ambai.
1: Oh.
0: And then aku nak nombor nak lost contact lagi.
1: Nak nombor lagi. Atau piajar punya tadi.
0: Kita jadi perhiasan.
1: Jadi hiasan.
0: Hanya salah satu pahit ya.
1: Cabaran ya punya tadi.
0: Tapi dianggap. Aku nganggap tanya. Okay, rezeki aku lah. Lagipun aku boleh belajar. Nggak daripada utai kerja aku sendiri, aku boleh menambahkan kemahiran aku. Nyak yang akan jadi manis lagi. Udahnya bidang kerja hakiki. Bidang kerja hakiki itu ya bisik pahit, bisik manis. Tapi mayuh gaya kemanis.
1: Mayuh kemanis.
0: Laban ketegak di rindu.
1: Ya, labannya hari pengrindu.
0: Nanti dia nganggap kerja adanya nama ke orangnya.
1: Beban.
0: Yang akan jadi pahit. Tapi nanti dia memang rindu ke pengawak dari
1: ikhlas, ngerja.
0: Ya, sentiasa manis. Laban bagi aku, nanti dia bekerja, dia ngarap orang mayar di, orang muji di, orang nama tu, memberi imbalan. Dia tak akan menemui satu titik kepuasan. Tapi nanti dia bekerja, dia mencintai kerja dia, jujur, ikhlas, tanpa mengharap apa-apa balasan. Mungkin kurang, suatu masa Tuhan mau meredi.
1: Betul.
0: Meredi balasan, imbalan. Namun tak kudah negak-negak dengan saya. Sama ada bak rezeki dalam bentuk duit, rezeki dalam bentuk pengerai, ataupun bak keluarga. Soalnya aku, bila aku kerja, apakah dia kerja pengawaknya? Aku mada aku rindu. Ya aja di depan aku ngaku.
1: Betul.
0: Aku rindu ke pengawaknya. Aku suka. Jadi bila di rindu ke pengawaknya, dia tak akan merasa utanya beban. Ia adalah satu hobi bagi dia.
1: Betul. Nuan pengerjanya teringat hati ke lantang, hati ke senang tadi. Nak berasa pun tadi rezeki nuan pun menyukurannya terbuka luas kata dia. Mayu agak utai kedatai dengan nuan tu tadi. Ini mesulian. Jadi tanya ke dua penudi ku dengan nuan eh. Sebelum aku penudi. Tanya ke dua penudi ku dengan nuan. Nama pesan nuan kelebih gig ngagai bala nembiak ngau bala ke bisik meda bisik ninga tua bakal ke ngali hari tu kelebih gig sidak ke bisik pengerindau bak pengawa berjahit ngau mega ngaga video tu ke ngaga konten tu tentu bisik pesan ke patut ditinggal ke nuan.
0: Kelebih gig ngagai nembiak rebak baru dia tu kita ke nemu fasa kita nak sebakau fasa aku tu boleh dikatakan tuai, orang tuai. So ngagai namanya kita rebak baru dia tu ane yang takut nguji. Ane takut nguji ngerja pengawak. Janji pengawaknya nak ngasuh kita pedis. Contohnya nanti di bisik minat bak berjahit
1: terus ke?
0: Okay. Khusus, ambil khusus.
1: Ane ngai belajar.
0: Bekenyak megak kita ngagak konten create ngagak konten tau. Pendian dia mesti kat tebal.
1: Betul.
0: And then konten nanti uliah biarlah konten kita gagak kita nyak, biarlah video gagak kita nyak. Ia meri empas ke besai ngagai orang kemedak. Contohnya bakal selalu degagak aku. Mayuh orang DM aku ya kesama jawatan aku. Terinspirasi kami medak video dek. Sampai si dek ngambal, dua si dek gawa. Nama utai perlu dengar itu, nama utai perlu disusun itu. So jadi utai kebanyakan kakak aku dek.
1: Nu jadi idola si dek ya nuan tu tarik nek.
0: Awak utai kita gagak kita nya meri empas ke besar ngaji orang, meri empas ke positif ngaji orang ke medak. Aneh yang meri empas ke
1: nak mana yang tadi
0: aw. Yang boleh meninggalkan kesan-kesan yang negatif ngagai orang ke medal. Yang pesan aku lah.
1: Nuan tu tadi uli merek perangsang ni tadi ni ngagai orang lebih agak ya ke sebagai pengawak ngan nuan tu tadi ni pembantu pengurusan murid. Lepas si dah medak video-video nuan ya tadi si dah pun nyu terinspirasi menyukuran ni.
0: Mula nak mula nak nemu menghias. Jadi nemu menghias laban nunda ni. Siti gigi pesan kau. Aku lagi ingat ke jaku pesannya apa iku. Nanti dia ngerja pengawal, dia mesti dulu sesingkang ada orang. Ane yang dulu sesingkang, lapan nanti orang dulu ada dia, iya takkan nganti dia.
1: Oh, cukup mana?
0: Dia aku mesti dulu sesingkang ada orang. Maksud uka kita kat Mekir orang nak,
1: oh, iya,
0: kita
1: iya.
0: Mesti dulu sesingkang ada orang. So, maksudnya peluangnya, dia mesti sentiasa berada di depan.
1: Buat setiap pengawal
0: ya,
1: kita.
0: Buat setiap pengawal. Lapan nanti orang dulu ada dia, contohnya dia dalam bidang inovasi baru contohnya, kerah burik. Corak baru. Dia mesti dulu ada orang corak yang tidak pernah orang gagak. Ane nganti corak orang yang baru dikanunda. Nanti corak orang baru dikanunda.
1: Baru kita itu kak mansi yang lagi ini.
0: Gunalah. Menyukuran. Dia mesti dulu sesingkang. Kau ni apa aku supak. Dia mesti dulu sesingkang. Nama-nama tidak kerja. Dia mesti dulu sesingkang. Lepas nanti orang dulu ada dia. Ia takkan balik ke dia ke belakang. Ngantik dia. Ia
1: betul.
0: Jakunya ingat aku sampai dia.
1: Okey. Ngarap kenyak tadi uliah merik. Peran sama mengagai kebisik ninga ngobisi medak bah Facebook jam kedia tok ni mesti ulin. Jadi tu apa dia datai bah pengujung randau atau ke pengujung program 34 Seranyawa atau tentu nuan bisik Jako kelebih gini mu Jako terima kasih ngagai customer nuan ngagai follower nuan kini okay Mr. Ulin.
0: Okay, aku ngobrol dengan tau aku meri besar terima kasih kelebih gini ngagai follower aku untuk terubah ya ngagai follower FB aku yang kita akan selalu support aku, support pengawal aku, rindu ke konten aku kesemampai, rindu nganti konten aku tiap hari. Ngarap ke kita sentiasa bergulai dengan aku, tajak aku nak boleh ngagai konten lama. Okay, tapi ya tetap bisa. Lalu ngagai semua customer aku tak ke menyukur pelanggan kemari hari itu nak orang selalu ngagai baju baku, nampak kain borek baku, nampak selampai. Terima kasih mengagai ngagai support kita. Ngagai terutamanya ngagai Bala Cigo. Bala Cigo ke selalu nampak borek baku. Boleh aku nyebut nama. Terima kasih dak Cikgu Madalena, Cikgu Melissa, Cikgu Elis, Puan Kustina, Cikgu Endo, Puan Rani. Okay, terima kasih yang kasih dak ya. Orang tu nak lejau out. Bulan tu dah nempah, bulan Siti pun agak bisik.
1: Customer tetap.
0: Agak bisik, agak bisik. Terutamanya nanti Siti ya bisik minta desain ke baru. Boleh dengar agak ke kami tau. Walaupun dalam hati, ni ke dulu gagak, tak dikenal. So gagak je. So terima kasih yang semua Siti ke sebut ke tadi. Ya kena boleh sebut pun terima kasih yang kita semua. Udah support ku ngarap ke semua kita sama belak mujur dalam semua pengasih kau gaya. Cikgu Edwin, ngapuan Gracia. Hanya orang ke sentiasa support aku dalam
1: semua pengawal.
0: Semua pengawal aku. Terima kasih.
1: Aku pun dekat mari terima kasih Mayu hangai nama Mr. Ulin. Peningai ya sanggup itu datai hari ya tak tahu kayaknya semak sejam lebih ke tadi ne. Ke Bintulu kita bergulai ngok kita pada lama program 34 Seranyawa atau lebih lagi ya berkongsi ke penelba pengelandia ya lebih lagi bab pengawak berjahit ngau mega ya ke ngagak konten atau tadi tahu ke konten ya creator atau tadi ne. Jadi terima kasih Mayu hangai nuan ngarap ke nuan maja mansang maja mujur lagi udah tau Mr. Ulin nak ngira lama pengawak ke di kerajaan nuan eh.
0: Sama-sama.
1: Anda ni ingat ke kami di Bintulu dah tu ialah. Okey, hanya dia peninga kira nyak nak kita mulai buat dalam program 34 Seranyawa. Jadi mopok dulu kami duai. Okey, bye-bye.
0: Bye.

0: Gulai Sejalan.
1: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Kami, Lori Bang Gita, Nintiang Ngari, bermacam lagu, yo.

0: Nali Hari. Tada lemay, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai sejalan.
2: YFM Sagulai Sejalai, terima kasih ngagai Flora Libat. Kita sudah bergulanggau kita dalam program 34 Serah Nyawa Neman Badan. Bergulanggau temua yang tadi ianya Mr. Ulin, okay? Jadi ke dia tu, boleh baru bulan yang kami bawa YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita yang rentak ngalih hari. Berhenti hari pukul 3, nyentuh lagi pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching itu tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Serta Bak Nur Kebukai boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur. Tadi aw, kita megak boleh dengar ke kami dengan cara online, ngena aplikasi RTM Klik. Ke lebih kita ke dia luar dari Menua Sarawak tu, di Semenanjung, di Sabah, di Labuan, atau ke di Brunei, atau ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, jadi ke lemai tu rentang lahir YFM. Lemai 16/5/2026, aku Raja Sebuking, bergulai ngau kita semua. Okey, kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam ke itu, ngarap ke sama berjima serta selamat ratai benduar ke dituju. Kita ke benuang belalak berumah jam ke dia tu, ngarap ke terperindang dengan ke kami YFM segulai sejalai. Okey, jadi berdengar, bat jam kita ke dia tu pukul 4, nyentuh lagi pukul 5 lemai. Ndur aku merindang kita ngau lagu-lagu, pemikir berkongsi ke info berita. Udahnya pukul 5 lemai, ndur kita dengar ke berita utama 5 petang, ke ditabur terus saripalan berita radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu berjam ke penudi lagi pukul 5, nyentuh lagi pukul 6 lemai, kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Udahnya pukul 6 lemai, kita ninggal ke segmen Sada Lemai YFM, bergulai hingga pengari kami kebukai. Okey, jadi kita terus berperindah dengan lagu kita ke lemai itu. Okey, lagu ke debai warok dengan lagu terabai. Terus ninggal ke kami, Rentak Ngelari YFM, segulai sejalai.

0: Okay, terima kasih mendengar lah bahan lagi. Terus gulai sejalan dengan ke kami Rentang Lari YFM. Jadi rasai jam kita ke itu 4.10 minit lemai. Okay, jadi kebenar ya, pengari kami Lucy atau Mas Kasau hari YFM Sibu udah bersedia arus telefon kita jam ke dia tu ngenang berkawal ngau program kedatur di Wisma Sanyan Sibu ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sihat atau ke ANMS peringkat bagi menua Sibu. Okey, jadi ngambil ke nama sejam kita terus beranda ngau Lucia ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat lemai Lucia.
1: Oh, sama lemai aje.
0: Sama lemai. No, berita lemai tu?
1: Oh, berita mana ya? Gaya hari bakal ke dia tu aje. Baru ke berapa hujan kami di Sibu ritanya.
0: Iya. Oh, ngenang gaya hari tu kami bak kucing tu. Benar banget hujan tu, Lucia.
1: Naik banget, Ustaz Riap ya.
0: Oh, nyak. Aku kata ingat malam tu lagi BC Kucing Music Festival bak Plaza Merdeka dia, bak pada mereka dia. Ini begini aku nanti hujannya nyentuk ke malam lagi. Begini orang kan ada orang belagu dia aku kata dek.
1: Aman kanya nah je. Saya aku percaya ke kita lebih ke kita pemenua Sarawak segini jukum program kanya.
0: Betul.
1: Berkena ke baju hujan tu deh ngene kayak ngelai ke sidak ke nyambut tembaru tahun 2026 harinya deh.
0: Betul.
1: Kan.
0: Ngena baju hujan, ngena payung, asal asal boleh benda orang belagu nah Lucia.
1: Ha, jam kok kau aman memang ada orang
0: belagu hati rindu. Apa saya dengan awaknya semalam ya, Pak Saya. Okey, Luciano, dia tu bawa Wisma Sanyan Sibu, ne, ya?
1: Oh, iya,
0: di tak mah
1: kau, Jen. Okey. Jadi, kalau report kau dulu.
0: Aku mesti minta gambar kita tadi, berbajak sesigat pada aku.
1: Siap di Renault, lepas ngeretai di Bawa Wisma Sanyan.
0: Okey, Luciano, terus nge-report, Nuan.

0: mending ko report ke depan ko hari Wisma Sanyan ba menua kita di Sibur itu ngenang program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 tau ke dikumai ANMS kebenaya udah bangka hari kemarin ngau program kroke muak malam tadi na jadi program yang mega udah temu lalu pemenang pun bisa udah ditemu malam tadi jadi muak ke pagi tu tadi mega bisa ngau berjadi ke program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 urung ya pukul 10.30 jadi program ke diatus pemanya hari itu tadi berengkah hari 7.30 kelimpatif jadi ke pengawal atau ke ANMS dia bisa ngeci pengerai ngon ada bebaya atau ke rikumai kita percuma ada ngakai semua orang ke bisa datang ngakai program ke Sarito tadi deh. Sekali kena bisa ngeciak mata, ngeciak darah, ngeciak gula berdalam tubuh apa mereka bisa ngeciak ngelek. Jadi ngeciak ngelek tu tadi bisa kita tahu ke sebuah bas lah disediakan dua sidak ke dekat ngeciak ngelek tadi. Jadi aku dah sempat ke dengan orang ngeciak ngelek tadi je.
1: Tahu
0: ni? Nyak main lama nak ngeciak ngelek. Aku dah tiba utai ke bukannya nyu. Nada hari ke kita ini pihak tepung kan nyu ke hospital pun ya. Dia gek kan ujungnya kian nganyong lai.
1: Aw,
0: nyadi ba program kebukan kita mendak ba balai agensi ke ngau ngambe pagi mai wah. Sare to ning kaum sida ari upis pemade sida ari upis penyerako bangsa ko mendak sida ari jabatan penjara Malaysia bisa balakasa ngomai wah lah sida kebukai deh. Nyadi ba tiap buat sindare sida ya bisa nyedia ke servis ke bisa di bereng ngakai mensia mai wah lah nama utek ke ada sedia ke sida ngakai bala ke ngelama to nyadi tadi angkanya peluang kebesar lah ngakai semua kedatai sida ya tau nanya secara terus ngobala pegawai ke bisa kawa atau kebetulan sebab buat ya tadi ne ba agensi di rempoh deh klaim tarik kita ba RTMC pun kita bisa buat lalu ba buat kita megak kita bisa bakal selama nata narai tau kuis tau katanya sawut orangnya bisa mega main ungu mana mit baka nyepu kubas po lalu bisa mega pengawal belagu jadi belagu tu dibuka ngakai balai agensi dan mega dibuka ngakai balai orang kereta ngakai nua ANMS tau kebawah wisma sahaja dia price mana dari tu laban ia ke melanja semua price RTM Sibu tau ke Sibu FM bak genap mainnya tarik dan dia pelanya penuh Pizza Hut tarik jas ne. Saya ko 30 kutek pizza bagi tarik sekali sedang nganjung 10 kutek tengah hari 10 kutek lemah 10 kutek ne. Jadi ni ada break ngakai bala ke meneng ke ngau main ke ngau belagu jadi mereka terima kasih mengakai kita ke bisi nyukung bala kami ke bisi datai bakal ke Sarito jadi dia tu jam anyu dah mupu ngatur di rempo bala je mupu nengkira araban program tu temu orang yang pukul 5 lemai tu lagi ne. Jadi tu kira ke program ke mana kelimpas ting empi ke mana kau antara kita dengan bala mayuh ke bisik ratai kita mengga uliah bertanya ngau terus deh ngagai upi-upi perintah ke ngau ngambil bagi tau ke muka put siap deh. Aau, jadi hanya berita ke dibayar aku sekali itu je. Puji Tuhan, program muncul mereka hari itu. Bertemu baru kita dengan Bala Mayu. Lebih lagi kami Pak Sibu FM, Pak AMNS ke Bukai mereka. Udah tahu Mayu agak luar deh. Okey,
1: ajak dulu arek ko je. Alus ya, sudah melengkap kenuan tu. Laban saritunya tadi hari pengajar. Aku nemu hari pengajar tu disebut ke pengajar tu tentu semak batinuan tu Lucia. Hanya di ngau peluang tu meri peluang ngagenuan meh ngatai ke Jago. Selamat hari pengajar tu Lucia.
0: Oh, okay, Jess. Oh, bisa peluang lah. Oh, jadi aku ngambil peluang ngau ruang pakai ke ngali hari tu meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar bak serta menua ke bisi mending ke YFM ke ngali hari tu ngarap ke bala pengajar kita semua bala terus ransing hati berjalan ke pengawal ada putus pengharap kering kati kita dia tu dunia nak bakal suka nemu pemerintah mayu ditapik bala pengajar tak pun nemu bala pengajar tak kati ke Jess tidak ya yang bakal lilin perit berkenai pun tetap nunu di rempo nah
1: sedar
0: kamarik penampak yang korang buka enyak
1: iya.
0: Hashtag Jess ramai jakok tidak ya guru bitara nadi negara selamat hari pengajar ya.
1: Terima kasih Lucia, selamat
0: sama-sama.

0: semua berjalan pengawal, Jess.
1: Ah, terima kasih yang kita megah.
0: Okay, bye.
1: Okay. Ya, jadi yang tadi Lucia Thomas Kasau, pengarah kami dari YFM Sibu, kudah mai berita ngenang bekal nggak program kreator ba Wisma Sanyan Sibu, ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat bagi menua Sibu. Ke benar dia tur jam ke dia tu munyi kepada aku tadi ba ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Terima kasih belinya. Laba lagi terus segulas jalan dengan kami. Kita lagi ulai dalam segmen kita berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemait lagi segmen rentak ngelari YFM.

Okey, jadi nyam tadi data baru dah merindang kita ingat lagu kita beri nama Berani. Terima kasih banyak labah lagi terus segulai sejalai ninya ke kami. Rentak ngelari YFM segulai sejalai berenggari pukul 3 ngelari itu lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi pukul 5 lemai kita ninya ke berita. Ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang. Okey, jadi bawa kita ke sekali itu aku macam sekedar komen ke BC Danjong bala peningat kita bab Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat lumayan ya guys. Sendi N. Selamat ngelahari DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Minta lagu gawai ku ya. Okey, lagu Stella Philip. Rami setahun sekali. Dikenal merindang, dirimpu. Pemegang balakaman Facebook yang lala. Ngerap ke sudah yang hujung makan dalam semua pengawal pemegang beri selamat hujung minggu. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, komen ke sekali itu siapa tu ni Mem N. Selamat lemai DJ Raja, selamat jalan ke penyawa ku ya. Terima kasih. Okey, Clarence Smidan mada kedirai di Pakan. Panas gari di Pakan sekali itu DJ. Minta Nuan main ke lagu Duna Aku Tetap Sayau di Kedah Merina Terimpu, di Kedah Merina bala kawan Facebook baka Shasha Amanda di Sibu, Bungai Cempaka bak separan dua ya diau ngau semua dengan WFM kelama itu lalu nuju Nuan DJ ku ya ngarap ke terperinang selalu. Terima kasih ya sama-sama. Okey, Shasha Amanda, selamat lumai DJ RB, selamat ngelari. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi di kena merina semua belakaban Facebook ngau grup peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Iban bakal ke ngelahri toko ya. Okey, komen ke sekali itu Udau Ansa, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawa ngenuan bakal kelemai itu lalu selamat rigawai tika datai ngarap ke semua kita boleh tuah boleh limpah bakal ketahuan tu koya minta Nuan main lagu gawai lagu Sepati Yang Bunga Jarau kita bayu Regen Rusen. Okey, komen Ari Mary Nanta, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa mada kedirai rikapit panas samat gari kami berkapit tu minta main ke lagu Melissa Francis Air Mata Bari Gawai di kena merindah Andurimpu ngau orang kenglala bakal balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, ngau balamadi di benua Din, rumah Sigi, Sarik Surikai, ngau pemegak bala di Kuching, nyajak terima kasih DJ ku ya. Sama-sama. Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal ngenon berkonti ke lemai tu, selamat hujung minggu megak ku ya. Okey, jadi ingat sekedar komen, KBC dan jom bala peningat kita, balakaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi selamat lemai, selamat lemai megak, nuju kita ke benung bergulai dengan aku bak TikTok live jam kira tu. Terima kasih kita aku dah ningat ke kami mengenai cara atau ke bak TikTok. Okey, pemegang kita ke benung ningat ke kami mengenai cara online bak RTM klik mega. Selamat lemai, terima kasih laban milih kami bak YFM menjadi kaban pemerindang atau ke stesen pemerindang kita ke lemai tu. Okey, lemai 16 hari bulan 5 2026. Okey, aram kita berperindang gaul lagu ke sekali itu lagu Ramles Walter gaul lagu ke diberi nama Dirantai Pengingat Manis.

Ya, dan seumurnya anda dah gonggau untuk cuti atau ke pemisi semina dua hari, anda punya cukup untuk ke pulai gawai ni. Kalau bagi kita ke dekat pulai ke menua, habis anda seminggu baru cukup kita pulai. Nanti dua hari, dan awak meh, anda dah gonggau. Okey, berikutnya terima kasih lepas lagi terus segulas jalan yang kami ini ke rentak ngelari YFM sehari itu 16.05.2026. Jadi sebelum baca komen about Facebook tu, mari kita berhati ke berita tu dulu. Berikutnya, pengajar berjalan ke tanggung pengawak tiap guna lebuh nempak nembiak cukai semina berpenemu serta bersemeki tang megak ngembuan ulah di mana. Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junali Tunku Jafar Madah pengeran siang penglerati hingga pengibuah bala pengajar ngiri yang ngembiang bala nembiak Siti Pengawati cukup sai dipatut diberi basa serta dekat muruan dikenang. Okey, nyalai ia minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sida sudah berbendar berjalan ke penyawa ke pengelantang penghidup cemah hilak. Jadi yang maksud kerja itu bapa penerang di Facebook ya berserimai ngau nyambut hari pengajar ke tahun tu 2026. Beramai kerja aku guru bitara nadi negara ke tahun tu ia bersampi ke semua pengajar muruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke penyawa tidak beri ke pemansang menua ngau bansa. Ya, jadi ya tadi info berita kita ke lemah itu. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus dengar ke kami. Kita kedua di Kuching. Tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz di Bintulu 97.5 MHz di Serian 106.9 MHz. Kita ke benua dengar ke kami dengan acara online bahawa RTM Klik Megah. Okey, di TikTok Megah Anti Nai selamat lemai DJ Mambam gari kami di KL lemai tu kaya minta main ke lagu ndak ngigat lebih lagu kedebai Winnie Albert dikena merindang semua aku ya. Okey, jadi kita kebukai tahun juang komen lagu peminta tau ke pesan rindu hati kita bahawa Facebook kami YFM Iban tau ke bahawa TikTok TikTok akumpu Rajesh Booking ke RB. Okey. Ya, jadi sebenarnya terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu lagu kena pinta tinggal kita buat TikTok tadi minta main ke lagu Winnie Albert lagu anda minta lebih ya. Kita tinggal ke lagu tu bukan lagu kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Okey, Fazil ngau lagu lelengau. Okey, jadi berdengar sudah kita dengar ke berita kedita bor terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari kita hati dikongsi ke UPS Stigmata ke gaya hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Okey, jadi tu berengkar hari pukul 4 lemai kena sar itu 16/5/2006 dalam kandang 12 jam. Okey, muak ke lemai itu di pelabak ke hujan ribut kudi bak sekedandur bakal kucing Serian Semerahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi bak Sri Aman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu gaya rimana di pelabak ke di Kuching Serian Ngau Semerahan. Okey, jadi terima kasih dengan Gai Fazmi bin Syukri pemusairi UPS Stigmata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia kudah email takkan berkongsi ke info Gari kita ke Sarito. Okey, 16/5/2006 berenggari pukul 4 lemai dalam kadang 12 jam. Okey, kita dengar ke lagu Veronica Natasha ngau lagu kada beri nama Simpa Nda Bertampung. Sudah kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang kereta bot terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Pemuda Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting the Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan sendirian muzium persekutuan dan sendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulang sejalan.
1: Yang KBC, tang cara ngaman, kita ini ngaurang buci pengajar pandai ngajar, tak anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut, no pengingat semua kita. Tak japan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak menunjul penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak kari tengah mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mempenaruh hati, meri penemu, meri jakulalau dikenang ngadar ke mensia timnya na agai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenang nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang-mandang ke penyakit hati bala pengajar, nekap ke pemansang pelajar, tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih kepada semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak mira diri, dikenak ngada ke mensia, ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, Baby Shima gaul lagu Kopi Dangdut dalam program kita iklima itu, program Retak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, lemai 16/5/2026. Ngarap kita nyata perindang dengan ke lagu-lagu dangdut ke ditebah aku kelama itu di kenam rindang kita semua. Okey, kita ke baru ningat ke kami, baru melian ke radio. Selamat ningat ke kami dalam segmen Rentak Ngelahari berengkari pukul 3 ngelahari tadi. Nyentuh ngelahari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, lalu bajam ke penudi itu berengkari pukul 5 lemai, nyentuh ngelahari pukul 6 lemai. Kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Pembuka aku maca sekitar rekomen KBC dan Jung bala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, itu komen buat Facebook atau ke buat grup YFM Iban Station Pemerindang kita. Okey, selamat lemai ya guys. Sendi N, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa, pemegang selamat hujung minggu ke ya. Intan Bakit, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngarap ke mujur, minta main sebarang lagu meh di kedai merindang semua peningnya YFM ke ya. Pemegang merindang selamat lemai ngagai Buri Nyaklu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Lengunai Nai, selamat lemai Nujunuan DJ, minta main ke sebarang lagu di kedai merindang. Sida Jenny, Ma Amanda, Indai Fiona, Apai Leslie, Isah Langgu, Ani Badung, Rinta Ngabung, Nicholas Jaya, Apai Jewel, terima kasih DJ Ayu Birbi, madah ke diri Aris Langau tu, madah ke panas sida bak Selangau jam ke ditukuya ne. Okey, benua berjual bak tamu Selangau, minta sebarang lagu dikenal merindang semua dengan YFM Iban ke lemah itu. Ngarap ke semua gerai nyamai serta muncul dalam semua pengawak kau ya. Okey, jadinya sekedar komen bala pendengar kita, bala kaban kita bak Facebook atau ke bak grup tu YFM Iban Station Pemerindang kita. Terima kasih semua. Kita akan terus segera jalan dengan ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM dalam pengelamat sejam merengkari pukul 5 lemai itu kaget pukul 6 lemai itu lagi. Terus segera jalan dengan kami Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

Ya, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu-lagu dangdut. Bukulah engkau kami kelemah itu YFM dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, nak rosak jam kita ke Dato' Beringa pukul 5.38 minit lemai. Okey, perlu aku bisnis sekedar katanya baru dengar ke kami. Selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi. Nyentuh ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Lalu ke dia tu kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey, bak jam ke penudi berengkari pukul 5 lemai tadi. Nyentuh ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, macam komen bak Facebook YFM Iban tu, Margaret Unciang. Selamat lemai DJ Rajes dari Arisibu tu ya. Minta bermain ke sebarang lagu dangdut. Dikira berindang semua benda. Kebisininya radio bakal kelemah itu. Terima kasih aku ya. Sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu. Datai Ari Lemuk Randi. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Panas semat. Gaya hari kami bak kenawit itu Arbi ku ya. Okey. Okay, Bungai Cempaka. Selamat lemah DJ Arbi. Selamat berjalan ke penyawa. Nuju nuan bak konti kelemah itu. Salam Ari Spital Limbang. Okey, minta nuan main ke sebarang lagu. Dikena merindang semua. Nyajak, terima kasih. Tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai ni dalam joko kenyah. Terima kasih. Okey, Catherine Robin. Selamat lemah DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa. Pemikir selama hujung minggu. Minta pemain ke sebarang lagu. Dikena merindang semua belakaban. Ke Ngelala, belakaban Facebook. Kewisi dengan radio jam kira itu. Okey, pemikir ngau pulang tu merik selama hari pengajar ngagai anak ya. Okey, ngarap ke gerai mujur dalam semua penguat. Terima kasih DJ ku ya. Ini tinggi. Selamat ramai DJ RB. Selamat berjalan ke penguat. Panas kami menua betul untuk minta pemain ke sebarang lagu di kita merindang semua. Terima kasih DJ sama-sama. Ya, nyadinya tadi komen ke WC dan jom bala pendengar kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi hari di Kuching, aku sempat pansut lama tadi, lagi hujan di Bandar Kuching jam kedai tu. Kedengarnya kita ke Benua Deriba Kereta baru terjalan jam kedai tu, ngarap ke sama berjimat. Serta selamat datang Benur ke dituju kita ke lemah itu. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekolah itu. Sebenarnya kita dengar ke lagu Emelina, lagu Rindu. Kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang, ngau lagu Berjual Madu.

Okey, Rindu, lagu kedua Emelina dan kita merindang kita semua kebenaran dengan kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, jadi kita sudah datang ke penghujung program Rentak Ngelari YFM kena sehari itu 16/5/2026. Terima kasih semua kita sudah sekulai sejalan dengan waktu dalam pengalaman 3 jam rengkari pukul 3 ngalih hari tadi untuk ngalih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, pukul 6 lemai, mulai engkau pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Ya, jadi anak-anaknya lemai tu, kita kediau di Bandar Raya Kuching. Kita kediau di Kuching tu. Lemai tu bisi Kuching Music Festival. Kediatur 16/17/5/2026. Padang Merdeka Kuching. Okey, sama-sama kita datai bisi pengawal pemerintah atas panggau bergulai ngau bala penyanyi. Okey, baka OAG Kerry Geres, Chen Eng, Ramles Walter, Mal Imran, Melissa Francis, Firdaus Meterang, ngau Chakra Han. Okey, nya tadi bala penyanyi sudah di kangau datai merindang mensia mayu berserimbang ngau Kuching Music Festival kediatur dalam pengelama 2 hari 16/17/5/2026. Okey, jadi lama itu sama-sama kita ngeramai ke game Kuching Music Festival kediatur di Bandar Raya Kuching di Padang Merdeka Kuching. Okey, itu nak kita mulai ke lama itu berdengar dalam segmen kita Rentak Lari. Aku Rajas Booking. Nanti kita ke bertemu baru ba segmen kebukai, ba jam kebukai. Okey, bertemu baru. Bye-bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kami Norina Gita, Nintia Ngari.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Sada lemai.
0: Sada lemai. Sada

Ya, buka pintu, buka lagu hari artis PBB Marina Gita serta lagu kenangan pun ke Sada Lemai hari itu kena 16.5.2026. Terima kasih dengan Rajas Booking. Aku dah bergulai dengan kita bawa rentang dengan hari hari itu. Lalu, beri terima kasih juga dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Kak Gik Mengkang Miliah YFM menjadi ke City Air Station Pemerintah kita besar sari. Terima kasih. Terima kasih dengan kita semuanya. Jadi, kita boleh mendengar ke YFM kena RTM Klik juga. My Click, terima kasih megak ngagi kita ke udah download RTM Click ngah My Click, lalu kita ke mendiang ke kami kena radio jam ke dia tu selamat lemai selamat kerja pegawai ngagai kita semua. Oh, jadi itu semua program kita bawa satu lemai saat itu kena 16.5.2026 lagi bekas selamat ada berubah kalau dah tu lagi dekat ngelansak sekedar berita lalu pukul 6.30 tu lagi dia terus ngelantai ke pesan ke bisik dikelantai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemah itu lagi dia kita akan mendia ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di itu. Lalu pukul 8 malam bakal selama dia kita bisik program nembiak miat pukul langgau Aunty Min. Okey, jadi hari itu Aunty Min mai kita tanduk mendia ke tanduk program nembiak miat. Jadi hari itu nadai live meh ke tak ke dia tabur terus hari YFM di Kuching yang diktok. Akhirnya okay, tusun program kita berlama 3 jam terus belengok kami buat YFM mayu lagu-lagu gawai Marina kita lebih lagi lepas hari itu 16 hari bulan 5 2026. Kita datang buat tengah bulan 5 lalu hari itu mega hari ke cukup mai reti gagai kita ke nyadi pengajar. Selamat hari pengajar gagai semua kita ke nyadi pengajar. Selamat hari guru ngagai kita. Oh, lalu tu terus mainan kita dengar situ lagu gawai mega lagu hari Dennis featuring Yus Andrew. Situ lagu gawai Aik Sibur Bujang Pengabang.

0: さらなる砂 DYFM。
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Y Arena,
4: Y Arena,
3: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai,
3: segulai sejalai.
5: Yang KBC, tang cara ngaman kita ni ngau orang buci pengajar pandai ngajar, tajangnya kita boleh pemutus persa ke mana? Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut, lo pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita pada lalu telah pengajar metu dan nampak menunjol penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak-ngenak pemain-pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri cakulalau dikenak ngadar kemensia timnya na agai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut dari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar nekap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantiang pemangsang menua berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang mira diri dikenak ngadal ke mensia ti menyanang selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ianya tadi lagu Kena Merindang kita ke jadi pengajar lagu Ari Florence Bulan pengajar Sikat Gamal Merindang kita bawa Sada Lemai. Jam di atas 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Selama lemai megak ngagai kita ke Barang Tu Jalai tadi di Menua Kucing sebedau aku tamak ke konti memesik benar memesik kebenarnya. Jadi dia tu harap ke sudah ngetu meh hari ke hujan tadi au. Jadi tu ngenang sekedar pengawak atau ke pengerami ke bisi diatur di Menua Kucing di tu kalai di Padang Merdeka sehari tu malam tu engkau pergila bisi ngatur pengerami ke di Kumbai Festival Music Kucing ke diatur Padang Merdeka. Jadi harapkah kita berjimat angkanya kita bisi engkau meda pengerami Festival Music Kucing tu ke habisik diatur kita ke berkena ke perga pengangkut jimat pakiang mana-mana anak ngembang kereta orang out tu lagu hari Lily Steven Bujang Pilih Hati Sada Lemai YFM.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main tepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SPay Global, Twitter QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: YFM.

0: FM. Ya, Dato' kita terus bergelain gaul mentih sikit about Hello Y Kapit berkongsi ke berita ke bisik hanya di Kapit. Terus sangat nanti.
1: Okey, selamat bertemu baru bergelain aku ke sekali itu hari Kapit bawa pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa itu megahati lapan aku bisik bergelain ngau empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Culture Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk merik tabik basa jako penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngali hari dengan wan.
2: Oh, selamat ngali hari nujo nuan DJ.
1: Ya, jadi jangka aku tu ke Terubaya aku buku lain ngau tuan Thomas ba namanya Ranau kita ke sekali tu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu bekau ngau program Kapit Culture Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
2: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngedo randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketrubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti prati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang kena perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke yang ambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si, tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya bawa Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi bawa Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami itu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu deh tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakop Induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia yang kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapitari lah. Oh. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ya bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami terkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya bisi pertandingan tau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu sida Persatuan Pemuzik Bagian Ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemisi Bagian Ketujuh KP itu tadi sigi ya narit perhatian bala sidak belia kelebih hage bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi tau ke hari 24 Mei 2026, pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sida kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
1: Aku mayu program ke bisa dia tu genap token ini tengah hari bahawa pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Katiko bahas tentang tu tuanku kan hanya mega bagenap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu bak dini kita boleh meda ya.
2: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayang ke atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nya site are platform dikenal kami ngadu publicity ngagaya bala mayu ya semua awak akan nemu ke nama tusun terkerintai program bekan sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
1: Aku bisa ini, aku ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tanya apa nak boleh datang ke Town Square tang boleh medak dia nah ya tuan. Aku jadi sebetul program Kapit Kacau Festival tu dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah buat Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini badia.
2: Okey DJ Menti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian anda tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke buat negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
1: Udah belabuhnya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Kacil Festival ke bisa diatur si datuk jadi tok tuan aku nguyang ngagaya namanya sikok dagi tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai ngau engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban si datuk tu bergulai ngau pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
3: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu hujan berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua tau ke utai ku dah bisa nyadi di pasar kita Kapit itu. Awak ke ku neram imin ba majlis perasmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi Menteri Kerja Raya kita yang pihak megah iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke bini ia yang berbahagia Datin Seri Dato' Angeline Celestian Ujang. Main malam perasmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala SIDS. Pihak megah kita lalu bisa persembahan kebudayaan dari Kapit Tari bergulai dengan sidak onal.
1: Mayuh utai ke mega diatur kita bergulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya nih, berkini ke bahas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari menjadi daerah bagi menua kita di Kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia nih. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini berkini ke tuan.
3: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia leban kereta tu mayuh dan luar kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tetade nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia ulih nur pakai leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah ulih berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakai yang oh, nak jauh pejalai kita menuju town square hari nuanya.
1: Terima kasih ya Angge Nuan tuan laban sudah berkongsi nanti Nuan nang lepas ke Nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu napa ya. Ya terima kasih tuan. Jadi kita nguyang ngagai orang kuat ketiga bapak pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapak kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun dan penyelaras Niti Daun KCF 2026. Bersama ngelari ke nuan tuan-tuan.
4: Selamat ngelari DJ.
1: Ya, agar kas mata pedakku.
4: Ya, terima kasih.
1: Makin sikat.
4: Ya, maya gawai itu mesti ngirian diri.
1: Ngirian
4: diri. Ngesai puluh sikat. Ngesai puluh sikat sebenarnya gawai.
1: Ya, nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun. Tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku. Kami kenuan berfungsi ngau peningan mayuh. Berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026. Kita ikat tahun tu. Lama dengan aku, besik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah. Begini tu tuan ya.
4: Okey, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menti Sigi. Nanti asal aku sempat nak lawan aku merik selamat Kang Intua Gawai menuju semua bala kita. Jadi merik, terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun itu, dengan Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit ya engineer Councillor Indy Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku mai saya terima kasih ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak ianya Tuan Jabang Juntan lebih baik percayaan aku megak ngasuh ngatur pengawak ngau ngatur kelebih lagi bala kami Kelab Gagong ngau ngiring Niti Daun tu ila. Jadi pengawak kita ke Niti Daun tu ila kebetulan yang berhormat Dato Jabisan Jamiat nya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun 63 Bukit Guam siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komite dia, lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapiat dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditutup dulu, lalu ditutup bakal kita ke namanya peritias dulu lah nama terkat Datul kita lebih ke layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke Renai, berbaik ke Tawak, berbaik ke ni, siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk makluman bala kita mayuh, penyataan untuk niti daun tahun-tahun, kontijen teniti ke kita sehingga bising limit ke 20 kondisian aja baik ranau ngau tuan dia oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nya kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan dia oh lepas kita gaya bisa inisiatif beri token ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyu maja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pegaga hati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni dah last minute tadi ngau sikit dah baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang ketiga pengindo mantai ke pegaga hati kita sebentar kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua sekop yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bagi Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaumnya alai tukar namanya. Jadi untuk makluman kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komiti Cina tadi pemancar pemancar Wong Ki Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit. Jadi saya dah ona madah ke kami agak persembahan tanya. Jadi bala Melayu berbaik ke Kumpayang bala ke Banten Melayu. Jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sistem komuniti yang kekuat dan benar kapit tu. Jadi tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua Congan Bitren Menua Kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi laban peringkat negeri pun yang bagi Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengumai bala Bitren terlibat sekali awak sida ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun laban aku percaya meyata ilak bisa damik sedar secara langsung melalui Facebook. Jadi harap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita yang berami berami bergulai nyikap dari impu sebenarnya kita pulai gawai ke benua dari impu kayaknya aja nak lansak aku. Jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung mayang atur parakan tu ialah kelebih agai bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sida cukup kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemancar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliat nama atau pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak ne? Lebih lagi pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke Ianya Yang Berhormat Dato Wasen Uga Anakku Muang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke Yang Berhormat Dato Wasen Uga boleh menyimpang ke tempoh punya toila dan ia dah dijemput yang laban balau wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa kau bukai. Jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar yang laban kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
5: Konselor, awak ganuan nama tu berkongsi madah ke peningan mayu berkini ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngaunya kini uliah medak belas tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
4: Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya termina Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdara lalu mancak babi, udah kita berdara mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mancak Town Square-nya. But Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, bisa alai nu sidak duduk. Nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Jadi udahnya sidak anggap dia sekedar kutijen mereka bisa anggap persembahan bekas sidak kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan yang kak ditunjuk ke sida kak tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke bertabuh bisa ke ngajat bisa ke pantun baka madik kita yang Melayu yang bisa berkumpang madik kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap semua lebih kurang 3 minit atau ke 5 minit sida itu berjalan menuju Market Tersang. Udah Market Tersang sida nurun ke bawah mansa bangunan Lau Singongnya lalu terus berjalan menuju Wap Sibu Kapit tadi. Jadi dia anu yang tamat lah. Okey, okay, terima kasih.
5: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh tak berhati ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media rama ke boleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban ukai seminar dia tu sekali aja sehari saja nah napa ya jadi kita mari selamat ngaliari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau narang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebih maya tu elak nah.
6: Jadi supaya aja mereka saya terima kasih yang anu-anu di sudah beri peluang lupa mereka ngangau ke ketiga ke empat sudah datang kenuan. Jadi pengawal ke contoh itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya mat ngena adat ngelanda yang atau kuniti dawon nantinya diutama ke adat kita iban lah adat asal kita iban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sih kena adat iban nari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi miring kami tu tadi ditiah ke pengawal 17.05 yang tadi pukul 7.30 kami nyak bersemi ke stes kami nyak bak Town Square ya. 7.30 hari ternyata berberkat ke stesnya deh leban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes yang lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin yang tadinya hasil tek sudah udah dulu jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 au 2 tek yang tadi bak tersang bak mua stes lalu si tek yang tadi kena kami berberkat ke Town Square stage-nya kami ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square-nya jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lubang bari muang lubang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau kebetara ke demun uluang ngambil oleh medak mata maju pengawak kadatul kita tahun-tahun keempat jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak subak deh hari tempat berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul silato pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntijen pendekangau kudatai magang ngambil ke ulah demung berkening kuatul kita dalam 23 hari bulan jadi dia bisa ke kami mau pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau mata ngambil ke pejalan kami nyalancal dari tengah caw dari nama adanya kalau kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya kami lalu pulai adanya tadi balas tidak buka ya mengadu ke tebak setiap tidak ditiah ke atul ditiah ke atul pukrim jadi ya kiamat 23-25 ya kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ya baru berada amat niti daun ya ngangau ke semua bala pesta datai pikir aku mayanya ilah nak datai 2000 ikut orang pin nak mayan kurang leban manusia atau tak banyak bama amat nanya ke berita aku mayan tutup jadi leban ya mah pagi deh leban kapit sih amat mayan manusia ya pagi hari minggu kita nemu kapit topanya ya pagi sih ada yang pakai ada yang berjalan hari nyata dipilih kami pagi kedua waktunya hari celap. Jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari tahun sekuen nitiah ke kami ke namanya nitiah ke kami ke persembahannya kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke pedara dari pedara kami tadi 2x8 kami kena kelinggang lemah kelinggang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang negeri aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh Malaysia kepan tahun sekuen bawapnya lalu pihak mengadia apa yang bisa mencap babi dia baru kami munuh babi dia leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh nakak ya deh kepan-kepan iban kena ngiban kaya dengan ngekayan Cina kena Cina Melayu kena Melayu artinya tadi kami ada resam begulai sama kami kena adat iban yang kena pilih udah dia tua deh nyak ke 23 hari bulan jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan tau kena kumai kita penutup program ne malam penutup program dia bala WB kami ngom menteri yang kali jemput mayah datai me nya ilah nitih ke namanya ari sida ya me pikir aku sida bisa ke madah me nya uliah mayah datai leban sama bala ngom berami ke kapit namanya kastebar tau me leban kita itu tadi ada demo tetuk sikit tangkai ya drami kita. Lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak agak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu cerita tak program ke Datul kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat, dah cukup umur. Jadi pengulu juga, pengulu rujian-rujian, ngau pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu kata diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini untuk diganti pengulu Jam Sana, jadi pengulu Langan untuk diganti pengulu Robert. Jadi sidak tiga aku dah ketua tu tadi, bisik program kami debat tuan dia untuk kebala-bala bukai kami, bala sidak ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sidak tu pengingat generasi sidak ya, lalu dikangau aku datai lu mereka sidak ya sebelah buah si kota wak, you know? Sebelah buah si kota wak, pengingat sidak ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak 2 tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarut nyaga untuk ketua tu nyaga kena kami ingat ke silaya nyari tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut ketua masyarakat jadi tu dari kedua kali kami 3 ikut sudah ketu 3 ikut kan baik jadi ngotok-ngotok terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lupiah ngangau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belangau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang terdiri bukulai sejalah terima kasih anak terima kasih anak nanti
5: iya terima kasih ya pemancau pasar anak tubuh yang ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit jadi itu peninggal mayuh kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati yang pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Thomas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang Bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan eh awak ke nuan nyimpu orang nau kita.
2: Okey, terima kasih agai nuan DJ. Jadi ya pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balo mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balo kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua raka kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besai kami de Kapit ditu. Ah, munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan. Pia mega kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei. Siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu gerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
5: Oh, terima kasih ya Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega pak pengawak kita ke sekali tahu. Jadi banyak yang peninggal mayuah. Ranau bergulai ngau empat iko orang kuat ke ngatur pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga ya banyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas, Tuan Thomas dan yang pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi, pihak mega pegawai Warren Konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang neh. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muncul. Jadi aku agak ingat hangga para peninggal yang kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ni ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita meda siaran secara langsung ukai mina maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka di tiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai. Ya, terima kasih kakak kita kagi mengkam kulangan kami Bak YFM Sada Lemai jam 3.2 jam dia tu untuk aku ngenatai ke pesan ke bisik di kedatangan kita ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke pesan ke diterima kami buat email tu peningga pesan pemati diterima hari konstant layang tau kecek. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke dia disebuti lutung bakung samu pakak pak, samu paku di Kabang Melayan ke dia di Miri Niah Bekenu Bintulu Ngau Kabang Melayan ya ke ngelala Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Jadi pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 5 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi ni antuk dekat 15 hari bulan 5. Aku nanti baru pesan tu peningah. Kalau pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam atau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi yang tu dekat di Sungai Palam Mayu sehari tu 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta niang tu dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 jam 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi siapa ke dekat bertanya ngau silik lagi Kabang Melayan atau ke Kabang Melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013-841-0766 tau ke ngagai Mid Indai Ranti balumur 011-1676-3711. Aku nanduk baru isi pesan tu pesan madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 jadi dia antuk dekat di Sungai kena 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta ni yang dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi Kabar Melayan kena ke nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013-84-1066 tau ke ngagai Mid Indai Ranti bak lumur 011-1676-3711. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati ke diterima hari lamban anak berandah. Jadi pesan tu menuju Kabang Melayan ke diau di Kapit, Batang Rajang, Miri, Kuala Bram, Temalat Song, Bintulu, Mujuk Julau, Mapai, Tadak, Nangadap, Ngemah, Ngau semua ke ngelala Tina Anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Jadi pesan tu madah ke Tina Anak Alit, Tina Anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL lalu bangkai ni yang tu dijangka datai bawa Airport Sibu Pergila kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Lalu maya pesan tu diterima maya ngubur badau ditetap ke ditu tang tajap ya ni yang tu dekat di itu bawa Maori Tree Hall Jalai Bukit Lima Sibuk. Tu nandu isi pesan tu pesan madah ke Tina Anak Alit, Tina Anak Alit tau ke Indah Jaga tau ke Mami Acacio Alvin Tua. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL. Lalu bagai ni yang dijangka tak di pelabak kedatai bawa Airport Sibu Pergila kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Maya pesan tu ke diterima peningan maya ngubur pedau ditetap ke ditu dan terjap pihak ni yang tu dekat di Sungai bawa Mortuary Hall Jalai Bukit Lima Sibu. Ya, pesan ke diterima kami buat YFN. Lalu tu Siti lagi pesan pemati mega ke diterima Ari Arliksa Vinisa anak MPD. Pesan tu rujuk kabar belayan ke dia di Ulu Ketibas Song Kapit Nanga Jagau Nanga Niruak Sungai Ngemah Kenawit Sibu Miri Serikai Kucing Serta kabar belayan ya ke Ngelala Kenet Empedi anak Lingon. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak Lingon udah nadai ke 15/5/2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Saritu ke 16/5/2026 buat rumah yang pu buat nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Serta dekat Dianjung Pegila ke 17/5/2026 buat kubur Christian Arsi di Setiam Jalan Bintulu Tatau. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak Lingon udah nadai kena 15/5/2026 lalu dia tu dekat di Sungai Saritu kena 16/5/2026 buat rumah yang pu nombor 538 tambah Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pegila kena 17/5/2026 buat kubur Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi udah tu lagi dekat nampung gi pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM.

Lagu baru YFM, lagu hari Heli Badu Kiroh, 18 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi itu pesan pemati ke diterima kami bahawa YFM hari ancak anak nudung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau baskayu ai maju majau, skayu ai mujung, skayu ai paku, skayu ai baliah, ai batarajang gau kabar melayan ke diau ba pasak kapit serta kabar melayan ya ke bukai tinglala nabau anak nudung. Jadi pesan tu mada ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensuna galit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di itu 2 malam ianya kena 19 engau 20 hari bulan 5 2026 ba rumah satu Malaysia kapit. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Kabar melayan ke dekat mu ngasilik lagi berkawal dengan pesan tu oleh kita oleh telefon ngagai ancak buat lumur kosong 13 760 4458 tau ke ngagai anau buat lumur kosong 11 250 606

90. Nandu, isi pesan tu pesan madah ke nabau anak nudung, nabau anak nudung. Tau ke laki ensu nagarit, udah nadai hari 2 tu tadi, kena 12/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu 2 malam, ianya kena 19/20/5/2026, bawa rumah 1 Malaysia Kapit, serta ni yang tu dekat di Anjung pagi hari 4, kena 21/5/2026, bak pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Kabar belayan kereka nemu ngasilik agi telefon ngaga ancak berlumur 0137604458 tau ke ngaga anau berlumur 011-2506-690. Ya, tadi pesan pemati lalu tunggu yang ngaga pesan ngetah sulit ia ke diterima Ari Sabah anak Japang ke mesan ke Kabang Belayan ni ke dia buat rumah Doris, rumah Sangun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang Teresa di Meskat Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, Ngau Kabang Belayan ni ke dia buat Sepemanjai Jalan Sibu Miri, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sap, Parai, Selitut, Semanuk, Setulan, Setiam, Sebemban, Nangadia, Nangabuan, Rantau Belak, Nangabiban, Ngau Nangamejau. Lalu kita dipinta datang agar rumah Rabayah Lubuk Pas, Tatau, Laban ke Ngetah Sulit, Niang Runda, Anak Japang, Malam 23/5/2026. Jadi penerang kesilia kita tau telefon dengan guys Sabah dan Japang berlumur 0198441042. Ya, pesan ngetah sulit lalu tu pesan ngetah pesan semiang itu setahun niang Edwin Umpang anak berayun tau ke Apai Ayit. Jadi pesan tu diterima Ari Roslin anak Edwin Umpang kengari ke Indai Sidak ya Ribas anak Jawa atau ke Indai Ayit. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia bak Sibu Jaya Nanga Beguang rumah Asan Nanga Nangang Kuah Ketibasung Miri Bintulu Kucing Abuak Sri Aman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau serta ke pembelayan ya ke Bukai Tik Ngelala Niang Edwin Umpang anak berayun tak ke Apai Anyit. Jadi pesan tu madah ke sembiang itu setahun niang Edwin Umpang tak ke berayun kena 23/5/2026 jam 7 lemai berumah Sidaya di Lorong 7I nombor 2G Sibu Jaya. Jadi penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai anak niang tu Lin balumur 0198761948 tau ke ngagai wat balumur 0126487950. Ya, pesan semiang itu setahun lalu pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ke diterima Ari Roslin anak Sain ke dia bawa rumah Idi Sebangki Panjang Lubuk Antu. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ya ke dia bawa Bintulu Nia ngagai ke pembelayan ke ngelala kena uliah dirintai ditu ke ngelala Sain Niang Sain anak Ingkut. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Sain anak Ingkut kena 19/5/2026 ianya hari 2 pukul 10 pagi buat rumah Idi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Ya, sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM terus kena tai ke pesan kita. Kalau pesan kita nya lagi lebih lagi pesan berat ke pesan pemati dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus berlengok kami YFM 7:30 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita berterus hari YFM. Gwen sanggup aku.

0: Dengar ke?
1: Y F M. Segulai. Sejalai.
2: Kecerobak tu batang berita. Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Sama lemai peringat dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM kena 16.5.2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Sarawak patut lebak ke diri engkau sistem pengurusan penyangkai kapal moden ti lancar agi serta bersepadu. Tu dikena nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih jadi hub dagang kandang menua adap kita. Premier Dato' Pat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah berkena ke sistem digital gau otomasi boleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik engkau dagang antarabangsa. Ia megak Madah ke besai guna merik letih baru engkau ngangkat ke pengelandir pekerja pengawak ari menua tumpu bak bidang otomasi robotik engkau sistem digital. Ya, bisi benar pengarap Sarawak boleh nyadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN nengah pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier maksud ke Jakut tu bak pengeram ingin tu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Ngenang perkara bukai, Sarawak merambu dekat guna potensi 11 menua Asia netik digempung bisik 700 juta ekor rakyat dengan pemansang penyangkai kapal Tanjung Bang, moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, penduduk geografi Sarawak ti berpalan bak tengah-tengah ASEAN merik penglebih ti besai serta nyadi pemekuh besai bak sektor dagang enggau logistik serantau ngagai menua tu. Ia megak Madah ke operasi bak penyangkai kapal Senari dekat dipindah ngagai penyangkai kapal Tanjung Bang dudi ari lak berindi ari penyangkai kapal Kediatu nyangka enda ulih nangkup pemayuh kargo ti majah nambah berindi ari ekonomi Sarawak ke majak mansang. Ia Madah penyangkai kapal Tanjung Bang ti dilanggurnya ialah dekat digagak kira 20 km ari tebing tasik ngau pendalam antara 13 nyentuak ke 16 meter ngambil kapal kebesai agi oleh sangkai ngau nada penanggul. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nampak sejarah baru lebuh yang rekod ke pengawak munggah ke barang tik buliah 10.42 juta tan. Lalu tahun siti tu kemari rekod ke penyampau ke pemadu mayuh sekumbang 65 tahun yang ditumbuh ke. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah pemujur tu megak mantuk mansut ke hasil bersih belanja kira 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya aris minat 700 ribu tan bak tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bak tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hasil ari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul masuk ke Jakut tu bak pengerami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Berbak ngonya upis penyangkai kapal Kuching, KPA megak merambu dekat nambah ke pemanjai terminal Senari bak penyauh 250 meter. Projek tu mungkur ungkus maksimum 150 juta ringgit ngenak sokong ari perintah Sarawak. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah atur tu dekat negap ke agi penduduk Senari jadi hub nganjung perengkap pengangkut serantau tu setipak ngau julu ati buat strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA megak temegah ati laban nyadi penyangkai kapal menua ti keterubah di Sarawak ngenak sistem pengurusan trafik kapal VTMS. Gaunya dekat nentu ke tikas penglikun gau sekuriti tikas dunia bak kandang tasik menua tu. Nambah kenya KPA committed terus ke agenda pendigitalan penyengkawang nyengkawang berjalan ke penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan 12 tu kemari kena ngurang ke proses manual serta ngelengkas ke operasi penyangkai kapal. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

0: nyadi tulang belakang sistem pengerai dunia bak pengawak nyaga ngau pengelantang pesakit. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Mada, pengawak sidak ukai seminak nyadi pemantu lutur tang nyadi tunjang sistem pengerai. Yang madah di Australia, sistem pengerai bak kandang menua mit menuanya endang lagi berpanggai ngau servis nurse. Lalu dutur pakar ngau kaunseling pengerai diatur ngau cara online. Tuk mandang ke tangkup pengawak nurse berguna benar kena nentu ke sistem pengerai di menua tu berjalai engkau lancar. Ia bisi benar pengarap landscape ke jururawatan di Sarawak oleh mansang serta nyingkang jauh dudi harila. Dato' Amar Dr. Sim mansut kerja kutuk bahawa pengawak alai berjadi ke awam pelajar ke jururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semerahan saritu tadi. Awam dua hari itu diguluk kira 200 ikut pelajar ke jururawatan hari Malaysia, Singapura, Engau, Indonesia. Program Kampung Angkat Madani boleh negap ke sektor dagang temuai nengah pada lebak autentik etik berpelasar ke raban bangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya, Chiu Chun Man madah program tu diatur bak kampung Haji Wahid, Miri, Meri nilai tambah ngagi genturung pendiau tu nyadi produk dagang temuai menua tu. Ia madah genturung pendiau ti bepalan bak Bukit Kenada Miri tu ngembuan penyelai bak gaya sejarah, landscape serta gaya pegidup kalai tu oleh mata penatai temuai hari menua tu ngau menua luar. Yang mansut ke jakut tu bak pengerami nyerah ke program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri saritu tadi. Dengan program tu mayu macam projek pemansang kebungkus RM1 juta udah di pejalai ke. Tuk nyengkawam ngadu ke jalai ngagak din yang penagang nyeruri Dewan Ngau Surau serta Perga Guna Mesia Mayu kebukai bak genturung pediaunya. Penyanyi Indonesia Chakra Khan dekat ngawal kerjasama seni ngau artis Sarawak Dodi Arila pengudah kalak merambu bergempung sebedau tu. Yang madah langgurnya kalak diperundiang tang patut dipansiak serta disrenih ngau panel label serta penerbit kelebih hagi berkawal ngau isu royalty ngau penerbit muzik. Tajak pihak yang nyemetak madah agi bisik hati bergempung ngau bakat hari menua tu enti bisik peluang. Berbangunnya Chakra berasai gagit hati laban diundang baru merindang bak menua tu ketiga kali. Yang madah munyinya bak awam pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching pagi tadi. Chakra Khan bergulai ngau bala artis menua tu dekat merindang mensia mayuh bak festival muzik Kuching di Padang Merdeka malam tu enggau pergilah. Berita ti keperudi. Program Niti Daun Gawai Dayak Sri Aman diatur ngau rami lebuh mujur di pasuk pupu raban bangsa ari kandang menua ngelingit Sri Aman. Program berjalai berbelah mayuh bak penyawah 2.2 kilometernya petuai ke Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis bergulai ngau Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Dori Sophia Brody serta adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang. Ketahuan tu, Polis Diraja Malaysia PDRM mujur boleh anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J3K Ulu Undup menang bak kategori Rumah Panjai Pemadu Mana. Kelab Gerempuang Kraftangan Semanggang menang bak kategori, kategori Gerempuang. Kategori Sekolah SMK Sri Aman mujur boleh gelar Pemadu Mana dengan pengawak pemandang kreatif tinggal nak konsep budaya serap budaya Dayak. Kedang ujung ke berita lemai sehari itu, batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke sistem penyangka kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangka kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangka kapal. Nyana ke berita lemai hari YFM sehari itu kena 16/5/2026. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Ailinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai bak Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri Kaudadi Penyadia Sarinya Mega. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban Kunsil Negeri Adun nyengkau megak bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kawal menengkap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Yang kabisi tang cara ngaman kita ni ngau orang buji pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bah ujung mulut bah pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujur penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei dinteng tahun sudah diletak kari dikenal mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemanah-pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati meri penemu meri jaku lalau dikenal ngadar kemensia timnyana agai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenal nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang mira diri dikenang ngadar ke mensia ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

0: kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Eh, apa kanya kamu punya lagu hari Ika Bujang Pengabang? Tentu ya sengit-sengit hati ni dah ke pegawai. Tentu ya mayu tak dah disedia kita. Kita ke boleh pulai gawai tahun tu out. Jadi kita ke pulai ke menua. Anak-anak ingat utai ke ditinggal kita lebih lagi rumah kunci mana-mana. Harap ke pejalan kita pujur atau ke likun tatai bandur ke dituju kita out. Jadi pukul 8 tu bisa program tandu program nembik mit bergulang dengan anti min. Jadi ke sekali itu sebenarnya kita mending ke program nembik mit, tandu program nembik mit tu lagu Ari Donilang ngantak ke Ari Gawai.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha, program Nembiak Miat kita. Ha, kita tahu ngabar so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program Nembiak Miat Abgulai ngau Aunty Mian. Aunty Mian dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi dengan bala kaban kita ni. Bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ninggal ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ne jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri neh hanya sudah tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban tiga iko sudah itu ngena baju orang ulu di peda anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh peda anti mian tu neh lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba pengelandi nembiak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita medak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya menjaga. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenya campur Bidayuh.
0: Oh, Iban Kenya Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: kan ne? Mimit. Mimit ne. Tang nemu tak kesebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak mega ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siko lagi nembiak miat ketiga ke bisik datai ngau anti mien. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti mien nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke di kena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program Nembiak Miat. Nama nak pengelandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program Nembiak Miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya Indaya bisi Mrs. Ngaganti Min Madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program Nembiak Miat. Terima kasih ke sukung bala Pindai Pia Mega bala Nembiak Miat ke rinduk ke program Nembiak Miat gulai ngai anti Min ne. Jadi kita kan mau hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti Min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, oh, oh. Anti impai berarti dah taja semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah pelalang kau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkawum Scarlett Adele. Anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
0: Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Oh, koyi.
1: Koyi.
0: Betul pinginnya nah.
1: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Yeah. Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: 40.
1: Ya.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okey juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okey, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah bercakap Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okey, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okey, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okey, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama dikerinduk nuan buat sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okey, nama aku buat rinduk ke maths tu?
1: Yeah, it's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, Kajat Indo.
2: kajat induk. Kajat induk sida ya tu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu pendengar, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sida itu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih Antimin kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

rindu dengan lagunya nih. Ha, nanti kelihat hanya lagu tenggiliang kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin balau peningan nembiak kemaya radiato. Apakah kudah dipadah kan timin? Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan kerja ku kita ini. Ngau utai ke dekat di bawah, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai bawah konti YFM, bawah program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min abgulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, kak ngemai saga leto.

Okey, pendengarnya tadi persembahan Arya Tiga Iko Anabia Kebisi Datai ke Konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si Daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey. Jadi kita berperinang sekali lagi pendengar nurus tidaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: landia bejakuk.
1: Thank you. Kebolehan mengawal emosi.
0: Kebolehan mengawal emosi ne. Merindang nembiak mi.

0: Bogolay nga antimin ba program ng Yakmit. Harinam pukol lapan malam.
1: Okay, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi beranda ngau sida tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okay. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okay, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa?
2: Favorite food.
3: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
3: Telur goreng.
1: Telur goreng.
3: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha, okaynya Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
3: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
3: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
3: Cukup.
1: Selalu beli nama deh.
3: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
3: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
3: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
3: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
3: Ya.
1: Yeah. Sayur deh. Antimin dah nemunya. Ni banyak word. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
3: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
3: Timun.
1: Timun.
3: Ya. Yeah.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
3: Tak.
1: Semua suka makan sayur.
3: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele, ne? Urai. Urai kak bercerita. Timin ngau urai, meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita, ne? Okay, dah ready?
3: Dah.
1: Dah. Okay, peninga kita boleh bedak. Serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita, ya, ne? Okay, 1, 2, 3.
4: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peninga nembiak neh. Ha, cukup landiak neh yang ngempu sebutannya korang nang ya terang nya urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak nah?
3: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
3: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
4: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
4: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100% kalau nih.
4: Boleh.
1: Yeah. Okay. Memang pandai meh ko kita ini. Okay. Seduai antik bercita-cita seduai besai lah kak nyadi nama. Cita-cita
4: Doktor Haiwan.
1: Doktor Haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
3: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
3: Nak nemu
1: ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai gak artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
3: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenarnya nah. Tang memang rindunya jadi artis lah. Urai cita-cita?
4: Doktor.
1: Doktor.
4: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
4: Doktor bedah.
1: Oh, memang dah nyak target ya, Neh.
4: Yeah.
1: Jadi, yang madah tadi, ia perlu berusaha lebih lagi, nak.
4: Yeah.
1: Belajar. Dan nyak, doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang, nak.
4: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
4: Tanggungjawab.
1: Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakok kini dekat beranda sidak tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupo ne angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjong ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul. Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tok meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya ba konti YFM lebih lagi ba program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kepada meri sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu si agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembi tu ya rindu ninga music rindu berlagu tangkes sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam music lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
4: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
4: Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
4: Di luar.
1: Oha. Okay, Joyce?
3: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
3: Ya. Yeah.
1: Kelas music.
3: Hmm.
1: Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu. Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Nih. Dari pukul?
3: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah. Anjung, oh?
3: Ya.
1: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngindai megak nih. Hari ini umat anak sedak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi. Bak sape nih. Okey, kita dia tu ke medak persembahan sedak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nambiak miat kita yang peninga ke benung. Mendiang ke program Nambiak miat. Lagu kita ke sekali tu. Mawat. Miat kelicir.

Okey, nya tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program enam biak min. Ah, kita nak masuk jam. Ha, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti min ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandia sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai.
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya ne.
1: Ya.
0: Ah, laban anti mien berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti mien nang buta. Menda anti mien sape nya ta anti mien nak merti. Nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu?
1: Mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adel?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bagaimana ni?
1: Performance.
0: Performance je lah.
1: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape.

0: bertiman. Urai, berapa itik talinya urai?
1: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 yang tadi skelet, dalam 6 yang tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Kita nanya Mimit ne? Ngau sida tiga atau tadi bakau ngau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandia bakanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sida tiga atau tadi sida ya bisik penglandia dalam mak dari gawai ne. Laban dari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke bukai kita tahu ngiga sida tiga atau ne atau tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kang ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne okey nya tadi bekawa ngau penglandia sida tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyengkau apa yang ngoindai Urai udah mai sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandia sida tiga pak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
1: Mau. Ya, mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nanti kan mega antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen. Kegawak ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai mega ke Konti YFM Iban. Okey. Nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
1: Bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Gulay nga antinin ba program ng Yakmit hari nam pukul 8 malam.
3: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Daya, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Daya tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu berselipun dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.
5: Ladies and gentlemen.
6: Kita gedung bendung menyekap.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikumpulkan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor, Ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching, dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri Kauda di Penyadia, Sarinya Mega. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai, nak dikenak ngerami bala kaban Kunsil Negeri, Adun, engkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuhnya yang dikenak ngerapit ke kawal, menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

hari Alon Lopeng ya, ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tau peningah. Bergulai kita malam marinam ke malam tau kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tau. Kalian yang bakal selama tusun program pemerintah malam marinam jam ke terubah tau merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku 10 malam nabur ke berita malam lalu bakal selama 10.15 minit malam tau lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Okey, nyak ke tusun atau kerintai program segmen pemerintah malam ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke angka nadai mindah ke malam tau. Pihak muka kita ke Benung Kawak Syif Malam. Lalu pihak muka kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Ngolo sekedar hari pengerami ke diatur di menua kita jam ke diatur. Malam minggu, hujung minggu berkata ya, mayu program ke diatur. Okey, jadi berdahulu terus berkulai Pak segmen pemerintah malam. Kita berperinan dengan lagu-lagu ke udah disedia ke aku. Lagu hari Christina Bryun, Dini Nur Palan kita.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Okey, nyari Maxwell Franklin saran ya. Celak jari tua kena merinang bala kita ke engka ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Kita sama nemu ya. Nyau ke semak kawai tu mayu ri kita ke ngintu pengerami Melah Pinang. Lebih lagi ke nyeruma maya musim pemisi sekolah tu ilah ya. Okey, jadi kita akan ke ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Arab ke Mucur, lalu pihak muka Arab ke Rami, pihak muka kita ke jadi melaki bini ya, Arab ke Panjai Begulai. Okey, kelimpah ke Munikaku tadi mayuah pengerami ke diatur jam ke diatur. Pak Padang Merdeka di Kuching di Tok Mekah ya, benar diatur pengerami belagu atau ke konsert nyeroma Kuching Music Festival. Okey, lalu pihak Mekah nanti kita berhati ke Mekah mayu pengerami makan lemai ke diatur di serata menua kita atau berserimai ngau pengerami hari gawai kita nyau ke data ya. Okey, lalu hari itu muka ya 16 hari bulan 5 nintiang tahun. Enya dintu hari pengajar. Sekali lagi ya, meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar kita. Lalu pengerami nyambut hari pengajar rengat kebangsaan ke 55 tahun hari itu. Sudah dipenyadi ke Menteri Besar ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ba Ipoh Perak. Jadi rambai jako hari pengacar ke tahun tu ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okay, jadi pengerami menjadi ke hari pengacar rengat kebangsaan tu tadi maka bisi di Gulu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelajar Fadlina Sidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, ngau semak 3,000 ikut raban pengacara Ari Serata Menua ya, ke ngau ngolok pengerami nyambut Ari Pengacara ngat kebangsaan ke Sarito. Okey, lalu bak pengerami itu mega bisik sekedar anugerah ke disua ke Menteri Besar. Jadi anugerah tu yang kaum sekolah ke pemadu panah di dunia ianya di sua ngagai sekolah kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Lalu anugerah tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan di sua ngagai Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim. Ngau anugerah tokoh guru kebangsaan di sua ngagai Abdul Rasid Bakar ya. Okey, lalu lebuh ke penjakuk bak pengerami itu muka Menteri Pelajar Fadlina Sidik bisi mantai ke 12 inisiatif ke merik pengaga hati dengan pengantian hati yang ke bala raban pengajar ya. Atau muka dikena negap ke tanggung pengawak bala pengajar. Jadi Siti Ari inisiatif ke dibantai ke tu ianya kurs pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 ngau tahap 2 ke diterus ke ngau nak berbayar ya ngagai semua bala pengajar. Okey, jadi 12 inisiatif tu muka guna agih belanja lebih 450 juta ringgit ya. Okeynya sekedar hari berita mana ke bisik dibantai ke Gemporo nyambut dari pengajar rengat kebangsaan ke diatur Sarito tadi ya. Lebih lagi ke bala pengajar kita ya. Okey, jadi lagi terus berperinang kita ke malam tu peningan. Untuk lagu hari Norman Ebenezer merindang kita ujung minggu tau.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: ada mesti kan suah mak kalau tanya orang tentang kenya asmin nerangka minta nerangka kenya jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek kelia Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu dek agak ke mana kita ke Jako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dan buah raban bangsa daya jadi ia ngintu kawai daya ngau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pengawal tinubuh ke Siti Entiti Khas ianya Komiti Industri Betupik Sarawak di Perambu dikenal ngiring pemansang industri betupik ngau cara terlebih berurun, moden serta besai. Kaban Kaunsel Negeri Serambu, Datuk Miro Simo, madah ke komitinya berguna laban Sarawak agi berpangai benar berimport produk daging capi, kambin ngau jelur tupik arim luar-luar. Sarawak ngembuan tanah ti besai, pengeraja asal ti cukup serta bisik potensial besai dikenal ngemansang ke industri ruminan baka capi, kerbau, ngau kambin dengan cara komersial. Upi servis veterina Sarawak lebih fokus ngagai pangku pengawal regulatory baka nageng penyakit ti nuntun jelur tupi, biosecurity, penerit atur ngau nguasa perkara import. Komiti itu dekat fokus ngagai ekonomi, pengawal beranak ke pukul ngau pemansang industri jelur tupi cara komprehensif. Langgur penemu ti sebaka megak dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Terbedok, Dr. Simon Sinang Pada. Kuya Upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak patut numbuh ke Komiti Industri Betupik Sarawak di setiap ngau aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Komitinya oleh mantuk nambah ke tika sara diri bahawa pengawal ngeluar ke daging capi ngau kambin ianya ambil senadai 25% lebih manggai bahawa tahun 2030. Tumegak oleh ngatur palan nupik jelur ruminan serta oleh mata pengawal beranak ke pokok hari sektor tingati kediri. Upis servis veterina Sarawak ditutup tapi ngau isu pengerja pengawal nyalai ngau penumbuh komitinya lah. Upis tu boleh fokus ngagai pengawal munas ke penyakit, kuarantin, penerit atur ngau servis makmal. Agih belanja 1.5 juta ringgit hari baru projek transformation menua pesisir ungkup Don Mambung dikemenar dikenal berjalan ke sekedar projek pemansang infrastruktur bak kampung Sikok Pedawan. Kaban Kaunsel Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kagih belanjanya mengukur pengawal pecalai ke sekedar projek besar dikenal kemanah ke perengka guna asas ngau pengelantang peniau peranak dia. Antara projek tu ianya pengawal ngangkat ke pemanah Dewan Serbaguna Kampung Sikok, ngangkat jalan kebun Nucu Air Uang Baan Gong, projek bekal air bersih bak genturung paas, ngau ngangkat ke pemanah jalan alun bak genturung tumpuk peniau dia. Ia mansut ke jakunya ramau pengerami berjadi ke pengerami Prakawai 2026 Komiti Pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau Kampung Siko di Seburan. Raban pengajar di Sarawak ukai seminar merik penemu dalam kelas saja dan muka nyadi aspiration bak niat lalau penghidup ngau nyadi agent ngubah perkara ramah dalam nampak penghidup jemahila. Direktur Pelajar Negeri Omar Mahli madah ke Sarawak ngembuan kanandur geografi kebesai serta pemar gaya tanah ti nyelai. Bisik sekedar pengajar ngelayang dengan sungai, nempuh pejalai berjajam, jalai kayu batang serta ngena perahu ngau perengka pengangkut four wheel drive dikenal nuku ke pengarap merik pelajar ulih di pejalai ngau penuh dedication. Pengajar bak kanan menteri betapik ngau pemar pemansang teknologi ngau ubah perkara pelajar ti jampat ngerembai dikenal nentu ke nembiak ngembuan penau bersemekih bak renggat global. Ia maksud ke jakunya lebuh ke dirandau RTM. Sada nyawa Sarawak dekat terus didinga serta diperbasa entik rakyat negeri itu mengkang berserakup hari baru Siti Tujuh. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke semangat kerjasama ngau penyerakup dah tahu nak diterus
ditegapkah dikena nentu ke penegap ngau penyukut Sarawak Meruang. Tunjeng kaum kerjasama parti komponen gabungan parti Sarawak ianya GPS. Penemu ti pebida natau nak diputar ngau mana serta tuai runding dikena nentu ke penegap ngau pengantang negeri itu Meruang dijaga. Penegak politik merik ruang ngagai perintah terus ngemerat ke pemansang ngau pengantar rakyat. Ya maksud ke jakunya bahawa awam besai 3 tahun sekali Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi beritanya ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Betiu Abu. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKKD Mpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku Mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, lagu ke dibaik Nelson Anthony ya, Brami Pa Ari Kawai. Ha, nyeruma Ari Kawai kita ke nyau dekat datai. Okey, jadi udah mending ke lagu Ari ke Tolgi Peningal. Malam lagi muda, kita terus mending ke tanuk program carta siapa juara ke malam tau.

0: ngali hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Minting hari lima, pukul satu ngali hari.
1: Ya, datai baru tuai peminut.
2: Madah
1: kurang.
2: Sapa ada padah kede?
1: Madah kurang di luar dena.
2: Sapa orangnya?
1: Orang keninga berdia.
2: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi, nang bakal selama mai ke kita berita carta
1: siapa juara.
2: Ya, kami gotau datai batu sun 20 ya. Tahun 2026.
1: Ya, ada lama lagi bina.
2: Dah berasai nih, dah berasai datai batu sun ke 20.
1: Betul.
2: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari kita mai peninga batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19 minggu yang kemari kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
1: Betul.
2: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
1: The Crew begulai dengan Lucy M.
2: The Crew begulai dengan Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak atau ke agik belayak.
1: Agik belayak.
2: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
1: Ianya lagu Hari Dunila.
2: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
1: Ketika penawar pengubat tu sama ke pemilu?
2: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih ini
1: buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
2: Uleh. Atang kaya kak gerai ke? ambil dua-dua.
1: Amai kene.
2: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu kebaru dipasuk ke bacata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembadu atas tau ke bedau oleh Niki.
1: Betul,
2: lagi ni kita berarti
1: kasak-kasak belah
2: kasak
1: atas top 10
2: kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
1: Ya, bak tusun ke 20.
2: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninga megak ke lebih lagi ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
1: Berita baru kan?
2: Bisi. Tentu ya tiap minggu tuan usi berita barunya.
1: Betul. Ngamik kesidak ya. Nama
2: kasak-kasak
1: orang putih. Suspen.
2: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
1: Ya, laban nak lama lagi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemilu.
2: Ya, jadi
1: tepat panggau.
2: Jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua. Nintiang minggu
1: bak
2: program carta
1: siapa juara.
2: Okey, jadi ya seberau tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya seberau berarti ke penduduk 10 itu lagu kita mai peninga

0: seminggu nyem kemari.
1: Nya gaya recap minggu Siti nyem kemari nya ibu minggu.
2: Tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk ya minggu tu. Seminggu kita nak nemu ni ke berubah. Ni ke agi bertan
1: bab penduduk. Ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil. Ni ke tamak. Bisi manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk te nombor 10. Minggu tu ibu minut leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang?
1: Jonas Meken.
2: Nama dengalanya? Nama dengalala ya?
1: Ngalala ku.
2: Oh, betul mana bukan orang bukan. Namanya Cigo deh ya.
1: Ngalala ya bab industry music.
2: Oh, engkau pengalala kita engkau sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti ya kayak orang temu kayaknya waktu.
2: Okey. Pia, oke kenyo lo?
1: Okey. Kayaknya nang.
2: Okey, Jonas Meken. Jonas Meken tu kira ke tahu di kumai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas Meken. Okey, Jonas bukan, okey Jonas bukan dia nak sarau deh.
1: Jonas
2: Meken, okey Jonas bukan. Jonas bukan siko ge.
1: Kumai kunya tu orang nang apa tu.
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siko Indo ya ke kala bersara ngoya angka kala ngemedes katiam tu kini najabot
1: kali ke ngemedes katia tau ke ya dipedes ke urang
2: tau ke ya ngemedes kati urang anang ngasuh ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut ke 9 minggu nyen kemari
1: ya minggu tu ya nurun
2: segigian tangga Semina 3 minggu aja oleh Bugelengo kita.
1: Ya,
2: kita terus ada ku ngau meneh. Kita terus ningal ke lagu bab penduduk tika 10 Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ningal ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: Ang KBC, tang carang aman, kita ni ngaurang buji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut, lo pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak penujul peniau kita kesar itu. Ngarai, 16 Mei nintiang tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngau penaruh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngadal ke mensia timnya na agai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih bagi semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal penibuah tindak mira diri dikena ngadal ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara nintian nyari lima pukul 1 ngale hari 9

0: Siyempre. Yeah. Lagu kadibay?
1: Dinang isi. Buku lainnya Necklace Patrick.
0: Ya, 10 minggu dalam catat. Penuduk tiga 8. Sebedau kita ninga ke lagu. Penuduk tiga 7. Nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai. Basah

0: Nga, di bisi ni nga lagu penuduk nemu tujuannya.
1: Bisa ya. Tu, ti orang Indo darah beda itu lagu merangap, mak apa dek?
0: Nama kan merangap mah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat.
1: Di, nanti apa sih sigat? Tahu kan? Nanti aku mana kedai jabot. Nanti dek gaya dek kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai.
1: Nanti dek duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangage gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anang duduk engkau sepiak orang sigat.
0: Oh.
1: Duduk bas pihak orang ke langsung dah sigat. Baru iya. Kita sigat. Mulai ya. Jabot.
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Okey.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Iya sigat ke aku tu Bumin.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat nanya.
1: Katik lubang
0: hidung ya lubang hidung kata baru yang nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Uke mensiang tu lubang hidung kata. Oh jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya lagu kedi bayi Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ya, lekang ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemari. Ba tusun tika 19 betul. Lalu ke minggu tu terus nuduk ke diri nuduk tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penuduk udah ditemu kita. Jadi yang ke pala kita ya kedekat ngundi ana ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki ke terus nurun lalu namanya tadi nyoka semak-semak engau lumur 10. Ana ingat padah ke dia cara ngundi aja buat.
0: Cara orang repoin ba data siapa juara tu 60% hari undi telepon.
1: Besar undinya 60%.
0: Besar ya.
1: Lebih hari setengah.
0: Kati deh.
1: Lebih hari setengah.
0: Mbak pengujung program tu lagi. Nah. Biar mega mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook yampu.
0: Facebook cata siapa juara?
1: Undi cata siapa juara? Mesti jadi kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru oleh ngundi.
0: Dek nadainya di kapan?
1: Ndak oleh
0: utainya ngundi. Nggak jadi tekan.
1: Nggak jadi tekan. Ya ndak oleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini tesen radio YFM bak tempuh tusun kata sepa juara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: ya amat jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catat siapa juara kita tahu ngundi bak pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi kena arus telefon
0: iya
1: tajap ya jabut aku tu alit ati
0: nama kata alit ati
1: atiku alit saya tet kenang alit katinya
0: bisa yang guys pistol jantung
1: ada ikan aku gak laban ubat ya okay, dia
0: ini
1: ubat ya nanya bala ke bising ngundi.
0: Oh, amai ko. Nah.
1: Nemu dekat tiati ku nak lihat. Orang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mak aku alit atiku.
1: Kulangu.
0: Nama kebuat tahu malu nyebut nama jempol.
1: Nyak mak aku Allah laba Robina mangasa dah.
0: Betul.
1: Robina beramai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadi nada lagi nama tu dah jelah Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemain.
1: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi. Ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaru diri ngundi lagu dirimpu. Uleh nyadi magang utanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ini nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
0: Nya menaginya udah oke.
1: Kaban ya spia ya spia.
0: Ada ngawa. Janji kaban dia.
1: Janji kaban dia ukai empu.
0: Heeh.
1: Kak ngakal kini aja buat.
0: Ada yang ngakal.
1: Ada yang ngakal.
0: Lain di jauh ospian, tara jauh ospian. Tinggung di bari di opon sa mama.
1: Ngakal menyaku dek. Uji peminat ya mama. Ko, ya.
0: Nanti ngundi lagu aku kecubit kecubit lah punggung
1: sini engkau mai. Oke, ngakai bala kita ke ngundi tu lah kena nama mai ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi nak jawab.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu oh peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar aku apa sano kuenai sano rerangap kita siapa dek nah. Oke, okay, jadi berkawan ngau undin tadi nih. Oke, okay, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
0: Nyopun muni lekat timang.
1: Oh, biasa lah, tak gawai bang.
0: Oke, okay.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nemu enam tu peminat. Bukai rabu kai ya?
1: Buka rabu kan?
0: Ya, segi menyadi kita get lay.
1: Ya.
0: Tahniah
1: tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
0: Ya, betul dia yang ngentap.
1: Lebuh maya kapal dari laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
0: Betul
1: dia betuang.
0: Betul.
1: Okey, lagu ke dibaik Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama
0: Aku di Tempaya.
1: Ya, Aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu.
0: Dua minggu
1: kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam carta.
0: Nanti ngelak kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kemarin ya bab nurut 35. Minggu tu nurut 36.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung pantai.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 2 3 5. 6.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau vote gitu bak Facebook carta siapa juara. WiFM. 5

0: Nak tak berasa pun minat.
1: Nak tak berasa eh?
0: Ya, tua udah dah tak buat topai.
1: Bukai. Tua juga dah tak badan.
0: Ya. Topai ya?
1: Topai
0: lagu tip lima pemadu tinggi buat catat siapa juara.
1: Ya, jadi ke umur lima, lagu ke baru didengar kita tadi, Siko penyanyi baru tahu di kumbang kita penyanyi baru betul tadi laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu abak lagu bak namanya bak industri muzik kita iban jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pak Adan di kala jabot
0: kala
1: ke Maya
0: mayaku betul tu lama di Maya mau tetap saat malu aku tinggal orang
1: di mestilah. Mestilah kami akan nemu. Banyak peminat di luar dia lah akan nemu. Kemanya Pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sikainya kemarin.
1: Namun duka di pangan kau sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kah?
1: Pangan kau buka-buka kah?
0: Ngoya-buka-buka kah?
1: Amai Meriza aja lagi kaku lagi jabut. Bakal ini di sangau kah? Bekeni di Natatai Badan. Tidak nyemak ke pangan di Mayu lah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sih tak. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Ya di giga pengan mayu ah.
0: Ya.
1: Aman merinsa. Jadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Raffinsi.
0: Nick
1: Raffinsi.
0: Ya. Leka di kaga Vesifier.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ke tahu di sekumbai kita baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenarnya bersilih penuduk engkau lagu Richard Lee.
0: Ya, betul.
1: Laban minggu ni kemarin ya penuduk ke enam minggu tu penuduk ke lima. Niki segigi anak tangga. Sembilan minggu. Pak Cata. Nya tadi Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Jadi aku kena nanya dia baru aja buat. Di mana tadi pangan di bisa lebih hari siko.
0: Betul.
1: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdit yang.
0: Aku nya ada tu pada ngai kurang nanti aku.
1: Oh mesti lah orang nanya aku.
0: Nya aku ngai mada kede.
1: Padahlah.
0: Ada tahu malai.
1: Orang kan nembung ngambil kurang nanti ya.
0: Rahsia.
1: Dia tu nemu mai madah rahsia utai. Kada mai dia bisi pangan manyu. Nanti
0: kita berahsia tu. Nyadi utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat dia nemu ka.
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke madah berita si Eci. Berapa itu lagu ke. Dipasuk. Berapa kena dipasuk. Nyak kau aku tu.
1: Wow.
0: Nyadi orang tanda tanya. Ati degup.
1: Oh pia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terus.
0: Artinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih mata
0: pila.
1: Lagi ujungnya lagi lah, ujungnya lagi lah.
0: Nya, cakap ku tadi.
1: Tang, nanti ku nyawat ni mesti tanya macam ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labannya rahsia kumpul. Hanya personal. Bukainya apa? Bukainya bisnisnya.
1: Mesti dibisi jadual di tiang saya.
0: Ada tahu padaku.
1: Lagi aku nanya ibu nih sangat. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara. Tinggal empat itu penuduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur empat nyentuh ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penuduk lagu tiga empat. Lumur empat ke sekali tu dia kan nyebut ke dia ngasuh aku nyebut.
0: Dek dulu.
1: Kau dulu. Lumur empat ex geperen jabut. Enya Ika Saiful.
0: Eh, tak keperan kau magang.
1: Ya, nadai mudik ke kanan. Mereka ada tu mudik Indok, nadai. Ya, umbas yang lagu ke di Bay Ika ke sekali tu.
0: Ya, leka ngotiwan di kakak Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu tu yang ngentap ke diri bak penuduk ti sama. 8 minggu udah dalam catat.
1: 8 minggu udah dalam catat. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ia ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ingat ke lagu tu sebedau ninya ke lagu ba penduduk ketiga nangkan ketu lagi Dato. Baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ. 4

Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.

0: Katai bawa podium 1, 2, 3 tu peminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2-nya? Siapa ke nombor 3-nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapanya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat. Ya. Yeah. Jadi atur sitik

0: recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalunya di penyanyi baru perempuan company sudah to.
1: Betul.
0: Jadi ya lagu to apa dah nama tajuk lagu to?
1: Lagu to nuan ngelengka aku meleka.
0: Nuan ngelengka aku meleka. Erti yang tadi ya ndak nunduk ke orang ti enggak ya gik kaya.
1: Betul. Erti itu
0: bakal dek kaya.
1: Di erti itu apa minun ngajaku pandak. Di ke buai-buai lah.
0: Oh, di ke buai-buai lah.
1: Erti ya.
0: Di ke buai-buai lah.
1: Oh. Di ke buai-buai lah.
0: Okey Pia, artinya tadi nadai nunduk lah apa aku nyak ya.
1: Iya.
0: Tangnya kira ke jakuk siluap ya nya tadi nuan ngelengkak aku meleka. Leka lagu duan meleka aku nuan ngelengkak aku meleka digaga Lesri Luyuh.
1: Lesri Luyuh.
0: Ya, tiun ya Jambo Murdo. Lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu.
1: Iya,
0: 13 minggu, dalam
1: kata.
0: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk tiga dua minggu nyin kemari. Nyata dek lagu bab penuduk tiga tiga.
1: Betul.
0: Kita tinggal duit lagu.
1: Aku saya kau peminat.
0: Ah,
1: duit lagu tu tua terus main terus.
0: Ngon main terus?
1: Ah,
0: tu terus main terus.
1: Terus termain ketua.
0: Oh iya.
1: Artinya lagi. Orang nak mau dah lagu nomor dua di kemarin tuh artinya lagi.
0: Ya ketinggalnya ya, juara.
1: Ya ketinggalnya juara lah.
0: Tapi ya, oke terus tinggalkan lagu tuh nomor dua.
2: Dua.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh kat kaban, tau ke diri sebilik.
2: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah ngutang.
3: Nanti betul visi duit kena mayar. Padah dulu mengangkai kaban.
4: Orang ke diinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
5: Wey!

0: 32 iti lagu.
1: 32 iti lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 iti lagu.
0: Tang Semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, aku Bon Jovi.
3: Ada pembenung ninga
4: carta sapa juara.
3: Juara.

0: lagu pansot udah didengar peminat.
1: Lagu
0: dia tu lagu kita dekat ninga lagu ke masuk carta siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk carta lagu penyanyi baru tu saya ko. Ko baru ninga.
0: Ya, aku sama tu.
1: Tang orang tinggal lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya, leka ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik sugo mar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras munjen.
0: Oras munjen.
1: Oras munjen. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke 20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang jabuat di
0: Lebang. Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanyi di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi di
1: tujuh. Oh ngai nyanyi.
0: Baka pincil.
1: Penku Lebang ngai nyanyi na.
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Penku lenyau baru kanya deh.
0: Alenyau kanya deh. Nanti di kan nemu dalam lagi tanya ngagai cikgu.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tawai.
1: Oh udah. Kalau orang pakar sudah tanya.
0: Yang tinggi ya, kami kenyamain nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi, munyi ke depan dah kena jabuan. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang.
0: Betul.
1: Jabuan nada tang temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuan kan ada ya?
0: Kah. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan ia sebaik.
0: Laban ia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tanya. Laban jabut dekat babini baru. Nyak tadi selekah jago sarito. Okey kita terus ingat ke lagu baru ke masuk dalam carta. Udah tu terus muka peluang ngage bala kita ya ke dekat ngundi. Anan ingat terus gulai ngau jabut serta megang ayak udah tu lagi. Undi lagu carta siapa juara atau pengambil undi.
0: Betul.
1: Ketemu baru ba ari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu sun ke 21.
0: Lagu ti dicalon minggu tu.

Sulkajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anang kita kelu betukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibuah kita bergendang ke pengawal kita yang. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang di nubuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan-ngebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai badas. Laban berpujuang ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nyikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timiat pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Wetu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patini Tan Sri Abang Johari Tonopeng buat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega ingkau naga air paip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap buat pemujur projek Jembatan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang berhasil agriculture ngau penua berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu, pak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Nama kebuah aku Rindu Mudak Pugrem tu is ya meri penemu ngagai rakyat. Lebat Pugrem tu digagak sidak ya 2 hari antinya mayogi agensi kerajaan kau mungkin boleh digagak sidak sampai 3 hari. Bekas hari tu semua ceramah sikit natai untuk ngagai rakyat. Terlebih lagi anti bakal kebajikan tu tadi. Ia sidak yang pun bisik nemu, bisik medak, penusah rakyat kita berumah panjai. Senang sidak yang ngambil report, senang di sidak yang ngurus kutai. Pihak mega kesehatan, nyawa bisik agak ujian saringan. Lepas pada aku, lepas kita itu perlu bisik kutai berketuk. Lepas nak itu, nak aku madah benar bukain antum mayong agak. Tapi jarang mereka dengar Siti program gagak sidak sampai 2-3 hari di agensi-agensi bukai bisik terlibat. Utai itu boleh menguntung ke rakyat sebenarnya. Depan nanti bakal pertanian bisik datai bagi kita itu. Sidak yang mari penemu bagi kita. Bakal nanti bisik bagi kesehatan datai. Sidak yang boleh ngecek kita. Di kadang-kadang kita kari ulu nak boleh datai kita becek ke klinik, ke hospital. Sidak yang bisik itu. Itu bagi kita ngambil peluang. Jadi pada aku program tu sakat kita ukai uleh kita uleh informasi kita pun uleh berperindah. Tolah selalu perlu gagak kita menua siti-siti menua. Laban utai tu uleh ngerapat ke kawal kita. Ngerapat ke kawal kita yang rakyat, ngapa kawal kita yang kepala agensi, ngerapat ke penemu kita yang paling penting.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy, Kaban Parlimen P203 Lubuantu.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal

0: SJSJ ke-9
1: di bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal
0: terus sekulai sejalai ngga YFM ningga ke berita pemadu baru bergaul ngau SJSJ ke-9
1: dekat datai anugerah carta siapa juara SJSJ ke-9
0: SJSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban undang milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nade dengan suang nyombo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu de buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ke buah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nak gang orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, gage, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Kang.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemersat. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayuk.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Bagaimana?

0: Eh, pedanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKKD Mpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku Mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Orang kegula bapa makai.
1: Satu, irupai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekan manis mayan mudar air irup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bapa pemakai. Tambah ke pemanis buat tujuh umrawan. Pesan tu, IYFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang ade? Nama dek pindah, pe ambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Lelak kedirik yang kau kade. Uji tebaka aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: maya nuan ke ba sedadu lemak kita nemu sedadu lemak trining nuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gage ba singapo trining mayuah no trining
1: rino sedadu tagi ni ya
0: au
1: jadi nadai ingat kita ke itu ya ngot tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi komite komandan kontrol ya tadi ngawaknya cukup atur orang dalam sedadu tu disiplin bisik tuar bikorang lu bisik kolap bisik semua posok pes bisik sedadu dalam kem yang tak tak perintah ke diri jadi kita yang tadi lah bisik pengawak kalau bawa itu bapak tipulu kili ke bapak mes tadi ruak murah ya ke 6% sebetul
0: makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya kenyak nak deh kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: malam sedang
1: ada sedang
2: Major Retired Edmund Abid kenya di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di sawar itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey sir.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi, hospital luar. Bebayarnya pun bisi ngambil, nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah, kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pen 3 nyawa. Kebuah ya piak, laban darah ti diberik ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya ke ngenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik ke udah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke dipresa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat jia hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rekod buap merik darah. Dan nyak sitik gig kemana gig yang mecah ke kalori, tinitih ke pansi dari University California San Diego megak badah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya. Lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam. Dan nak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus ke diri dengan jalan merik darah tu. Mana lagi ngik kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: YFM.
1: Intinya mak, hatiku dah reda seribu.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kleda temeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Hmm, nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa anak hack Facebook orang dek setuan tuan?
0: Bah, ketika kena hack, berat dek. Jangan ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya.

0: pas doi kena lagi.
1: Kita ke bisi account Facebooknya. Anda ingat log out tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan log in log out tu hari kami bawa FM.

dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku semua ngadu ngadu ke tadi tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mian. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngga tamu kian. Umang, ukannya kak makan inti nada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngga istan. Ya pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetul hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tak.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Sama kita terneh dulu, aku ngiring ngulu kita dalam semayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latar apai kami nemu, kami berguna ke sukung tulung nuan. Lalu kami nemu moga Jesus kalak bersemayang ke sedak murid dia. Jadi kami minta waka Jesus tetap bersemayang ke kami. Kami kering, tegap, andalkan nuan. Dalam napik penusah, napik penguji TBC ini untung kami dalam penghidup kami bersari-sari. Semua itu diserah ke nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Jika kita diau nak lama, aku mai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuir Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Jesus bersampi ke sidak muridnya. Lalu Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjakuk. Apai maya udah datai. Mulia kanak nuan. Ngambil kanak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meria kuasa atas semua mensia. Ngambil kia oleh merik penghidup timuruan belamaya. Ngagai semua orang kudah diberi nuan ngagaya. Tuk penghidup timuruan belamaya. Ngambil kesidak ngelala nuan. Allah Ta'ala ti benar. Ngau Jesus Kristus kedikirum ke nuan. Aku dah ngemulia ke nuan di dunia tu. Laban aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerjaku. Nyalai dia tu apai. Mulia kaku di muan-muan pu. Ngenak mulia ti dikemisi aku. Di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah ke nama nuan ngagai orang. Kau dah diberi nuan ngagai aku. Hari dunia tu. Sidak dah ngik nuan. Lalu nuan dah meri sidak ngagai aku. Lalu sidak udah ngasih ke jakuk nuan. Dia tu sidak nemu. Semua tai tu dah beri nuan ngagai aku. Ndang hari nuan magang. Laban jakuk tu diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya. Lalu nemu. Ngau benar aku amat datai hari nuan. Lalu sidak udah harap ke nuan. Udah ngirum ke aku. Aku bersampi ke sidak. Aku kai bersampi ke dunia. Tang ke sidak ku dah diberi nuan ngagai aku. Laban sidak dah anggik nuan. Semua tai aku dah anggik nuan magang. Lalu semua tai nuan dah anggik aku magang. Lalu aku udah dimulia ke dalam sidak. Lalu ditu aku nadai agik di dunia. Tang sidak agik mengkang di dunia. Lalu aku mupuk ngagai nuan. Apai ti kudus jaga sidak nak kuasa nama nuan. Nama tu dah diberi nuan ngagai aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Berketua ke endang siku. Injil Tuhan. Puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam jasa Kristus. Mengutuk kita ngintu. Hari Minggu Pasca ketujuh tahun A dalam gereja Katolik. Jadi minggu tu antara penikik Tuhan Yesus ke surga ngau penatai Roh Kudus maya Pentekos. Tu memaya alai gereja ingat kerti nganti. Nganti semaya Allah Ta'ala. Jadi baca ungku berminggu tu nunjuk ke sidak murid bergempuruk dalam semayang, dalam sampi, berpegai, berpelasar bak pengadang kutai tidekak datai. Baca ke satu hari minggu tu. Ada kejar rasul bagi satu ayat 12 dan 14. Jadi di tu kita medak sidak rasul. Maria mega indah Tuhan Jesus. Kau sedak nembiak tibukai diau bergulai di Jerusalem. Nama pengawak sedaya. Sidak berserakup, sabar. Serta sedia napi mission tidekak datai. Baca kedua hari 1 Peter bagi 4. ayat 13 ngagai 16. Ditu kita dikingatkan nitiah ke Jesus tau mai penguji. Tang dia mega mai pengaga serta pengadang. Injil kedengar kita tadi berkongsi ke semayan Jesus ke sidak pangan dia, ke sidak murid dia. Nama semayang ya, semayang tu minta apai nyaga sidak likun serta berserakup. Jadi hari Minggu Paskah ketujuh tahun ini, mai kita bela mati ke pengarap kita empu seraya kita nganti Allah Ta'ala ngerja pengawa. Tu mai kangau ngambil ke Arab bersemayang serta meruan semak ngau rabukai ti sama bisik pengadang. Jadi pada Minggu Paskah ketujuh tahun A data antara hari penikik Jesus serta Pentekos baca sekali lagi nunjuk ke sidak rasul nganti dalam sampi tukar semayang napi penguji serta Arab kejakuk Jesus. Jadi kita ulih ke satu nganti dalam semayang. Sidak murid pulai ngai Jerusalem lalu bersemayang begulai. Dia tu sidak andal kalah tala dekat lalu uliah ngiring sida. Kedua, penyarakup dalam pengarap. Sida murid meruan begulai bersemayang. Sida sama nyukung diri, sama diri. Lebuah sida nganti Roh Kudus datai. Ngemulia kalah tala dalam penguji. Peter madah ke awak kegagah ti. Lebuah napi penusah. Pemerisak ketega Kristus mai basa ukai mai pemalu. Sampai Jesus ke sidak murid ya. Jesus bersampi ke sidak murid ya sebedawaya pulai mupuak nikik ke surga. Dalam sampi ia minta Allah Ta'ala nyaga sidak lalu ngasuh sidak meruan berserakup. Penghidup temuruan belama ya nengah Kristus. Jesus berjaku pasal ngalala tala ianya jalai nuju penghidup temeruan belamaya. Pengarap bat Jesus mai ngagai penghidup tebenar. Jadi belamanya di dalam Jesus Kristus bari Minggu Paskah ketujuh ngingat ke orang ti Arab ngambil ke Arab kala tala seraya sidak nganti. Tu nunjuk ke pemasai guna bersemayang teka bersampi penyarakup antara orang Kristian serta mengkang tetap hati lebuah napi penusah. Kita tetap minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala dipandu berkuasa merkat kita semua hari Minggu tu apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi ku tentang siut mangsa belakang pulang berdua.
5: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
6: Aku memayah keteriba kami yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
5: Bak genggam semangat tentunya Bak YFM.
8: Pengerap pagi. Pengerap pagi.

Lagu Berpadu Nyawa kedi by Wendy Ngau Heli Percaya. Lagu dikenal kata ngepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningai ya. Jadi selamat pagi hari Minggu serta selamat pagi ngagai semua peningai YFM. Jadi jam kita dia tu pukul 6.25 minit pagi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua bela peningai ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benda nyikap diri ke deka nurun ke gereja kini pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah bisik pengawak ke bukai ke deka

diatur kita bakal ke pagi tu peningah. Selamat mendiang ke kami BYFM pemegang yang kita yang kanya benung ngiru pagi kini pagi tu nada mindah kini yau merambu dekat belak ajak berumbah kini seri tu peningah. Selamat bergulai ngau kami BYFM tentu ya kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak endo kita diau pemegang kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik ngau mega radio online bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia no kami maca pesan berat ngai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngai yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7:30 pagi dia nur kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan ke Penudi 8:30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang abah program Tungkat Semangat ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi terus segulai secara dengan kami YFM. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Gaya hari kami bisi hujan mesi-mesi di luar dia ya. Kaki kita nyangkanya dah berantau jalai kini jam ke dia tu. Ngarap ke sama belah berjimat. Serta nyaga pengelikun di rimpung dengan mega orang bukai ia ke sama bertengah ke jalan alun ya. Tu lagu ke dibai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dubai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku. Jadi dia tu pendengar, mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bah pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026.

0: Lebih dahsyat lagi bagiannya.
1: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM. Di seruran, mai ke kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik, bukai semina, nabur ke berita aja

Pan mengau badar, gelemak ba sinuan, are kemeretat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Ba mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Chef Kichwa. Pendam siang ngati diri, begunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu, nak ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, begulai ngawak FM.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar, ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, nyenangkan kita mendengar lagu-lagu puji sembah peningat bak pagi hari Minggu. Jadi, dah lepas tu lagi, dia aku dekat macam pesan berat. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat, boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com. Pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke cerubah tu peningat, pesan pemati tu datai Ari Joni anak Wil Piau, madah ke apa anak mi, apa anak mi tau ke Bong Lifa, tau ke Bong Lifa, udah narai kena 16 hari bulan 5 2026, jadi yang tu dekat di intu kena 17 hari bulan 5 2026 ya, jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi bak Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B ya. Jadi yang tu tadi peningat dekat di Sengai bak Terumah Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan kedia bak Jawung Selepung Kemintin Tengah Panggil Bayit Kubau Sungai Lensat Telagus, Sungai Mireh, Lacau, Pantuk, Bangkung, Tulang, Sebuluh Kalimantan Indonesia, Ngau, Bala ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa, bernumur 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Aku nandu isi pesan tu peningah pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau, madah ke apa anak mi, tok ke Bong Lifa, udah narai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu kena 17 hari bulan 5 2026, bak Terumah Agustin, Kampung Rapek Tepus B, Pantuk ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam Kristian, Kampung Rapek Tepus B, kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa bernumur 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga. Pesan ngetas ulit Tok Datai Ari Sabah anak Japang. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di rumah Duris, rumah Sanggun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang, Teresa di Masket Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, Ngau Kepembelayan di Jalai Miri, Sibu, Betungkat, Sebetung, Anau Kelawit, Sapsparai, Selitut, Semanuak, Setulan, Setiam, Sebemban, Nanga Dia, Nanga Buan, Rantau Belak, Nanga Biban, Ngau Mega, Nanga Mejau, semua kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah, Lubuk Pas Tatau, laban dekat ngetasulit niang runda anak Japang, kena malam 23 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042 ya. 019-844-1042. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan ngetasulit sulit tu datai Ari Sabah anak Japang dekat madah ke ngetah sulit niang runda anak Japang, ngetah sulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042. Pesan tinangkan ketua peninga, pesan pemati tu datai Ari Norton Asan nuju semua kepembelayan kedia bak semumuk baruh betung, semumuk atas betung, seruai sepawah, genting san undup, batu lintang undup, mujan sekerang, suri lalang debak, gayau pantuk, kucing bintulu miri, ngau semua kepembelayan ke bukai, ikanalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Joslo anak ganeng, anak gani yang tau ke apa itu, tau ke apa itu, tau ke laki lila. Udah nadai kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi niang tu dekat di sengai kena malam hari 1, 18 hari bulan 5, 2026. Ba rumah sidak yampu, ba nomor 122. Taman Siang Seri Aman. Jadi niang tu dekat di Anjung kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 berpendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik lagi kita tahu bertanya dengan Lila Tambi bernumor 013 816 6290 tahu ke Norton Josh 011 277 266 40 tau ke Audrey Joss 011 919 9709 ya. Kunando isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai Ari Norton Asan madah ke apa sidak ya Joss Law anak ganing Joss Law anak ganing tau ke apa itu tau ke apa itu tau ke laki lila tau ke laki lila udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 yang tu dekat di sengai berbala mayuh kena malam hari 1 18 hari bulan 5 2026 berumah sidak yempu ianya bernumor 122 Taman Siang Seri Aman ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 ba Pendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Lila Tambi ba nomor 013 816 6290 tau ke Norton Josh 011 772 6640 tau ke Audrey Josh 011 919 9709.
2: Penuh riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejo penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh ngantai ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat lah ya. Ni teh kapan siap kena penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second tambah mata nuan dekat mudah terpawah hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
3: Eh sawat ajak meh. Hello bro dini nuan
2: Nasa Dudi, Nadai Reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi?
4: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
5: Pesan namanya?

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kang anjo ngau danya ka. Agi ngena fake ya ka?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

Nadai nasib panjai begulai lagu kedibai Andrewson ngalai peningai ya. Kinampung pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan rabat atau ke pesan pemati ya. Jadi pesan pemati itu datang dari pantan anak cua atau ke indai inggeh dekat madah ke indai sidak ya. Alam anak ugu, alam anak ugu atau ke indai pantan, atau ke indai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamemblayan ya kediau ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, Kenawit, ngau kamemblayan ya kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 17 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Bunda Anak Ambun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Selangau. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ijun bernumor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 ya. Kunano isi pesan tu pendengar, pesan pemati tu datang dari pantan anak cuat tau ke indai inggeh, madah ke indai sidak ya, alam anak ugu, alam anak ugu tau ke indai pantan, tau ke indai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, malam hari Minggu bah rumah bunda anak abun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Selangau Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Pendarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Ijun bernumor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801. Lalu pesan tinangkan ketuk peningah, pesan pemati tu datang hari terumah anja anak idi, madah ke samban anak damat, samban anak damat tau ke inai duling, tau ke inai duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya malam hari Minggu, lalu dekat di kubur kena 18 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 1 bak pendam Ketelik Bukit Temuduk ya. Pesan tu dituju ke ngagai sibah di Melugu Skim, kemembelayan di Kedang, Beletik, Nangas Sanundup, Rumah Sambau, Nangan Tuleng, Rembai, Kejemut, Tembung, Tabut Dua Berumah, Tebarung Asal, Tebarung Kedudung, Pedalai Batang Air, Berangan Ulu, Berangan Ilik serta kemembelayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Aku nak isi pesan, pesan pemati tu datang hari terumah anjau anak idi, madah ke samban anak damat, samban anak damat tau ke indai duling, tau ke indai duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, lalu dekat di intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya kena malam tu, malam hari Minggu, lalu dekat di kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ba pendam Ketelik Bukit Temuduk ya.

rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ianya tadi lagu ke dibaik Stella Philip Sulu Injau Peningau dan menendang kita ya bahawa awak pengerak pagi ya kita pun baru pesan berat kita ke sekali itu Peningau jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan kawai antu jadi pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk dekat madah ke berantu niang ini ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang akik ya bungko anak hitam niang bungko anak hitam jadi pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 dekat berancau lalu kena 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia bantabai Hasan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Sibu Latap ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam ya semua kita dipinta datang magang kena 3006-2026 bak rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke bak rumah ex terumah bungku anak hitam ya jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungku bak nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku tau ke Entusin bak nombor 019-453-9667 ya kunando isi pesan tu peningah pesan gawai antu tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk madah ke berantu niang ini ngau aki ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam niang bungkuk anak hitam jadi pengawak tu dekat diintu kena

2006-2026, jadi Maya Toila ianya berancau, lalu 3006-2026 berantu Nyadi ya, jadi pengawak tu dekat di atur berumah Steven anak bungkuk Sungai Lengan Sibu tau ke rumah ex tu rumah bungkuk anak hitam ya. Jadi penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Steven anak bungkuk bernumor 018-975-995 tau ke Muhammad Johan bin Bungkuk tau ke John Bungkuk tau ke Tusin bernumor 019-453-9667 ya. Pukul 7.30 tu lagi mari kita mending ke berita pagi ia ke di tabu terus dari konti YF Mi Bandi Kucing lagi kita ia ke dekat terus nganjung pesan beratok ke pesan berbatang boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

Selamat pagi, Bu Laing aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 17 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Pentaberan Sarawak ti entap, mayuh macam inisiatif pemansang di Pijalai ke. Orang dagang diperansang ngena teknologi digital, media rama, dikena ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak baki menggeri kucing. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pentaberan Sarawak ditegap serta entap ngujung ke perintah negeri oleh berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang dalam timpuh ti panjai. Tunjang kaum pelajar tinggi enak berbayar ngeremai ke kuasa tau dikenak baru transformation digital ngau pemansang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak fiskal Sarawak udah ngemuju ke negeri tu mai kelala polisi ti ngemerat ke rakyat. Sarawak megah dia tu ngemerat ke sektor baru bakal tenaga hidrogen, aerospace, peminta tiru, teknologi satelit ngau ekonomi digital. Atunya dikena nyikap nembiak rebak baru napi industri jemah hila. Ia maksud kejakunya rambau berjadi ke awam besar Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Bidang kejururawatan ukai agi seminar fokus ngagai pengawak bak spital aja. Kelimpah harinya bidang tu udah ngerembai ngagai pengawak ngintu komuniti ngagai pengawak perubat barumah tibu guna ke mayuh agi pengelandik khas. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hiang Madah, sistem pengerai negeri ngau pemansang pengeraja pengawak perubat maga patut ditegap ke agi. Tu dikena napi pemal nangkup status pemayuh rakyat di majak tuai umur lebuh datai bak tahun 2030. Ubah demografi tu disadang meri impak ti besai ngagai sistem nyaga pengerai kelebih lagi mungkur penyakit anak berampit nyaga komuniti ngau atur perubat timpuh panjai. Ia maksud kejakunya ngagai media pengudah ngulu awam antarabangsa nembiak pelajar kejururawatan keempat 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemansang ti amat merik penguntung ngagai rakyat berguna ke kerjasama rat antara agensi ti berjalai ke pengawak, upis teknika, raban ketuai serta mungkur semua raban ti bekawa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah, tiap isu mesti diputau ke cara bergulai lalu tiap projek mesti diperjalai ke ngau berurun. Projek ditembuk nitiah ke timpuh ngau penangguh berjalai ke pengawak ti diputau ke ngau lengkas oleh nentu ke penguntungnya diasai ke komuniti. Ia maksud ke perkaranya rambau awam raban komiti pemansang bagi menua ngau komiti pengatur pengawak pemansang bagi menua kapit di Kuching. Awamnya mantai ke status projek pemansang ke benuang serta dekat diperjalai ke dibagi menua kapit. Awamnya mega meri ruang dikena ngatur pengawak serta ngigak cara mutal ke penangguh ti tau ngerugak pengelancar pengawak berjalai ke projek. Orang dagang diperansang berani agi ngena teknologi digital ngau pelasau media rama dikena ngeremai ke dagang serta nambah ke penatai pemisik diri sebilia. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah kenyam mantu orang dagang menua tu ngeremai ke market produk sida, kelimpah ngeremai ke daya bersemekiah sida dalam ekonomi kedia tu. Mayuh orang dagang udah muju ngepun ke dagang mit sebedar mansang jadi orang dagang ti muju hasil ari pengawak sida ti bebenar penemu dagang ngau peminta ngena teknologi ke mayar itu. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke program Gemar Suara Gawai Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Dia tu kita menemani ke berita pagi hari YFM Kuching. Dua kes baru positif rabies ditemu bajelu di bagi menggeri Kuching ungkup timpua 11 ngagai 15 hari bulan 5.
Nitiah kebenarang ari upi servis veterina Sarawak, kesnya ditemu ari 41 sampel ti diperiksa bajelu. Kedua-dua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 ngau bau. Nitiah kebenarang penyakit rabies ulih berampit nengah ketup tau ke dikrama ukui ngau mayau. Nyalai ukui ke ditupi mesti ditucuk vaksin lalu endak dilak ke berkedayau. Mensi mayuh megak dilalau, anang neguk tau ke ngerimai jelu tupi tilalang. Nanti kena ketup tau ke kena kerama, patut tekalanya ngancung diri ngai klinik tau ke spital, laban pengawak dijampat nganjung dirinya ulih nyelamat ke nyawa. Projek ngangkat ke pemanah jalai ladang di Munggu Gernis, Pauah, mujur tembuk ditiah ketimpuah ke udah ditetap ke. Nitiah kebenarang ari upis Kerja Raya JKA Sarawak, projeknya dipejalai ke ari baruah program agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Projeknya dipejalai ke dalam timpuh 8 bulan berengkah hari 9 hari bulan 10 tahun yang tadi lalu diperambu tembuk gagak kena 8 hari bulan 6 tu ilah. Pengawak ngemanah ke jalan alunnya ngembuan 7 nyedia ke akses telikun ngagai kandang endul ladang ke diempu peranak menua hari baruah kuasa Dun Bukit Saban. Sepenembuk projeknya, peranak menuanya dekat ngasai ke akses di lantang serta likun agi ngagai genturung endul bertanam sida. Projek tu megak mantuk ngemudah ke pengawak ngangkut hasil utai tanam ngagai pasal. Kelimpah nyukung penumbuh ekonomi komuniti menua pesisir. 131 iku Aridun Tanjung Datu nerima pemeri ungkup gawai Dayak ngau bantuk pelajar palan pelajar tinggi IPT. Pemeri sepenyampau RM34,400 disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bala penerima tu ianya 44 ikut nembiak kenerima bantu IPT, 24 ikut ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa, 13 ikut penerima are Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu ngau 50 ikut Raban Asnaf nerima pemeri gawai. Inisiatif tu ianya komitmen ti enak ngetu dikena mantu rakyat kelebih lagi sidak ti berguna ke bantu kelimpah nyukung pemansang perkara pelajar Raban Nembiak. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ulehnya di medium pemadu mana dikena ngelawak komuniti kelebih lagi Raban Nembiak dikena mantai ke penemu berkawa ngau penusah dadah ngau penangguh rama. Sapit Menteri Luar Menua Datuk Lukan Nisman Awang Sauni Mada nyamaga merik penyedar pasal pemesai guna ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Kerjasama antara agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menua nya berguna amat dikena nentu ke komuniti meruan bebas ari penangguh dadah ngau penangguh rama kelebih lagi di menua pesisir. Ia berjakut bak programnya diniah. Berbangaunya penolong Direktur Perkara Perubat ngau penyuman agensi anti dadah bangsa Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad madah ke programnya ngebuan 7 dekan geremai ke akses komuniti ngagai servis bantu ngau sukung. Tuk ngambil ke komuniti ulih akses ngagai bantu nagang berubat serta nerima sukung ti nadai penangguh. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pentadbiran Sarawak tientap mayuh macam inisiatif pemansang di pejalai ke. Orang dagang diperansang nak teknologi digital, media rama dikenang ngerembai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak bagi menggeri kucing. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Sekulai sejalai.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja di kenak nanda kas berdaun rasa baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Hendri Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memasang ke Benua Sarawak. Awam kursi negeri yang saya benar reti menurut curai ke menyebabkan perkara ke pekawal mengatur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak Benua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
8: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah dipenyali 11 Januari tahun 2023 dipejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

pagi saya lagu kedibai Norman Ading Peninga. Merisak pagi selatan lalu ke kita Peninga ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu berawak pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngagi kita ya ke baru Dani pagi tu pian megak ngagi kita nyangkanya benung giro pagi gini. Selamat mendiang ke kami ba YFM tentu ya bugulai ngaku Imer Dajonita kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngagi kita Peninga nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya benung nurun ke gereja tau ke bisi minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama bela nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita baka ke pagi tu Peninga ya pemega seluruhan besambi ngarap ke kita semua bela likun nak ngira dinia leno kita ke pagi tu Peninga banyak kenyak kita beno ba rumah kini tau ke ba palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya ba beno orang kini jam kedia tu hau nyangkanya nya bisi berjalai mindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarituk Peninga ya jadi udah tu lagi mai kita mendeng ke